0: kami Tuhan. Habis semua anak anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan sayang-Mu menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami sampai hari ini. Terpujilah Kau Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.
1: Shalom.
0: Yang percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat, boleh lambaikan tangannya. Bapak Ibu boleh tengok samping kiri kanannya dan katakan bahwa nama Yesus memiliki kuasa yang dahsyat. Haleluya. Kita tetap berdiri dengan sukacita. Kita mau terus memuji Tuhan dengan pujian kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama.

Tuhan, segala Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, terpujilah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita, amen. Kita mau terus percaya karena mujizat itu masih ada, amen. Sampai hari ini, amen. Yang datang dengan sakit percaya engkau disembuhkan Tuhan. Yang datang dengan kelemahan percaya engkau mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan, terus memuji Tuhan. Haleluya.

Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk ada di depan. Akan didoakan sebelum mengambil bagian dalam ibadah bersama. Dengan kasih Kristus, Ibu Novi Qualify boleh ada di depan untuk mendoakan setiap anak-anak sekolah minggu.

Ibu, mari kita angkat tangan kita kepada anak-anak kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pagi yang diberkati ini Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka telah mempersiapkan hati dan pikiran mereka. Mereka mau menerima Engkau dalam hidup mereka, dalam ibadah mereka pagi hari ini. Bapa, sebelum mereka beribadah, kami minta kuasa Allah melingkupi mereka, Roh Kudus menaun mereka, sehingga mereka terus memikirkan Engkau dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba-hamba anak-anak yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati mereka Tuhan, agar apa yang mereka perkatakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jam ibadah anak-anak ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur pada Bapa di sorga.

Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Hanya karena salib-Mu kami hidup, Tuhan. Hanya karena salib-Mu kami menang. Terima kasih.

Kami tahu Tuhan bahwa karena salib-Mu kami ada sampai dengan hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa pengorbanan Tuhan bagi kami, maka kehidupan kami tidak berarti di mata-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa cinta kasih-Mu jauh melampaui segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Kami ada pagi hari ini Tuhan semata-mata cinta kasih.

Kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang sudah mengerjakan yang terbaik bagi kami sampai pagi hari ini Tuhan. Kini kami ada di hadirat-Mu Bapa. Tidak ada sesuatu yang berharga yang bisa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Hanya kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dan kami mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Mari hadirlah di tengah-tengah kami. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan. Biar tidak ada sesuatu pun di antara kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan kembali, kami pulang dengan sia-sia. Tetapi biarlah kami diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus yang punya firman itu, kami datang dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin.

0: Shalom Papa Mama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saya berharap pagi hari ini kita mengawali di bulan Agustus, di hari kedua hari ini kita mengawalinya dengan sukacita dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Saya ajak kita buka satu bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan ibadah raya pertama pada pagi hari ini, terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang 15 sampai ayat yang ke-23. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan, perhatikan di Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi yang penuh bahagia di pagi hari ini, tema yang akan kita renungkan bersama adalah hamba kebenaran. Dengan sebuah tema umumnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika memasuki bulan Agustus, maka tentunya akan terlintas di pikiran kita adalah kita sedang memasuki bulan kemerdekaan. Kemerdekaan tidak hanya dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemerdekaan tidak hanya dirayakan oleh seluruh umat Tuhan yang ada di bangsa ini, tetapi dalam konteks kekristenan kita pun harus merayakan namanya kemerdekaan. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Mama, apakah kita sudah benar-benar merasakan arti kemerdekaan itu? Ini pertanyaan yang sangat besar bagi kita. Apakah kita sudah benar-benar merasakan arti kemerdekaan sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita? Baik dalam konteks sebagai warga bangsa Indonesia maupun dalam konteks sebagai orang-orang percaya. Kita dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk menikmati kebebasan sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita. Bangsa ini merdeka, yang pada tanggal 17 Agustus kita akan rayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu sebuah perjalanan sejarah yang tidak gampang. Di sana ada pengorbanan, ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar, ada keringat, ada darah, bahkan ada nyawa yang harus dipertukarkan untuk menghasilkan sebuah kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan sesungguhnya bagi saya dan Bapak Mama pagi hari ini adalah satu pribadi yang adalah pelawan, satu-satunya pelawan kemerdekaan. Dia adalah Yesus Kristus namanya. Dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikan posisi dia untuk memerdekakan kita. Tidak ada satupun tokoh agama yang berani memproklamasikan bahwa mereka adalah satu-satunya tokoh atau figur yang bisa memberikan kemerdekaan kepada umat yang dipimpinnya. Tetapi hanya satu-satunya pribadi Allah yang telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Di atas kayu salib dia mengatakan kepada saya dan Bapak Mama bahwa semuanya itu sudah selesai. Kemerdekaan telah membebaskan kita. Apa yang telah membebaskan kita melalui kemerdekaan Kristus di atas kayu salib? Dia telah memerdekakan kita dari hutang dosa. Dosa tidak mungkin membuat kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi dosa membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin terputus. Tidak ada masa depan bagi kita. Tidak ada kehidupan yang baik bagi kita ketika kita tinggal di dalam dosa. Tetapi karena kasihnya begitu besar itu, yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita, hari ini kita ada. Kita boleh dimerdekakan dari dosa karena pengorbanan 2000 tahun yang lalu yang lebih besar bagi kita. Indonesia baru 81 tahun, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah memerdekakan itu bagi saya dan Bapak Mama. Perjuangan yang hebat bagi saya dan Bapak Mama. Tetapi di dalam kemerdekaan itu ada kebebasan yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Mama. Ada kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Mama. Tetapi kehendak bebas itu ada batas-batasnya. Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, kita perhatikan ada tiga hal di sana. Yang pertama, Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang kedua, Tuhan Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ada juga larangan di sana Tuhan Allah berikan kepada Adam, bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan engkau memakan buahnya. Ada perintah bagi kita untuk mengusahakan apa yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Mama. Tetapi ada juga larangan yang Tuhan berikan kepada kita, karena di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Mama ada batas-batas yang harus kita lalui. Tetapi ketika Tuhan memberikan tugas, perintah dan larangan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, kebebasan itu disalahgunakan oleh Tuhan. Semua boleh engkau menikmati, semua boleh engkau makan. Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan engkau makan, nanti engkau mati. Ini berbahaya. Dan ketika manusia mulai melanggar kehendak Tuhan, mereka punya hubungan yang terputus dengan Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Nah, dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus meluruskan sebuah kesalahpahaman teologis dari orang-orang percaya yang ada di Roma. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15, dia bilang begini, jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Sebagian orang percaya yang ada di Roma, mereka beranggapan, mereka punya pemahaman bahwa kalau kita diselamatkan oleh Tuhan hanya kasih karunia. Maka pertanyaannya adalah, manusia masih punya kebebasan untuk bisa melakukan dosa. Itu pemahaman mereka. Tetapi Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. Kasih karunia Allah itu jauh lebih besar pada dosa dan perbuatan yang kita lakukan. Sehingga hanya dengan kasih karunia Tuhan, kita boleh dapat dibebaskan dari Tuhan. Karena tidak ada kekuatan saya dan Bapak Mama, tidak ada kekuatan dan kehebatan manusia yang bisa dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, bahwa kamu diselamatkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan semata-mata kasih karunia Tuhan. Keselamatan bukan usaha manusia, keselamatan bukan perjuangan manusia, tetapi keselamatan semata-mata kasih dan kemurahan daripada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kalau pengampunan dosa semata-mata hanya kasih karunia Tuhan, maka orang Kristen tidak perlu waspada melawan dosa. Sehingga di dalam Roma pasal yang 5 ayat yang ke-20, di situ Paulus menuliskan, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Ada yang bilang begini, kalau begitu nah, kotong terus buat dosa sah, supaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah dalam kehidupan kita. So tahu kebenaran, kotong terus buat dosa sah, supaya Tuhan, kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Ayat ini berkata kepada saya dan Bapak Mama, bahwa Taurat diberikan agar manusia sadar bahwa mereka sungguh berdosa dan melanggar aturan Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah menunjukkan bahwa pengampunan dan kebaikan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Kasih karunia dan pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Kalau kita diselamatkan semata-mata anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan, maka kita punya tugas harus menjaga itu. Menjaga kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan patokan kita menjaga kasih karunia itu harus ada di dalam koridor firman Tuhan. Jangan usah menggunakan kemerdekaan itu. Di dalam ayat Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 bilang begini, jangan gunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melakukan dosa. Paulus bilang sekali-kali jangan. Jangan gunakan kesempatan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita sudah dibayar, kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Dan tidak bisa ada satu pun yang bisa dapat menggantikan itu. Hanya darah Kristus di atas salib yang bisa mengerjakan itu. Tidak ada harta kekayaan kita yang bisa membawa kita datang kepada Tuhan. Tidak ada jabatan kita, posisi kita di dunia yang tidak bisa dapat membawa kita datang kepada Tuhan. Hanya darah Kristus yang membebaskan kita, yang membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Sehingga gunakan kemerdekaan itu dengan sebaik-baik mungkin, dengan menjaganya, dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam konteks bacaan ini ada dua hal yang diperdapatkan kepada kita. Kita memilih sebagai hamba dosa atau memilih sebagai hamba kebenaran. Itu pilihan. Dan untuk menjawab pilihan ini hanya Bapak Mama sendiri yang tahu. Maukah kita terus menjadi hamba dosa? Ataukah maukah kita mau menjadi hamba kebenaran? Itu pertanyaan bagi kita. Apa itu hamba? Hamba di sini berbicara tentang hak dan kebebasan seseorang diambil dari diri. Hamba itu dia tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Tetapi hak kebebasannya diambil oleh orang lain, diatur oleh tuannya. Kepada siapa dia menjadi tuannya. Menjadi hamba tidak punya kebebasan untuk melakukan sesuatu dari keinginannya sendiri. Tetapi dia melakukan sesuatu harus sesuai dengan kehendak tuannya di dalam kehidupan kita. Jadi siapakah yang akan kita taati? Mau kita taat untuk menjadi tuan dari hamba kebenaran itu? Atau maukah kita taat untuk menjadi tuan dari hamba dosa itu? Hamba dosa berarti seluruh hidup kita, seluruh pikiran kita, cara berpikir kita dikuasai oleh dosa. Hamba dosa. Tidak ada satu pun dihasilkan dari perbuatan baik kita menjadi benar di mata Tuhan. Hamba dosa itu seperti itu. Semua lakukan pertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan Alkitab menuliskan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, akibat dari dosa buat kita terpisah dari Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah mereka masih terus di Taman Eden? Tidak. Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Karena awal yang baik, ada persekutuan yang indah dengan Tuhan dibangun oleh Adam dan Hawa kepada Tuhan. Mereka bisa berbicara dengan Tuhan di Taman Eden. Tetapi karena dosa merusak semuanya, kekudusan Tuhan dirusak akibat dosa, sehingga mereka harus diusir dari Taman Tuhan. Dosa membuat kita terputus hubungan dengan Tuhan. Dosa membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, akibat dosa adalah kita mengalami kematian rohani. Mengalami kematian. Ketika kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Kematian rohani terjadi saat itu, ketika kita melanggar apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Akibat dari dosa membuat kita kehilangan keselamatan. Akibat dari dosa membuat kita kehilangan harga diri. Ayat yang ke-21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Dosa membuat kita malu. Tetapi Bapak Mama, hari-hari ini kalau kita melihat, terkadang orang melakukan dosa, mereka merasa bangga. Tetapi Paulus berkata, dosa membuat kita merasa malu. Dosa membuat kita kehilangan harga diri. Dosa membuat kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Dosa membuat kita tidak terpandang di mata Tuhan. Ada orang yang melakukan dosa, mereka bisa ceritakan kepada orang lain. Ada orang yang melakukan dosa, mereka bisa posting di medsos, di media sosial. Bangga, itu bangga karena melakukan dosa. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, janganlah engkau bangga karena engkau melakukan dosa. Karena kebanggaan dari dosa adalah kematian yang kekal. Kebanggaan dari dosa adalah kematian yang kekal. Itu kebanggaan. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau tidak berkenan dengan Tuhan, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dosa menawarkan sesuatu yang di awalnya begitu menarik. Dosa menawarkan sesuatu yang sepertinya begitu menguntungkan. Dosa menawarkan sesuatu yang sepertinya begitu terkesan bagi kita. Tetapi di ujungnya membawa kita kepada kematian. Di ujungnya membawa kita kepada kehancuran. Di ujungnya membawa kita kepada ketidakpengenalan yang benar kepada Tuhan. Ketika iblis itu berjumpa dengan Hawa, dia bilang begini, makan saja tidak apa-apa. Kalau kamu makan nanti kamu sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Dia menawarkan sesuatu yang baik kepada Hawa. Kalau Hawa melupakan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada Adam, jangan engkau memakan buah itu, nanti engkau akan mati. Terkadang kebaikan, tawaran-tawaran dunia membuat kita semakin melupakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terkadang bujukan-bujukan dunia membuat kita semakin jauh dari panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melupakan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan kepada saya dan Mama selama ini. Tetapi kita tidak tahu di ujung daripada sebuah kebaikan dan keberuntungan itu, apa yang kita akan dapatkan di sana. Makan saja, kamu tidak akan mati. Oleh karena itu, Bapak Mama dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, ayat yang ke-23, bahwa akibat dari dosa adalah kematian yang kekal bagi kita. Upah dosa adalah kematian yang kekal bagi saya dan Bapak Mama. Tidak ada kehidupan di sana. Upah dosa, akibat upah dosa adalah kematian yang kekal. Yang kedua adalah hamba kebenaran. Berbicara tentang sesuatu yang benar adalah tidak gampang dan tidak mudah bagi saya dan Bapak Mam. Berbicara tentang kebenaran bukan berbicara tentang teori,
1: bukan berbicara tentang ilmu yang kita dapatkan, tetapi berbicara tentang kebenaran adalah kebenaran dalam standarnya Tuhan. Adalah sesuatu yang tidak gampang bagi seorang Bapak Mama untuk bisa melakukan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa, orang-orang yang sudah dibayar lunas oleh darah Kristus di atas kayu salib, mereka harus memiliki kebenaran itu dalam hidup mereka. Mereka harus menjadi anak-anak Tuhan. Mereka harus menjadi orang-orang percaya yang militan dan terus percaya kepada Tuhan. Karena kita yang sudah dimerdekakan dari dosa. Yeskiel pasal yang ke-38, 23, 26 berkata bahwa orang-orang yang sudah dimerdekakan dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada mereka hati dan roh yang baru. Kehidupan yang baru Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Tuhan. Orang-orang yang telah hidup di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada mereka hati dan roh yang baru, dan memberikan kepada mereka hati yang taat kepada Tuhan. Kita sudah diberikan status yang baru. Tadi awalnya kita adalah statusnya adalah status dosa, status sebagai hamba dosa. Tetapi ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa kita sudah diberikan status yang baru sebagai hamba kebenaran. Kalau seseorang ketika belum menikah masih bujang, statusnya bujang. Tetapi ketika kalau sudah menikah, maka statusnya berubah menjadi statusnya bukan bujang lagi, tetapi dia sudah punya tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Kalau sudah sebagai suami yang sudah bertanggung jawab atas keluarganya, jangan seolah-olah membuat dirinya menjadi bujang kembali. Jangan, nanti berbahaya. Tuhan sudah merubah status kita. Tuhan sudah membawa kita dari status dosa, memindahkan kita kepada status sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba yang sudah dimerdekakan, hamba yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan status ini benar-benar tidak boleh kembali lagi kepada status dosa, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan status ini sudah berubah secara total. Di dalam setiap kehidupan kita, kita harus menjadi anak-anak yang taat, dan anak-anak yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang 12 ayat yang kedua, Paulus bilang begini, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Hidup yang dimerdekakan di dalam Tuhan harus mempersembahkan totalitas seluruh kehidupannya kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan. Hidup kita dipersembahkan, pikiran kita dipersembahkan, semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Karena itulah yang dapat berkenan kepada Tuhan. Tanpa mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Tetapi hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan, artinya kita menjadi hamba dan Tuhan adalah Tuhan kita. Kita mengikuti apa yang Tuhan mau bagi kita. Status hamba kebenaran artinya seorang hamba yang tunduk kepada otoritas firman Tuhan, tunduk kepada kedaulatan Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak punya kebebasan untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa melakukan sesuatu semau kita. Tetapi apa yang kita lakukan di dalam batas-batas firman Tuhan. Itu hamba kebenaran. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hamba kebenaran yang pertama, adalah dia harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan itu menjadi jauh lebih penting. Taat tidak perlu hal-hal yang besar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi taat beribadah kepada Tuhan. Taat untuk berdoa kepada Tuhan. Taat untuk membaca firman Tuhan. Dan taat untuk melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Melakukan sesuatu yang benar kepada Tuhan. Karena ketaatanlah akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai hamba kebenaran adalah hamba yang harus berbuah. Paulus mengatakan, buah apa yang kamu akan berikan kepada Tuhan? Artinya bahwa menjadi Kristen, Tuhan tidak tertarik dengan penampilan saya dan Bapak Mama. Tuhan tidak begitu tertarik dengan pelayanan kita, karena pelayanan itu bisa saja menipu. Tetapi Tuhan lebih tertarik dengan buah yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-21, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, ketika dia dari Betania menuju ke Yerusalem, dia melihat di pinggir jalan itu, dia melihat bahwa ada sebuah pohon ara yang begitu menarik perhatian Yesus. Tetapi ketika Yesus mendekati pohon ara itu, apakah dia menemukan buah dari pohon ara itu? Tidak. Kekristenan kita terkadang menarik dalam pandangan manusia. Tetapi kalau kita mendekatinya dan semakin mendekatinya, terkadang kekristenan kita tidak menghasilkan buah bagi Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia mendapati pohon ara itu tidak berbuah? Alkitab berkata bahwa Tuhan mengutuk pohon ara itu. Mengapa hanya didapatkan daun saja? Mungkin rajin beribadah, rajin berdoa, rajin pelayanan, tetapi tidak menghasilkan buah itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan cari buah dari kehidupan kita. Bapak mama, pohon ara dia mulai melepas bunga dan buah, serta itu bermuncul daun. Maka otomatis ketika daunnya lebat, maka bisa dapat dipastikan pasti ada buah. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak menghasilkan buah di dalam pertumbuhan iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengutuk kita. Dan setiap pohon yang dikutuk tidak ada fungsinya. Oleh sebab itu, supaya bagaimana caranya kita bisa berbuah di dalam Tuhan, kita harus melekat di dalam Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15, bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ini penting. Bukan hanya Tuhan yang tinggal di dalam kita, tetapi kita juga harus tinggal di dalam Tuhan. Ada sebuah hubungan timbal balik. Karena itulah yang akan membuat kita semakin berbuah kepada Tuhan. Orang-orang yang ditanam di tepi aliran air, Mazmur pasal 1 berkata bahwa mereka akan berbuah tepat pada waktunya. Air kebenaran firman Tuhan lah yang akan memupuk iman kita supaya kita berbuah dan berkenan kepada Tuhan. Yang berikut, buah apa yang Tuhan cari dari kehidupan saya dan Bapak Mama? Kalau Bapak Mama pergi ke toko buah, kita di Roti tidak ada toko buah ya. Kalau kita pergi ke lapak buah, bukan toko, ke lapak buah, kita mau membeli sesuatu, satu buah, contoh saja jeruk. Meroti ini agak susah juga cari buah. Ada musiman, kalau musim angin buahnya itu bisa gugur semua, artinya tidak ada buah sama sekali. Tetapi kalau musim tidak ada angin, maka buahnya bisa melimpah. Kalau kita pergi ke lapak buah, kita mau beli jeruk contohnya, apa pertama kali yang kita lakukan? Apakah kita langsung beli? Pasti kotor tanya dong. Buahnya manis kesannya. Itu pertanyaan pertamanya pasti muncul. Dan seorang penjual tidak mungkin dia bilang tidak manis, pasti manis. Dan kalau kita dengar bahwa buahnya manis, maka pasti kita akan beli. Jeruknya manis kita beli, anggurnya manis kita beli. Tetapi asam tidak kita beli. Kita harus menghasilkan buah yang manis. Jangan sampai kita berbuah, tetapi buah rohani kita asam. Jangan sampai kita berbuah, tetapi buah itu di luar kemasannya bagus, tetapi di dalamnya penuh ulat-ulat. Ini juga tidak boleh. Di sini bicara tentang buah kekudusan, buah yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Harus memberikan buah yang terbaik bagi Tuhan, itu yang Tuhan mau. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, di situ Paulus menguraikan tentang apa itu buah-buah rohani bagi orang-orang percaya. Ada sukacita. Bagaimana kita bisa sukacita, Bapak Mama? Bagi mama-mama yang punya anak di rumah, kita bangun pagi saja kita sudah ribut. Sukacita seolah-olahnya hilang bagi kita. Tetapi apapun keadaannya, Tuhan, Paulus bilang apa? Kita harus bersukacita. Ada buah kasih, tidak bisa membedakan orang lain. Kemerdekaan adalah memberikan perlakuan yang sama, derajat yang sama kepada seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh membedakan. Kasih tidak bisa membedakan antara satu dan yang lain. Kasih itu menyatukan bagi kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada lemah lembut, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. 9 itu, 8 itu bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mampu menguasai diri kita, maka semua itu bisa akan hilang. Paulus menempatkan penguasaan diri di bagian yang paling terakhir, supaya ketika kita mampu menguasai diri kita, maka kasih, sukacita, kesabaran pasti kita mampu untuk melakukannya. Nah, inilah Paulus maksudnya. Buah apa yang Tuhan minta dari kita? Yang kedua adalah buah pertobatan. Kita harus benar-benar bertobat. Tuhan memanggil kita bukan menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, tetapi bertobat secara total. Tadi Roma 12 katakan, mempersembahkan hidup kita. Artinya totalitas hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan. Pertobatan tidak hanya dari luar, tetapi dari hati kita juga harus mengalami pertobatan itu. Pertobatan sungguh-sungguh. Dan setiap pertobatan yang lahir dari hati kita pasti akan menghasilkan buah bagi sesama. Kenapa kotong tidak jadi berkat bagi orang lain walaupun kita sudah Kristen? Karena kita belum bertobat secara sungguh-sungguh. Kalau kita bertobat secara sungguh-sungguh, pasti hasil pertobatan kita, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, akan berdampak positif bagi orang lain. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Yang ketiga, yang terakhir, buah apa yang Tuhan mau dari kita adalah buah pelayanan kita. Kita yang melayani juga harus bawa buah, Bapak Mama. Jangan sampai saya berdiri di sini, saya tidak menghasilkan buah bagi jamaah. Jangan sampai saya memimpin pujian di sini, tetapi tidak menjadi berkat bagi jamaah. Seorang pelayan harus memberikan buah bagi jamaahnya. Seorang gembala harus memberikan buah kepada yang dipimpinnya. Harus memberikan buah kepada yang digembalakannya. Itulah hasil dari sebuah pelayanan sebagai seorang hamba. Dan Tuhan menuntut hidup kita. Tidak hanya cukup kita setia dengan Tuhan. Tidak hanya cukup kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin beribadah. Tetapi Tuhan menuntut buah dari hidup kita. Perkataan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita tidak menginjili, mungkin kita tidak memberitakan Injil dalam bentuk KKR seperti tadi malam. Tetapi melalui sikap tutur kata kita, bisa menjadi dampak yang positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Melalui sikap dan tutur kata kita, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di wilayah komunitas kerja kita. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berbuah, karena buahlah yang akan membawa kita kepada pengudusan, dan penguduslah akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Jadi dasar dan landasan bagi saya dan bagi Bapak Mama sebagai hidup sebagai orang percaya atau hidup sebagai hamba kebenaran terletak pada bagaimana kita memandang diri kita. Apakah kita sudah benar-benar berbuah? Apakah kita sudah benar-benar bertobat? Apakah kita sudah benar-benar menjadi hamba kebenaran? Itu terletak dari bagaimana caranya kita memandang diri kita sendiri. Amin. Firman Tuhan memberkati kita semua.

Saya mengajak kita semua mengambil satu dulu sejenak untuk kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, sehingga perjamuan roti dan anggur yang adalah tubuh dan lambang tubuh dan darah Kristus ketika kita mengambil bagian di dalamnya, benar-benar kita menghayati betapa besarnya pengorbanan Tuhan bagi kita, betapa besarnya hebatnya sebuah perjuangan yang telah Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib bagi saya dan Bapa, sehingga perjamuan pagi hari ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas bagi Tuhan, tapi sebagai sebuah pengalaman, sebagai sebuah kesaksian bagi saya dan Bapak Mama, untuk kita terus memberitakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat bagi saya dan Bapak Mama. Kita angkat satu pujian, kita naikkan kepada Tuhan.

surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat pengorbananmu. Kau menderita, mati, dan bangkit untuk menebus dosa kami. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Darahmu tertumpah di atas kayu salib untuk menebuskan dosa-dosa kami Tuhan. Dengan itu Tuhan, untuk kami menghormati pengorbananmu di atas kayu salib, kami akan makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuhmu dan darahmu yang tertumpah di atas kayu salib. Urapi hati, pikiran, perasaan kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami layak untuk makan tubuh dan minum darahmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.

biarlah Tuhan ketika kami makan dan minum anggur yang ada, kami menjadi perintah-perintah-Mu. Kami menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Karena itu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memberkati roti dan anggur. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan urapi kami, layakan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga.

Mari kita bersatu sejenak dan kita berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini, pengorbanannya begitu berarti bagi saya dan Papa Mama. Terima kasih Tuhan. Mari kita meletakkan roti di bagian tangan kita, kita angkat sedikit lebih tinggi sebagai pertanda bahwa kita menjunjung menghormati pengorbanan Kristus bagi saya dan saudara. Dengarlah bacaan firman Tuhan. Ketika ada perintah untuk makan, kita makan di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku ia diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus.

Mari kita meletakkan anggur. Ini adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk menyebut segala dosa kita di bagian tangan kita. Tangga sedikit lebih tinggi, pertanda kita menghormati, menjunjung tinggi darah Kristus yang sudah menebus kita di atas kayu salib. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus.

Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu buat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami di 2000 tahun yang lalu. Hari ini bisa dapat kami memperingatinya semata-mata kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan terus membawa kami lebih dalam lagi untuk mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.

inikomitmen kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, satu hal yang kami mau lakukan, tetap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Apapun yang menghadang kehidupan kami, Tuhan, kami tidak akan menggantikan Engkau dari dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu terus menopang hidup kami. Firman-Mu terus mengingatkan kami, Tuhan, untuk satu keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang berdasarkan kehendak Tuhan, supaya kami tidak menjadi hamba dosa, tapi kami menjadi hamba-hamba kebenaran yang tahu menyenangkan hati Tuhan, yang tahu melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang berbuah, Tuhan. Dan biarlah buah yang kami hasilkan dari kehidupan kami adalah buah yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa di sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mampukan kami, Tuhan. Roh Kudus, Engkau topang kami dalam kebenaran-Mu, supaya di hari-hari yang ada, di dalam kami menjalani kehidupan ini, Tuhan.

0: memampukan kami Tuhan untuk terus melakukan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, supaya terang kemuliaan-Mu selalu bersinar dalam hidup kami, dan melalui kehidupan kami banyak orang mengenal akan Engkau. Bahkan melalui kehidupan kami pula Tuhan, Engkau ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Engkau yang mengenal sejauh kedalaman hati kami. Engkau yang mengendalikan seluruh hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan. Semua tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertanggung jawab. Engkau Allah yang menyertai. Engkau yang mempercayakan berbagai tugas dan tanggung jawab kepada hamba. Di setiap pelayanan-pelayanan yang akan datang, kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai. Di mana hamba-Mu berada, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di sana Tuhan. Apapun yang hamba-Mu perkatakan di situ, mujizat terjadi. Karena Engkau yang membela setiap perkataan-perkataan. Terima kasih Bapa Yesus. Berkati pelayanan hamba-Mu, berkati setiap usaha dan pekerjaan hamba-Mu bersama keluarga, istri dan anak-anak. Engkau Allah yang bertanggung jawab. Karena kami tahu sekecil apapun yang kami lakukan adalah hal yang berkenan kepada Engkau. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yesus. Seluruh sidang jemaat-Mu hari ini, apapun pergumulan mereka hari ini, yang datang dalam persoalan apapun, kami percaya ada mujizat saat ini Tuhan. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu dan bimbang diberi pengharapan. Dan hari ini hari kemenangan bagi kami, karena firman-Mu menjadi kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau di setiap langkah-langkah hidup. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman. Firman-Mu sudah memberkati kami. Biarlah terus mengingatkan kami untuk kami selalu hidup bertumbuh dalam takut akan Engkau. Kebenaran-Mu memerdekakan kami Tuhan. Kebenaran-Mu memberkati kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami mempersembahkan bagi Engkau Bapa. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami percaya hidup kami adalah milik-Mu. Hidup kami diwarnai dengan mujizat. Hidup kami disertai dengan berkat-berkat. Oleh sebab itu semua yang Kau percayakan dalam hidup kami, saat ini kami mempersiapkan yang terbaik ke Tuhan. Kami mempersembahkan bagi Engkau di setiap korban persembahan yang kami siapkan, biarlah menjadi korban yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengembalikan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami, dan mengajarkan kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau di setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.
1: Silakan duduk kembali buat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Hoprana Kai yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan siapkan persembahan kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita

Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bersabar untuk mendengarkan pengumuman untuk kegiatan sepekan hari Selasa ibadah wanita di rumah Ibu Rebecca Adu di Lelain, yang WL Ibu Linda Domanu, yang menyampaikan firman Tuhan Ibu Imelda Sereh. Dan untuk hari Kamis ibadah KTB di wilayah masing-masing dan akan diinformasikan oleh masing-masing ketua koordinator. Hari Sabtu ada doa puasa di gereja jam 5 sore, dan setelah selesai doa dilanjutkan dengan latihan persiapan untuk ibadah raya. Hari Minggu ibadah raya yang pertama jam 8 pagi, ibadah pemuda jam 8:30 pagi, ibadah anak jam 8:30 pagi, dan ibadah raya yang kedua jam 6 sore. Untuk jadwal pelayanan doa dan puasa hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, yang WL saya sendiri, yang menyampaikan firman Tuhan PDP Saudari Selvi Muskanpola, dan yang memimpin doa PDP Bapak Martin Hailiti. Untuk ibadah raya Minggu tanggal 9 Agustus 2026, WL dan Singers tim 1. Untuk pemusik akan diinformasikan. Untuk aset dan kolektan di ibadah raya 1, Bapak Martin Anin dan Ibu. Dan untuk ibadah raya yang kedua, Bapak Adi Detan dan Ibu. Untuk multimedia akan diinformasikan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama pagi hari ini. Mari terus bertumbuh bersama dengan Tuhan melalui tempat ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah yang pertama, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini dan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan berkat yang melimpah. Puji Tuhan, demikianlah informasi bagi kita semua. Mungkin ada tambahan, saya berikan waktu. Baik, puji Tuhan, mohon maaf saya lupa. Terima kasih Bapak Martin sudah mengingatkan. Ada informasi dari Mama Gembala bahwa hari ini jam 1 siang akan ada kerja bakti di kantor BPW GBI Rotendao. Tempatnya di GB depan Sekolah Tongkat Harun. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama ke sana untuk kerja, karena beberapa kali kita belum pernah kerja sama-sama di sana. Jadi hari ini mari luangkan waktu, kita boleh sama-sama hadir untuk bekerja. Di grup sudah disampaikan yang punya sekop, yang punya alat-alat yang lain yang dibutuhkan, silakan dibawa untuk kita boleh sama-sama menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan, itu saja informasi baik kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan Yesus.

Hormat, pujian dan kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa. Buat cinta kasih, kemurahan dan pertolongan-Mu yang menolong menyertai kami sepanjang ibadah kami berlangsung. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati, menolong dan memampukan kami. Secara khusus Tuhan, RRI Rote yang pada hari ini Tuhan boleh mengambil bagian dalam live untuk beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah radio ini Tuhan berdampak bagi Rotendao dan bagi Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Semua kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali ke setiap rumah tangga kami masing-masing. Kegiatan kami, pekerjaan kami sepanjang satu pekan ke depan, kami taruh semua ke dalam tangan kasih-Mu. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap apa yang kami kerjakan sepanjang sepekan ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini, mungkin karena mereka dalam keadaan sakit. Secara khusus untuk Bapa John Manafet Tuhan, yang sejak kemarin Tuhan sampai hari ini masih dalam keadaan sakit. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau juga berikan pemulihan kepada hamba-Mu. Bahkan jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak tahu keberadaan mereka, tetapi kalau Tuhan tahu mereka sakit hari ini, kami berdoa jamaah Tuhan atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak di Ngulu yang sementara itu dalam keadaan perawatan sakit di Kupang. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi ada maksud dan rencana Tuhan. Engkau mengizinkan itu Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkannya. Ajarlah hamba terus beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, karena kami percaya masih ada mujizat bagi hamba-Mu, masih ada kesembuhan bagi hamba-Mu, asalkan percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang akan menemui ulang tahunnya di sepanjang minggu ke depan. Tuhan memberkati kami, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang boleh menyertai setiap kehidupan, perjalanan kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam setiap rumah tanggamu dan genggamlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari

0: turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus, kiranya dan senantiasa menuntun menyertai keluar masuk kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita yang sudah menerima janji berkat ini dengan iman sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
1: Ada kuasa.

FM 92,5 Megahertz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Dan saya masih menemani Anda dari Rote Pagi hingga, ya kita masih di Rote Pagi ya. Kita di siang ini di pukul 10 lepas 14 menit. Saya masih menemani Anda hingga pukul 11 nanti. Dan saya punya informasi untuk Anda pendengar, tanggal 2 Agustus memperingati hari apa ya? Dan Anda bisa simak daftar peringatan perayaan atau hari penting apa di tanggal 2 Agustus ini. Ya, pendengar, tanggal 2 Agustus diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai negara setiap tahunnya ya. Ya, peringatan itu mengangkat nilai kemanusiaan, kreativitas, hingga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan berbagai kalender internasional, terdapat 3 momen yang diperingati pada tanggal tersebut. Ketiganya meliputi hari peringatan genosida Sinti dan Roma, hari buku mewarnai nasional, serta hari es krim sandwich nasional. Berikut adalah daftar penting setiap 2 Agustus mengikuti dari, maksud saya mengutip dari National Today dan beberapa sumber terpercaya lainnya. Ya, yang pertama ada hari peringatan genosida Sinti dan Roma. Melansir Parlemen Eropa, 2 Agustus menjadi hari peringatan genosida Sinti dan Roma Eropa. Peringatan itu mengenang tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Tanggal tersebut merujuk pembantaian massal etnis Romawi, maksud saya Romani di Camp Auschwitz, Birkenau pada 2 Agustus tahun 1944, ribuan pria, perempuan, dan anak-anak menjadi korban kekejaman rezim Nazi. Peristiwa itu dikenal dengan nama Porajmos atau kehancuran. Tragedi tersebut menjadi salah satu babak yang kelam dalam sejarah Holocaust. Ya, Parlemen Eropa menetapkan peringatan itu secara resmi pada 2015. Tujuannya menghormati para korban sekaligus melawan rasisme dan diskriminasi. Peringatan ini juga menjadi sarana pendidikan. Ya, sarana pendidikan bagi generasi muda. Harapannya tragedi serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang. Dan yang berikut pendengar yaitu Hari Buku Mewarnai Nasional. Selain mengenang sejarah, tanggal 2 Agustus juga dirayakan sebagai Hari Buku Mewarnai Nasional. Perayaan ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada 2015. Dover Publication menggagas hari peringatan tersebut melalui kampanye. Kreativitas penerbit itu dikenal sebagai pelopor buku mewarnai untuk orang dewasa. Kini kegiatan mewarnai tidak hanya digemari anak-anak, banyak orang dewasa memanfaatkannya sebagai bagian dari art terapi. Aktivitas sederhana itu dipercaya membantu mengurangi stres dan kecemasan. Mewarnai juga melatih konsentrasi sekaligus mendorong kreativitas. Dan yang ketiga yaitu Hari Es Krim Sandwich Nasional ya. Tanggal 2 Agustus juga menjadi Hari Es Krim Sandwich Nasional. Dan perayaan ini menghadirkan sisi ringan di tengah berbagai momentum dunia.
Es krim sandwich merupakan hidangan penutup yang diapit biskuit, wafer, ataupun kue. Cemilan ini mulai populer di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Awalnya, makanan tersebut dijual pedagang kaki lima di berbagai kota. Seiring waktu, es krim sandwich diproduksi massal dan dikenal di banyak negara. Masyarakat biasanya merayakan hari ini bersama keluarga atau teman. Produsen es krim juga kerap menghadirkan varian rasa baru pada momen tersebut. Ya, jadi itu tadi ya perayaan apa saja yang ada pada tanggal 2 Agustus. Ya, pendengar, saya akan kembali lagi untuk informasi selanjutnya.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kita masih bersama dan saat ini kita di pukul 10 lepas 37 menit ya. Dan saya punya informasi lagi untuk Anda, cek tarif listrik PLN terbaru Agustus 2026. Pelanggan PT PLN tidak perlu khawatir menghadapi tarif listrik pada awal Agustus 2026. Pemerintah memastikan tarif listrik untuk seluruh pelanggan subsidi maupun non-subsidi masih tetap berlaku tanpa perubahan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian tarif tenaga listrik triwulan 2026 yang berlaku sejak Juli hingga September 2026. Dengan demikian, tarif listrik pada periode 1 sampai dengan 7 Agustus 2026 masih sama seperti yang diterapkan sebelumnya. Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Sementara itu, 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap memperoleh bantuan tarif dari pemerintah. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Update harga BBM non-subsidi Agustus 2026, bensin turun. Ya, pendengar, masyarakat kembali mendapat kabar terbaru terkait harga BBM non-subsidi jenis bensin dan solar. Pada 1 Agustus 2026, sejumlah operator SPBU dari Pertamina, BPKR, Shell hingga Vivo melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM mereka. Perubahan harga tersebut didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan 92 RON. Maksud saya oktan 92, RON 95 hingga RON 98. Di sisi lain, beberapa produk diesel atau solar justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga Pertamax

tahun 9 maksud saya RON 92 menjadi 15.950 per liter. Rp15.950 per liter ya. Harga tersebut turun Rp300 dari sebelumnya Rp16.250 per liter, menjadikan Pertamax sebagai BBM RON 92 dengan harga paling murah. Ya, pendengar, selain Pertamax, Pertamax Grand 95 juga turun menjadi 16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter, sementara Pertamax Turbo ya mengalami penurunan paling besar, yakni Rp1.000 per liter menjadi Rp18.300 dari sebelumnya Rp19.300 per liter. Berbeda dengan produk bensin, harga BBM diesel solar non-subsidi, Pertamina tidak mengalami perubahan. Pertamina DEX tetap dijual Rp21.150 per liter, sedangkan DEX Lite masih dipatok Rp19.700 per liter. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, baik pendengar, satu lagu dari Glitters, Bestie ya. Lagu ini menutup kebersamaan kita untuk hari ini di Rote Pagi. Ya, karena kita sudah di pukul 10 lepas 55 menit. Iya, pendengar, saya Nica Kukun mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Dance Bunga. Kami mengucapkan selamat siang untuk Anda semua. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga tercinta. Iya, dan sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jordan?
2: Iya, Mama.
1: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
2: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
1: Apa kamu bilang?
2: Mama, kok Mama bisa di situ?
1: Jordan, dengar ya, air itu perlu dihemat karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat, air juga tahu.
2: Siap, Mamaku sayang.
3: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Tersiramkan ku air baru ku bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pak, tiket ke Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa?
4: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat, kek. Mau jaka sembuh. Ngantri tetep.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berlagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjal kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: Kami
2: mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi, namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: It was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotluff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepat dan Makoto final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotluff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepat dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotluff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Pengurusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Bin mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak. Kalau ini digarap dengan baik, makanya kita mencoba. Kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para

0: atlet koki daerah guna menjadi bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Mustafar Ahmad mengapresiasi konsistensi Forky Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.

AMSAKAR juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa,

0: bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Kini digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: rumah kok pun bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang mesti ada Ju yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, Radio Republik Indonesia Rote, di siaran ini Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi aneka berita siang diantaranya. Gemit ajak jemaat menjadi agen perubahan di bulan kebangsaan. Turnamen Tiga Naga Cup 3 resmi ditutup. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya bersama dengan saya, Yon Asape. Gereja Masehi Injili di Timur atau Gemit menetapkan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan tahun 2026 melalui suara gembala. Ketua Majelis Sinode Gemit mengajak seluruh warga Gemit menjadi agen perubahan dengan membangun kerendahan hati, menjaga persatuan, serta mengambil tindakan nyata bagi pemulihan bangsa. Gemit menjelaskan tema bulan kebangsaan tahun ini yaitu Allah memulihkan umat dan bangsa yang berbalik. Tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh warga gereja untuk membangun karakter sebagai bangsa yang rendah hati, memiliki pemimpin yang bijaksana, serta mengutamakan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain memperkuat karakter, Gemit juga mendorong jemaat mewujudkan iman melalui tindakan nyata, seperti pelayanan, kepedulian sosial, dan upaya membangun damai di tengah masyarakat. Gereja menilai pemulihan bangsa tidak hanya dilakukan melalui doa, tetapi juga melalui karya yang memberikan harapan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan kebaikan bagi sesama. Peringatan Bulan Kebangsaan di lingkungan Gemit menjadi momentum untuk memperkokoh semangat kebangsaan sekaligus memperkuat nilai-nilai iman. Melalui berbagai kegiatan gerejawi, warga Gemit diharapkan terus berperan aktif menjaga kerukunan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi pembawa damai dalam menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, turnamen futsal Tiga Naga Cup 3 tahun 2026 resmi ditutup di lapangan futsal Syabandar Ba'a pada Sabtu kemarin. Kompetisi usia muda yang berlangsung selama 10 hari ini menjadi ajang pembinaan talenta futsal muda di Kabupaten Rotendao. Klub Bos BM berhasil keluar sebagai juara pertama setelah melalui rangkaian pertandingan kompetitif. Posisi juara kedua diraih PPA Paulus Busalangga, disusul Junior FC di peringkat ketiga dan JR FC di posisi keempat. Penghargaan individu diberikan kepada Berto Fointuna dari Junior FC sebagai pencetak gol terbanyak, Harley Mabilehi dari Bos BM sebagai pemain terbaik, serta Reim Bolik dari PPA Paulus Busalangga sebagai kiper terbaik. Panitia melaporkan turnamen diikuti 16 tim dari berbagai kelompok usia. Para pemenang menerima piala, piagam, dan uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih. Kesuksesan penyelenggara turnamen juga didukung oleh berbagai sponsor, instansi pemerintah, aparat TNI Polri, tenaga medis, serta asosiasi futsal Kabupaten Rotendao. Penutupan turnamen menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet usia dini di Kabupaten Rotendao. AFKAP Rotendao berharap ajang serupa terus digelar secara berkelanjutan guna melahirkan bibit-bibit atlet futsal yang mampu berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Program Bakti TNI AD untuk Rakyat hadirkan jembatan gantung Mainang, perkuat konektivitas di Sawelai Selatan dan Tominuku di Alor. Laporan Maslan Bau.
2: Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah. Di wilayah Kodim 1622 Alor, program tersebut menjadi wujud pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu membuka akses masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam pelaksanaannya, TNI Angkatan Darat membangun 8 jembatan di wilayah Kodim 1622 Alor. Salah satunya, yakni jembatan Gantung Mainang di Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, yang menghubungkan Desa Welai Selatan dengan Desa Tominuku. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Kasih Kesra Desa Welai Selatan Markus Malaiku mengatakan, masyarakat menyambut baik rampungnya pembangunan jembatan Merah Putih yang telah lama dinantikan. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat karena akan memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.
3: Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, dan juga Kasat TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan Merah Putih di desa Welai Selatan penghubung desa Tominuku yang telah selesai dan kami akan nikmati bersama.
2: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat berharap pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 60 pasangan pengadut penghayat kepercayaan Marapu dari 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat resmi dikukuhkan melalui prosesi pengesahan perkawinan adat. Selengkapnya disampaikan Jerry Lindy.
4: Sebanyak 60 pasangan penganut penghayat kepercayaan Marapu dari 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat resmi dikukuhkan melalui prosesi pengesahan perkawinan adat Selasa 28 Juli 2026. Pengukuhan tersebut menjadi pengakuan resmi terhadap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan adat dan kepercayaan Marapu, serta diikuti dengan workshop penguatan identitas masyarakat adat. Ketua Masyarakat Adat Penghayat Aliran Kepercayaan Marapu Kabupaten Sumba Barat, Rato Cornelis Billy, mengatakan setiap kecamatan mengirimkan 10 pasangan sehingga total terdapat 60 pasangan suami istri yang mengikuti pernikahan adat atau pengesahan secara adat. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian terhadap perkawinan yang diselenggarakan sesuai tradisi Marapu. Rato Cornelis berharap kepada pemerintah, baik itu kementerian maupun pemerintah Kabupaten Sumba Barat, dapat terus bersinergi dengan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian budaya, adat, dan berbagai ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Ia menilai kelestarian budaya membutuhkan dukungan nyata agar nilai-nilai adat tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Ia juga menyoroti masih banyak pelanggaran terhadap pelaksanaan ritual adat yang dinilai telah mengurangi makna sakral budaya Marapu. Beberapa peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan ritual seperti Pasola Lamboya dan Pasola Wanokaka, menurutnya telah mencederai nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat adat kepada sang pencipta, alam semesta, dan para leluhur karena sering dikacaukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain pelestarian budaya, Rato Cornelis meminta pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus membangun kerjasama yang baik dengan seluruh rato atau tokoh adat. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mengembalikan citra Marapu atau tradisi adat Sumba dengan budaya sebagaimana nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Ia juga berharap pelayanan pencatatan sipil dapat menjangkau lebih banyak penganut aliran kepercayaan Marapu yang hingga kini belum semuanya memperoleh kesempatan mengikuti pengesahan perkawinan adat. Menurutnya, masih banyak warga yang berharap mendapatkan layanan serupa pada kesempatan berikutnya, sehingga hak-hak administrasi masyarakat adat dapat terpenuhi secara resmi oleh negara. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Turnamen Galvano Cup 2026 resmi mencapai puncaknya pada Sabtu 1 Agustus 2026 di Galvano Futsal. Rangkaian pertandingan semifinal hingga final berlangsung meriah dan disaksikan ratusan penonton dari berbagai wilayah di Pulau Sumba. Pada pertandingan perebutan juara ketiga, tim Cakruk berhasil mengalahkan Avengers dan berhak menempati posisi ketiga. Sementara pada laga final, Bayangkara tampil sebagai juara setelah mengalahkan Trifan Sumba Barat Daya dalam pertandingan yang berlangsung kompetitif selama dua babak masing-masing 20 menit. Sebelum pertandingan final dimulai, seluruh pemain, ofisial, panitia, dan penonton bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Bagimu Negeri sebagai wujud semangat persatuan. Owner Galvano Futsal sekaligus ketua panitia Dewi Lukita Mahenu dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada panitia, sponsor, peserta, dan penonton yang telah mendukung kesuksesan turnamen sekaligus menutup secara resmi Galvano Cup 2026. Dewi Lukita juga menyampaikan selamat kepada tim juara dan memberikan motivasi kepada tim yang belum berhasil agar terus berlatih dan tidak menyerah. Tingginya antusiasme masyarakat dari berbagai kabupaten di Pulau Sumba diharapkan menjadi dorongan agar Galvano Cup terus digelar setiap tahun sebagai ajang pembinaan atlet muda dan pengembangan prestasi olahraga futsal. Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum akhirnya neka berita Nusa Tenggara Timur siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gemit mengajak masyarakat, maksud kami jemaat, menjadi agen perubahan di bulan kebangsaan. Turnamen 3 Naga Cup 2, maksud kami 3 Naga Cup 3 resmi ditutup. Sekian aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili gerakan kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Siang, kita kembali di program acara musik tradisional dan budaya edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Dan tentunya kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya akan berlangsung sampai nanti merapat pada pukul 14.30 atau setengah 3 nantinya. Selamat beraktivitas pendengar Pro 1 RRI Rote, selamat menikmati waktu

0: semakin rendah di siang ini, dan kita hadirkan musik tradisional dan budaya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Ini aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, Sa.
2: Sudah nih Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di Kak? Nah, kau punya helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki

0: satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He? Betul toh? Atau sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kok ingat bermain game, sah?

0: Pendengar Pro 1, selamat siang, jalan sore. Saat ini kita di lepas menit ke-49 pukul 14. Kita akhiri program musik tradisional dan budaya di hari ini 2 Agustus 2026. Kita lanjut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apa itu replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.

0: jam 10 masnya baru datang. Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana Yam? Aku diterima kan Yam?
2: Yam,

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: barangnya nggak? Aku mau happy malam ini.
1: Ada. Lu mau ambil berapa?
0: 200 aja bang, buat aku sama teman.
1: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di tempat, tangkap mereka.
3: Ya pak.
4: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 123.

0: mengawasi kita ya Pak De.
1: Bukan, itu loh Mat, itu ada CCTV.
2: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: 92,5 FM pendengar, selamat sore. Salam jumpa kembali di sore hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita akhiri untuk edisi hari ini. Dan pendengar Pro 1, selepas ini pendengar kita akan bersama mengikuti rangkaian rote sore di sore hari ini. Tentunya nanti di malam ada Kak Nero yang akan temani Anda untuk rangkaian rote malam. Selamat sore pendengar, selamat beraktivitas. Dan sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Apa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan.

Dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda terus bersama kami. Kali ini ada informasi soal cuaca. Ya, jadi ada informasi penting dari BMKG Lestari Kupang. Untuk hari ini sampai tanggal 3 Agustus 2026, potensi angin kencang masih terjadi di beberapa wilayah NTT, di antaranya Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Jadi BMKG menjelaskan, ini disampaikan prakirawan BMKG Lestari, ada Ibu Nani Tresnawati, yang mengatakan bahwa angin monsun timur ini masih aktif sehingga musim kemarau di NTT masih terus berlangsung. Jadi karena anginnya kering dan cukup kencang, risiko kebakaran hutan dan lahan juga meningkat. Jadi diharapkan dan diimbau kepada Anda, ya jangan membakar sampah ataupun lahan secara sembarangan, karena percikan api kecil bisa cepat membesar akibat tiupan angin. Begitu juga buat para nelayan, pelaku pelayaran, dan pengguna jalan, ya bisa cek-cek dulu informasi cuaca sebelum Anda beraktivitas. Kalaupun memang kondisi cuaca kurang mendukung, lebih baik tunda dulu perjalanan Anda demi keselamatan. Yang pastinya juga tetap mengikuti perkembangan cuaca dari BMKG supaya katong semua bisa lebih siap menghadapi musim kemarau. Info tadi beta kutip dari RRI.co.id.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

0: bilang memikirkan kau ada.
1: Ya, dan berbagai informasi terus kami hadirkan untuk Anda ya, yang masih informasi soal musim kemarau gitu ya. Bikin banyak daerah di Pulau Timur ini alami kekeringan, mata air mulai berkurang, bahkan ada risiko ya misalnya berbagai kekeringan yang terjadi di beberapa tempat. Nah, pendengar, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari punya cara menarik untuk bantu atasi masalah ini, yaitu dengan menanam bambu. Ya, kalau Koton dengar pasti Koton anggap remeh begitu ya. Bambu ternyata ini bisa bantu simpan air dalam tanah, cegah erosi dan pelan-pelan pulihkan mata air yang mulai kering. Di Kabupaten TTU, Timur Tengah Utara, ribuan bibit bambu sudah dibibitkan dan sebagian besar sudah ditanam bersama kelompok tani hutan untuk menghijaukan kembali lahan yang kritis. Jadi sebenarnya Bapak Saudara, dengan menjaga lingkungan itu memang harus dimulai dari langkah-langkah kecil sampai langkah-langkah besar. Menanam satu pohon ataupun menjaga pohon yang ada di sekitar rumah itu juga sudah ikut menjaga sumber air buat masa depan.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Oh, you're all right.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Hello。

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, cuaca di NTT memang sekarang ini lagi panas-panasnya. Kalau kotong sonde rawat ketumpung kulit dengan baik, tentunya ketumpung kulit bakal berminyak, gampang iritasi karena terlalu lama ya kena matahari. Nah, supaya ketumpung kulit tetap sehat, usahakan ya kalau bisa cuci muka itu 2 kali sehari. Ya, menggunakan sabun pencuci muka. Jangan terlalu sering menggunakan sabun-sabun yang membuat ketumpung kulit jadi kurang sehat begitu ya, karena bisa bikin ketumpung kulit tambah minyak. Sesudah itu jangan lupa pakai pelembab yang ringan begitu ya. Kemudian untuk kulit tetap lembab ya, supaya ketumpung kulit tetap lembab dan juga tidak lengket.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Jumlah kaki pada hewan lazimnya 2 atau 4. Tapi kita sering menyebut hewan lain dengan jumlah kaki terbanyak, kaki 1000. Benarkah hewan kaki 1000 memiliki jumlah kaki 1000? Kaki 1000 memiliki banyak ruas tubuh tergantung umur. Saat masih kecil, kaki 1000 hanya memiliki 3 pasang kaki. Seiring bertambahnya umur, segmen tubuh kaki 1000 bertambah. Setiap segmen baru akan dilengkapi dengan penambahan 2 pasang kaki. Saat ini diperkirakan ada sekitar 13.000 spesies kaki 1000. Spesies umum kaki 1000 memiliki jumlah kaki hanya berkisar 40 sampai 400 kaki. Walaupun demikian, penemuan terbaru di Australia menemukan kaki 1000 terpanjang 99 mm dengan jumlah kaki mencapai 1.300 kaki. Jadi, jumlah kaki pada kaki 1000 berbeda-beda, tergantung panjang tubuh, umur, dan spesies.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di sore ini Beta hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT usaha mikro kecil dan menengah UMKM di tahun ini senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan itu mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM, tapi mengarah ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Melalui Instagram resminya @kementerianumkm, ya, telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap jenis-jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan tersebut. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tapung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
2: Mana coba kakak lihat?
1: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
2: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
1: Jadi, ini jebakan?
2: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
1: Waduh, ini bahaya.
2: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
1: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
2: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
3: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Adi Adu.

0: Pendengar, berbagai rangkaian informasi telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk rangkuman berita edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Hadi Adu. ...64% masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung termasuk traktor, mesin pompa air termasuk makanan bergizi gratis atau MBG.
1: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian, bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, ini juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Nah, ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
0: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog NTT, Neni Yanti Nadeak menegaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani. Suasana kompetisi Maxim Quiz di Kota Kupang berlangsung berbeda. Di sela perlombaan, ratusan pelajar tidak hanya berlomba menjadi yang tercepat menjawab soal, tetapi juga mendapat bekal tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menjaga bahasa daerah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kegiatan diawali dengan suasana santai yang dirancang panitia agar

0: kompetisi berlangsung adil dan transparan. Menurutnya kegiatan ini sengaja dikemas berbeda agar peserta tidak hanya fokus pada perlombaan, tetapi juga memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru.
1: Kegiatan ini akan melalui dua tahapan, di mana elementary round itu kita akan menggunakan Kahoot. Makanya tadi saya minta yang datang duluan itu harus ke depan, karena kadang-kadang itu kita tidak tahu mana yang bintang, mana yang segi empat gitu kan, mana yang persegi gitu. Jadi nanti teman-teman kasihan juga, adik-adik nanti kasihan. Nah setelah itu kalian akan dipilih berdasarkan rank. Kami tidak memilih karena semua by system. Jadi nanti yang tercepat dan tepat berdasarkan ranking 1 sampai 5 dari tim tersebut, dia akan maju ke babak final round.
0: Di hadapan para pelajar, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Budiono, mengingatkan bahwa masa depan puluhan bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur berada di tangan generasi muda yang terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran gereja dalam melindungi dan membentuk karakter anak kembali ditegaskan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Melalui kumpul keluarga doa syukur awal tahun fiskal 2027, Keluarga Besar Pelayanan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Kupang Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan anak sebagai prioritas pengasuhan dan kasih. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Anak, kegiatan ini dihadiri oleh para pendeta, pengurus PPA, mentor, tutor, serta ratusan anak dari berbagai wilayah pelayanan. Mewakili Ketua Majelis Sinode Gemit, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur, Pendeta Mirsi Paula Kapioripatikawa menegaskan, anak-anak bukan sekedar generasi penerus, melainkan bagian dari kerajaan Allah yang harus diterima, dikasihi, dan dilindungi.
2: Anak-anak bukan gangguan. Anak-anak bukanlah beban. Anak-anak bukan sekedar investasi masa depan. Anak-anak adalah bagian dari kerajaan Allah. Karena itu untuk merayakan Hari Anak Nasional berarti gereja dan keluarga harus kembali bertanya, apakah kita sungguh mengalami kasih Kristus? Apakah anak-anak sungguh mengalami kasih Kristus dalam kehidupan ini?
0: Menurutnya di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, tantangan anak semakin kompleks. Karena itu keluarga, gereja, dan seluruh orang dewasa tidak hanya bertugas mencerdaskan anak secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Kristus melalui keteladanan hidup, kasih, pengampunan, doa, dan kepedulian. Gereja juga diingatkan untuk menjadi ruang yang aman bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang menghadapi kekerasan, penelantaran, maupun berbagai persoalan sosial. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Setiawan menyampaikan, tercatat sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran kredit usaha rakyat di Nusa Tenggara Timur mencapai 1,714 triliun lebih kepada 33.460 debitur atau meningkat 25,68% year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar atau 47,62%, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 354,92 miliar atau 20,70%. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar KUR dengan realisasi 1.416,70 miliar kepada 31.069 debitur.
3: Dua hal yang kita apresiasi Bank BRI di data ini, tapi sisi lain kita juga tentu berharap dari mitra perbankan penyalur yang lain, walaupun mungkin tidak semasif BRI jaringannya, itu tetap bisa berkontribusi maksimal. Kita lihat bank-bank lain juga cukup dominan di perkotaan, terutama yang di Manggarai, yang di sana ada aktivitas wisata yang cukup menjanjikan.
0: Selain KUR, pembiayaan ultra mikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMI mencapai 184,36 miliar kepada 33.054 debitur atau meningkat 11,44% year on year. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar kepada 3.248 debitur, sedangkan secara sektoral penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,95

0: 43,43 miliar atau 89,20%. Sementara itu, pengamat ekonomi Undana Kupang, Dr. Roland Panghidayah menyampaikan, KUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis. Sejumlah nasabah mengaku kehadiran KUR memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha mereka, mulai dari meningkatkan kualitas tempat usaha hingga menambah pendapatan keluarga. Salah seorang nasabah KUR BRI, Dovan Keluanan, pemilik usaha rumah kos di kompleks sosial, mengungkapkan bahwa pinjaman KUR dimanfaatkannya untuk mengembangkan fasilitas kos-kosan yang dikelolanya. Menurut Dovan, bunga KUR yang rendah menjadi salah satu keunggulan dibandingkan sumber pembiayaan lain. Ia menilai program tersebut sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.
1: Biasa dasarnya kan ada kos-kosan, berapa kamar saja, jadi pengembangan saja untuk dulunya tidak ada kamar di dalam, saya menaikkan kamar di dalam, jadi menaikkan dia punya tarif dasar kos-kosan. Pengennya lumayan rendah daripada kita beli lewat jalur lain, itu bisa sampai 20%. Paling tidak kan sudah membantu saya dalam dana besar dan sepengetahuan itu kos-kosan adalah masih jalan karena maksudnya kan ada kamar mandi dalam. Kan dulu tidak ada satu tempat, habis pinjam kita bikin kamar mandi semua. Akhirnya lancar lah begitu.
0: Hal senada disampaikan Dominikus Woi, pedagang di Pasar Oibobo. Ia telah dua kali memanfaatkan fasilitas KUR BRI untuk memperkuat usahanya. Dana KUR dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas rumah kos yang dimiliki keluarga, seperti memasang meteran listrik di setiap kamar serta mengganti pintu kamar yang sebelumnya masih menggunakan bahan sederhana menjadi pintu permanen. Ia berharap ke depan BRI dapat memberikan kesempatan memperoleh plafon pinjaman yang lebih besar bagi nasabah yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik. Kabid Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang Bustaman menyampaikan pihaknya sudah melakukan input data yang diverifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun Balai P3KP Nusa Tenggara II. Kabid Bustaman menjelaskan usai verifikasi terdapat 100 calon penerima rumah tidak layak huni yang sudah mendapatkan SK dan kini proses pembangunan sedang berjalan. Sementara untuk tahap kedua terdapat 200 calon penerima yang datanya sudah diverifikasi dan akan diberikan SK oleh Dirjen Perumahan Perkotaan.
2: Sebenarnya adalah kami pemerintah daerah mengusulkan calon penerima bantuan melalui aplikasi yang sudah disediakan dan selanjutnya data tersebut diolah, diverifikasi oleh tenaga fasilitator lapangan TPL yang direkrut oleh Balai Perumahan Nusa Tenggara II. Nah, dari data yang kita input, kemudian teman-teman di balai melakukan verifikasi, ada beberapa tahapan. Dan tahap pertama sudah di-SK-kan 100 calon penerima bantuan.
0: Selain itu, Bustaman menerangkan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan BSPS tersebut yakni masyarakat Kota Kupang berpenghasilan rendah dengan desil 1-4, status kepemilikan lahan yang jelas, dan rumahnya benar-benar tidak layak huni. Bustaman juga berharap melalui bantuan tersebut adanya swadaya dari masyarakat penerima bantuan. Pemerintah Kelurahan Diliba Kota Kupang menetapkan 13 warga sebagai penerima bantuan perbaikan rumah tahun 2026 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya Kelurahan mengusulkan 20 rumah, namun setelah proses verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Lurah Liliba Victor Alexander Makoni menjelaskan 7 usulan lainnya tidak lolos karena status tanah masih milik pihak lain sehingga tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan. Bantuan yang diberikan senilai 20 juta terdiri atas material bangunan senilai 17,5 juta dan biaya tukang sebesar 2,5 juta. Penerima bantuan juga diwajibkan berpartisipasi dalam proses pengerjaan rumah. Selain bantuan dari pemerintah provinsi, Kelurahan Diliba juga mengusulkan 5 rumah untuk program bantuan dari pemerintah Kota Kupang. Namun hanya satu rumah yang disetujui dengan nilai bantuan sebesar 75 juta dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan.
3: Tahun 2026, Kelurahan Diliba sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi dan kami mengusulkan 20 rumah, tetapi dari hasil verifikasi hanya 13 rumah yang memenuhi syarat. Dan 13 rumah ini yang sudah ditetapkan untuk mendapat bantuan di tahun 2026. Yang tidak lolos verifikasi itu karena rumahnya memang tidak layak huni, tetapi tanah kepemilikannya masih milik orang lain. Nah, sehingga itu tidak bisa dijadikan untuk ini dapat anggaran, karena itu menyalahi aturan.
0: Lurah Liliba menambahkan syarat utama penerima bantuan meliputi kepemilikan KTP Kelurahan Liliba, status tanah milik pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pelepasan hak, kondisi rumah yang layak mendapat perbaikan, serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Victor berharap seluruh ketua RT RW di Kelurahan Liliba terus memperbaharui data kependudukan secara akurat agar penyaluran berbagai program bantuan pemerintah dapat dilakukan lebih tepat, lebih cepat, dan tepat sasaran. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arief mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar hingga masyarakat umum, serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
4: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi, Bapak-Ibu sekalian. Maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, bersama nanti siang akan bergabung juga dari rombongan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi itulah kami hadir dalam rangka Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
0: Sementara itu, Bupati Timur Tengah Selatan Edward Markus Leo menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Adu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pria, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pantau beta dari siang hingga sore ini. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan temani sampai tuntas di tengah malam ya, pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali lagi bersama saya Nerli Lede di Pro 1 RRI Rote, edisi Rote malam ini ya. Di malam ini seperti biasa ada saya Nero, terus ada Bung Arisma Arga Putra, kemudian nanti ada Bung Rudi Hartono, nanti juga ada Bung Dermas Fateh. Jadi kami semua yang akan menemani Anda di spesial tanggal 2 Agustus, tanggal muda, luar biasa ya, kita harus semangat. Ini adalah bulan kemerdekaan kita, harus berapi-api. Oke pendengar, seperti biasa saya akan menemani dengan berbagai macam informasi, berbagai macam lagu, hiburan, semua akan saya hadirkan untuk Anda sampai di jam 12 malam. Jadi pantau terus saya Nerli Olede di Pro 1 RRI Rote.

0: apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja, aku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, Dik. Ya, menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
0: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam azan maghrib untuk wilayah Rotendau dan sekitarnya. Sebelum itu kita hadirkan satu lagu religi islami untuk semua pendengar muslim, saudara muslim di mana saja berada.

Ya pendengar, saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Rotendao dan sekitarnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar, kembali lagi bersama saya Ner. Tadi kita sudah ikuti rangkaian azan maghrib ya tadi untuk wilayah Rotendau dan sekitarnya. Selanjutnya kita ada Rote malam ini. Ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: ini berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandel pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah le kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi tuh buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi tuh buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: monyet dong.
1: Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Kita di pukul 19 lepas 4 menit. Ini saatnya kita dengarkan beberapa mini drama ya, yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasa, mini drama kali ini tentang Kire Oli.
2: Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat, agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa. Namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke Dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
0: Selamat sore. Permisi.
3: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
0: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
3: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
0: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
3: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
0: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
3: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
3: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
4: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
3: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao, namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
2: Demi tujuan ini, Deorai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deorai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulau Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
5: Hemadolena anakku.
6: Iya mama.
5: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
6: Baik mama.
2: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deorai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat, hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
0: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
7: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untukmu.
2: Saat Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kerajahat.
7: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
6: Baik, nenek.
7: Kudoakan yang terbaik untukmu, cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
6: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, nenek.
7: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
2: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulau Dau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulau Dau, Hemadolena yang asli melantunkan hoda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
6: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kerajaan yang telah mengaku menjadi diriku.
2: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulau Dau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulau Dau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

0: Tindak lanjutinya, Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
1: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu di gas lagi dengan DPR dan kemungkinan juga di
0: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitho'ah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitho'ah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitho'ah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
4: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitho'ah. Ya, masalah istitho'ah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitho'ah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
3: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitho'ah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026.

0: Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan pelayanan di Armusna.
1: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan namanya bahan evaluasi untuk penyelenggara tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
0: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
2: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
3: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumenep masih terus berlanjut, dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 400 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, satu orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Untuk itu Mas, untuk saat ini.
2: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Dengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
5: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administrasi. administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
6: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
4: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
8: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
7: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
8: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari satuan tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011.

0: akan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Pagar Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim laporkan selengkapnya.
2: Memberikan peluang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan.
3: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan, termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan peluang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
4: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
3: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
5: Therefore, they are not part of the negotiation.
6: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
7: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
6: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
8: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
6: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
9: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
10: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
9: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
11: Saya setuju.
9: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
10: 6 miliar.
9: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
10: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
12: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
10: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
0: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
2: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
0: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
0: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, mendengar masih dengan saya Leo Ede di rangkaian Rote malam ini. Ada beberapa lagu tadi sudah dihargai dan salah satu adalah Mabuk Cinta ya. Semoga yang dengar juga tetap mabuk mendengarkan Pro 1 RRI Rote. Mabuk Cinta dengan RRI Rote lah. Oke, nanti ada beberapa informasi akan saya hadirkan untuk Anda sampai di pukul 22. Tetap bersama saya Nair Leo Ede di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana, Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajerkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kain pun bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile

0: Tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas di WA dulu.
1: Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur,

Ya pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami dari pagi hingga saat ini. Untuk itu saya Nayar Lelede pamit undur diri dan selamat berserat untuk kita semua.

siap berlaga menantang petinju asal Sumatera Utara, Bambang Rusyadi, pada pertandingan tinju non-gelar di Wamena, Papua, Pegunungan, esok hari. Sekjen Komisi Tinju Profesional Indonesia, Adrian Ingra Tubun, mengatakan kedua petinju ini akan bermain pada kelas 72 kg atau middleweight. Ia menjelaskan pertandingan tersebut menjadi gerbang emas bagi petinju Gessler maupun Bambang Rusyadi untuk berlaga pada kejuaraan WBC baik di Thailand, Filipina maupun Australia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
1: Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya, tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menyapa Malam.
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

juga terus berupaya menghadirkan informasi terkini ya terkait dengan penanganan dari Basarnas ya terkait dengan tenggelamnya atau kebakaran kapal KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep.

Informasi yang terakhir kami terima pada pukul 21.35 di mana proses transfer 9 penumpang selamat dari kapal SC Aila 17 ke KN SAR 249 Permadi dan masih terus berjalan ya, di mana memang untuk perjalanan ini akan menuju ke Tanjung Perak Surabaya. Dalam pelayaran menuju ke Pelabuhan Kalianget Sumenep untuk menurunkan 9 orang POB KMP Mutiara Sentosa 2 dan lalu akan dilanjutkan ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Memori kolektif bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
3: Jaringan Berita Nasional.

Tengger tim SAR gabungan melanjutkan upaya pencarian terhadap seorang pemuda yang diduga tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat atau BKB, tepatnya di lokasi Jalan Tanggul Banjir Kanal Barat, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu 2 Agustus 2026 ini. Korban diketahui bernama M. Tomul Adi Kurniawan, 19 tahun, warga Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan hingga Minggu petang korban belum ditemukan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan pihaknya melakukan pencarian dengan menyisir aliran Kali Banjir Kanal Barat dengan menggunakan perahu karet hingga sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Pencarian juga dilakukan melalui pengamatan visual di sepanjang bantaran sungai. Tim SAR gabungan telah melaksanakan penyisiran di sepanjang aliran Kali Banjir Kanal Barat menggunakan perahu serta pengamatan jalur darat.

Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berisiko melemah terhadap dolar Amerika Serikat sepekan mendatang. Sejumlah data ekonomi Indonesia akan dirilis yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Dikatakan analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi, nilai tukar rupiah kemungkinan besar akan melemah mendekati level 18.250 sampai 18.300-an per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat diperkirakan akan bergerak di level 99,20 hingga 102,20. Fasilitas kredit perumahan atau program perumahan dari Bank BRI berdampak positif bagi kontraktor di Jawa Tengah. Fasilitas kredit program perumahan merupakan program rumah bersubsidi yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Muji Marjoko, kontraktor asal Salatiga, mengaku kapasitas usahanya meningkat hingga 2 kali lipat setelah memperoleh fasilitas kredit program perumahan. Muji mengatakan program tersebut memberikan dampak nyata bagi para pelaku usaha konstruksi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 25 knot, tekanan 1006 hektopaskal dan pergerakannya ke arah barat-barat laut. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di pesisir barat Aceh, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Laut Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Pontianak. Kemudian hujan sedang di Bengkulu, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Ambon, dan Nabire. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Ri Once mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Kesenian. Berbagai program unggul

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Just with you.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan info.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bentar, Mi.
1: Patria ada pesanan dari Jordania.
2: Oh, apain sih, Mi? Gak gue aja.
0: Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multifaktor.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
3: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
4: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain apa?
3: Kalau masa pemerintah ngakalin
4: dalam artian positif mungkin.
3: Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Ya, kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sudah sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
5: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti Pak. 2008 kan, kan batasan kita 2008 itu ada perubahan lagi. Kalau ini udah dibahas, itu maksudnya kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
2: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan nasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya, terkait katalog biometrik.
2: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh operator seluler Opsel.
1: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya, terkait katalog biometrik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami informasikan secara teknis bagaimana kepada para opsel tersebut, dan kami sudah mulai mas. Saatnya pasti semuanya nanti akan disiapkan. Kami dukung.
2: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkom Digi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkom Digi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
3: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIK-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIK tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
2: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkom Digi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan Opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nah, kita anulir hari ini supaya mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong, kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok, nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh, satu botol dari 1 juta orang jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam

Dan tentunya seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran yang akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pastikan Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, karena nanti akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di hari-hari sebelumnya. Dan untuk topik Kopi Pro 3 pada dini hari ini adalah MUI usulkan hukuman mati bagi koruptor. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, baik pendengar, ini mungkin berita yang mungkin Anda tunggu-tunggu selama ini ya. Kabar baik, dan ini membawa angin segar nih, karena kita telah dari beberapa hari yang lalu juga mendengar berita-berita mengenai korupsi. Dan tentunya berita tentang korupsi ini bukan hanya beberapa hari yang lalu saja, tapi sudah lama sekali Indonesia ini cukup, apa ya, istilahnya muak lah, atau enek, atau capek mendengar berita-berita tentang korupsi ya. Udah banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari PT Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina yang kerugiannya dulu fantastis sekali, hingga dikisarkan mencapai 960 triliun lebih. Lalu ada Tata Niaga Komoditas Timah juga nilainya fantastis sekali, ada 300 triliun lebih, dan masih banyak lainnya. Dan yang baru-baru ini ya, mengenai korupsi OTT kepala daerah, rentetan OTT kepala daerah banyak banget, dan juga kasus pencucian ex Jambisus Kejagung juga yang terbaru ini. Dan tentunya dengan usulan dari MUI ini membawa angin segar ya, dengan diusulkannya hukuman mati bagi koruptor. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hukuman mati ini tidak semena-mena untuk semua koruptor ya. Tidak diberlakukan untuk semua koruptor, tapi ini diberlakukan untuk korupsi yang melakukan korupsi dalam skala sangat besar, dengan kerugian yang sangat besar. Contohnya tadi seperti PT Pertamina tadi, dan juga Timah tadi, itu yang bisa sampai triliunan, ratusan triliun. Lalu juga yang dampak kejahatannya mengancam keberlangsungan negara dan merugikan masyarakat secara luas. Memang ini sulit untuk ditafsirkan bagi masyarakat juga. Contohnya, kalau semisal merugikan masyarakat secara luas, meskipun kerugiannya secara material itu kecil. Contoh kalau semisal ada orang korupsi terkait dengan listrik lah, mungkin nominalnya cuman beberapa ratus juta atau miliar seperti itu, tapi efeknya bagi masyarakat secara luas, listrik padam di mana-mana, dan itu mempengaruhi usaha dan segala macamnya. Nah, itu merugikan masyarakat secara luas, itu bisa saja dihukum mati bagi koruptor tersebut, meskipun nilainya secara material itu kecil. Nah, tentunya apa sih alasan dari MUI mengusulkan hukuman mati ini? Itu karena ya kita sudah tahu ya, korupsi ini adalah extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini untuk menghasilkan efek jera bagi para koruptor ini. Dan tentunya kalau kita baca berita-beritanya dari Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional itu, Pak Khalil, itu juga bilang bahwasanya ini sebenarnya adalah bukan usulan baru ya. Ini fatwanya ini sudah ada, sudah lama ini. Sudah lama ada, dan ini dibawa lagi dalam Kongres Umat Islam Indonesia 8. Nah, ini dibawakan kembali kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Nah,
Tapi bagaimana menurut pendapat Anda tentang hukuman mati bagi para koruptor ini? Apakah ini hukumannya setimpal? Apakah akan memberikan efek jera? Atau mungkin ada hukuman lain yang bisa lebih memberikan efek jera dan bisa apa ya, menumpas korupsi-korupsi ini sampai ke akar-akarnya, begitu. Nanti silakan Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita dengarkan dialognya, kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Mita Lestari, Tak Pantas.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Michels sebagai komandan lapangan terdepan dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga tahun 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandanku, bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Kita akan bahas soal Majelis Ulama Indonesia MUI yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi skala besar. Jadi sanksi maksimal ini ditujukan khusus bagi para koruptor kelas kakap yang merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah dan berdampak merusak hajat hidup orang banyak. Hingga kini kalau kita ketahui ya, belum ada satupun pelaku kasus korupsi di Indonesia yang benar-benar dijatuhi dan dieksekusi dengan hukuman mati. Jadi kalau kita ingat, pada waktu tahun 2021 itu ada namanya Heru Hidayat, terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang dituntut hukuman mati oleh jaksa pada tahun 2021. Namun vonis akhirnya berupa hukuman penjara seumur hidup. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Kyai Haji Khalil Nafis.
6: Wawancara Pro 3.
5: Kyai, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima pagi Pak Zaini dan seluruh pendengar dimanapun berada.
5: Kiai, kalau tidak salah ini kan fatwanya sudah ada sejak 2005 ya Kiai ya. Nah ini kan MUI ya, terus mendorong soal ini. Kenapa MUI tidak bosan-bosan mendorong ini Kiai?
7: Pertama, kita memang 2025 itu bicara soal kemungkinan hukuman mati kepada pidana tertentu, baik itu terorisme maupun berkenaan dengan korupsi. Lalu kita juga sudah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan bahaya korupsi dan ini termasuk di jarimah. Jarimah itu adalah hukum pidana ya, yang berat sebenarnya dari jarimah itu. Kita ingin terus bersuara karena akhir-akhir ini kan kita bisa melihat bagaimana fenomena kepala daerah yang ditangkap sudah 18-an, kemudian ini di 2026 saja, kemudian di situasi yang krisis seperti ini kan kita melihat dimanapun mengencangkan perut kita dan ikat pinggang kita, dan juga kita juga dimana-mana kita terancam oleh krisis global. Nah, korupsi itu saya pikir perlu mendapat perhatian oleh kita, karena ternyata bukan tambah jerah, tapi tambah menjamur. Nah, menurut saya dan menurut kami, bahwa penangkapan yang sekian banyak itu bukan keberhasilan pemberantasan korupsi, tapi menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi, karena orang tidak takut dan orang tidak jerah. Karena sebenarnya dari hukuman itu kan al-mawani wa zawajir adalah preventif agar orang tidak melakukan, dan yang melakukan itu menjadi jerah. Ternyata itu tidak efektif dengan hukuman-hukuman ringan itu.
5: Ya, tapi KI sejauh mana kemudian kalau memang hukuman mati diterapkan bisa memberikan efek jerah? Menurut KI bagaimana?
7: Ya kan pertama kalau sudah mati nggak bakal melakukan lagi itu.
5: Ya.
7: Jadi orang kan orang yang korupsi itu bukan karena miskin ini, tapi orang-orang yang sudah punya kecukupan.
5: Rata-rata begitu ya, Kiai ya.
7: Iya, ketamanya. Makanya dulu ada kita nih kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan, khawatir orang mencuri. Ini kalau orang mencuri kan dipotong tangan ya.
5: Iya.
7: Jadi orang mencuri itu jangan sampai karena kesalahan mengelola negara ini. Jadi itu ada kewajiban negara. Tapi kalau ketika negara sudah mengelola dengan baik, orang naruh di tempat yang memang disimpan, dia mencuri. Ada yang mengatakan satu nisab mazhab Syafi'i itu, satu nisab itu sekitar 86 gram emas. Kemudian dia mengatakan seperempat dinar aja, ada 1,5 gram aja itu bisa dipotong tangan gitu.
5: Yeah.
7: Nah, dalam konteks tertentu, di mana ini melebihi dari mencuri yang seperti itu, dampak sistematis, di mana lowongan kerja itu terkendala oleh orang yang korupsi, bahkan kesejahteraan masyarakat, bahkan kemiskinan. Mungkin ada orang yang menggantung diri karena kemiskinan, di mana program-program pembangunan tidak jalan karena dikorupsi, kan dia mengakibatkan kematian orang lain secara tidak langsung.
5: Yeah.
7: Baik mati secara nyawa maupun mati secara kreativitas atau kesejahteraan gara-gara orang yang korupsi. Nah, yang seperti ini kan perlu mendapat perhatian dari kita sehingga ada aspek jera dari pelaku korupsi itu.
5: Ya, tapi Kiai ada juga yang melihat begini Kiai, kalau dihukum mati nanti kalau sudah mati berarti kan selesai. Sementara masih banyak orang yang menderita akibat perbuatannya. Kenapa tidak dimiskinkan saja, tidak punya harta sama sekali, jadi dia juga bisa meratakan penderitaan orang lain. Itu bagaimana menurut Kiai pendapat seperti itu?
7: Kalau kita tidak harus mendikotomi, sebenarnya dalam fatwa kita juga ada perampasan aset
5: dari korupsi. Kita
7: melakukan fatwa juga. Jadi tidak dikotomis, kami menyampaikan juga bahwa kewajiban pemerintah ketika menghukum pihak terkait orang yang korupsi adalah dirampas hak-hak negara itu, dikembalikan kepada negara. Artinya dirampas dari hak orang itu karena bukan haknya dia. Dia mencuri, ketika mencuri, kalau analoginya mencuri bahkan lebih berat daripada mencuri. Orang mencuri kan masih diam-diam, sementara dia melakukan sesuatu yang harusnya dia mengelola dengan baik, harus menyejahterakan orang lain, kepercayaan orang lain. Maka setelah dia diputuskan dia bersalah, maka dana atau kekayaan itu harus dikembalikan kepada kekayaan negara. Begitu dari kita. Jadi tidak dikotomi bahwa hukuman mati tanpa mengambil kekayaan. Kalau sudah mati, kekayaan milik negara dikembalikan.
5: Dikembalikan ke negara, tetap dirampas negara, begitu ya Kiai ya. Jadi keturunannya tidak bisa menikmati hasil korupsi itu, begitu ya Kiai?
7: Begitulah. Jadi sebenarnya kemarin kita bagian menyesalkan kenapa RUU perampasan aset koruptor itu kok tidak disahkan. Itu sebenarnya kita menyesalkan ya.
5: Yeah.
7: Bagi kita ya, mereka kan takut miskin. Bahkan saking takutnya mereka tuh pengen hidupnya ya 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun kan. Padahal umur kita ya, kata Nabi Muhammad, baina sittin wa sab'in, umur Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalika, sedikit yang melewati itu. Tapi karena korupsi ini adalah bagian untuk tamak, tidak ingat mati, ingin memperkaya diri, tidak tahu kesengsaraan orang lain, maka kita dua-duanya sebenarnya perampasan aset. Ya, bagi orang yang sudah dihukum kena ponis dia adalah korupsi. Yang kedua, kalau memang dalam batas tertentu dia menimbulkan omanya masalah sistemik, kehancuran negara, ini kan ada. Kalau dalam, ini kan paralel dengan undang pemberantasan korupsi nomor 20 tahun 2001 itu, dalam hal tertentu, tertentu di situ kan dibaknai dengan kondisi bencana.
5: Bencana atau krisis moneter begitu.
7: Ekonomi, moneter lah. Sekarang kan ini sudah mengancam kita. Dalam suatu prediksi 2026-2027 ini kan sedang persoalan ekonomi global, gelombang krisis sebenarnya akan menimpa. Nah, kemudian kita tidak punya keprihatinan terhadap masyarakat dan ekonomi masyarakat, dan menurut saya perlu diterapkan. Dan ini adalah bagian dari takzir. Takzir itu adalah kewenangan pemerintah untuk menetapkan hukum, di mana hukum ini bisa, hukuman ini bisa membuat orang itu jera dan orang lain tidak melakukan lagi. Yeah. Nah, inilah perlu dipertimbangkan untuk para koruptor dalam jumlah tertentu, dalam akibat tertentu, ini perlu dilakukan hukuman mati. Toh kita sudah pernah melakukan hukuman mati kepada narkoba dan seterusnya.
5: Yeah.
7: Terorisme juga ada kan. Artinya Indonesia itu tidak tabu dengan hukuman mati. Hanya saja belum pernah diterapkan pada
5: kasus korupsi sampai saat ini. Iya, Kyai. Kyai, biasanya kan begitu MUI kembali menyuarakan ini selalu saja ada pertentangan dari aktivis HAM. Nah, itu bagaimana Kyai menangkapi itu juga?
7: Ya, ini HAM-nya hamburger itu. Kok dia ini mana HAM seseorang dikalahkan dengan HAM-nya orang banyak?
5: Iya.
7: HAM-nya orang banyak itu hak hidup bernegara, hak hidup untuk sejahtera, kekayaan bersama, kemerdekaan sama-sama. Lah kok dirampas oleh seseorang hak asasi manusia,
5: yeah.
7: Kemudian kita mengatakan kita bela HAM-nya. Ya, hamburger ini sebenarnya. Ya kan, hak asasi seseorang itu dibatasi oleh hak asasi orang lain.
5: Yeah.
7: Artinya dari hak orang itu ada kewajiban. Tidak hak itu tunggal tanpa kewajiban. Jadi kita ini harus objektif, harus adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. What on syek fi mahali. Jadi proporsional lah. Jadi kalau bicara hak asasi manusia bagi koruptor, lalu hak asasi manusia bagi orang yang dimiskinkan, yang dizalimi, dirampas haknya itu di mana hak asasinya? Hak hidupnya juga sama punya hak hidup.
5: Yeah.
7: Hanya orang tidak bisa bekerja. Orang tidak bisa sejahtera, orang tidak bisa melakukan atau untuk menjalankan atau meneruskan pendidikannya karena kemiskinan, karena dikorupsi, dan seterusnya. Negara harusnya maju. Itu hak-hak kita yang sifatnya hak umum.
5: Yeah.
7: Jadi tidak boleh hak individu itu mengalahkan hak umum. Hak umum itu atau sebenarnya maslahatul ammah itu muqaddamah ala maslahatil fardi. Jadi kemaslahatan umum tidak boleh dikalahkan dengan kemaslahatan individu.
5: Yeah.
7: Jadi itu cara berpikirnya. Maka kalau kita berpikir para pahlawan kita terdahulu itu kan mereka berani mati. Artinya apa? Mengorbankan diri untuk kepentingan orang banyak loh. Ini enggak mengorbankan orang banyak untuk kepentingan pribadi.
5: Ya terbalik gitu ya Kiai ya.
7: Terbalik. Nah ini kan harus dipupus jiwa-jiwa yang oportunis begini. Kita harus tumbuhkan jiwa-jiwa kepahlawanan kita yang kita rela berkorban untuk orang lain.
5: Ya.
7: Kita mau hidup seadanya demi mensejahterakan orang lain, nah, gitu loh.
5: Yeah.
7: Ini kan dibalik mengkayakan diri sendiri lalu memiskinkan orang lain kan gitu.
5: Tapi Kiai, usulan dari MUI ini apakah memang sudah pernah juga didiskusikanlah dengan para pengambil keputusan, terutama para pembuat undang-undang di bidang hukum lah begitu, Kiai?
7: Ya kita kan selalu diskusi. Beberapa yang lalu kan Pak Yusril ke MUI.
5: Yeah.
7: Bicara dua hal, soal hukuman mati, soal juga hukum LGBT. Kita selalu mendiskusikan. Maka kan diskusi ini dengan pemerintah iya, dengan pihak masyarakat iya, kan juga kita menganut tentang hukum yang hidup di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi perbincangan publik dan menjadi diskusi publik dan nanti menjadi common sense kita, bahkan common opinion kita, satu pendapat bahwa ini dibutuhkan. Ya, pemerintah mau tidak mau harus mengakomodir itu gitu.
5: Yeah.
7: Jadi edukasi sekaligus adalah bagaimana kita mengafirmasi. Saat yang bersamaan kita bagaimana masyarakat aware dengan negeri ini. Dan ini negeri kita yang sudah merdeka. Kita ini bukan numpang di negeri ini. Kita kelola bersama-sama. Meneruskan perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita. Itu yang harus ditanamkan kepada orang-orang kita semua. Jangan sampai jiwa oportunis ini merajalela. Kemudian menggejala bahkan mungkin menular kepada yang lain, akhirnya kita menjadi ya negara yang kita individualis, bahkan mungkin merugikan kepada pihak lain itu.
5: Ya, nah Kiai tadi kalau kami tampung di awal ya pendapat para pendengar kita dari berbagai wilayah di tanah air, mereka juga mengusulkan karena negara kita ini kan terdiri dari berbagai macam agama begitu. Nah, sejauh mana kemudian MUI juga mereka harapkan bisa ada kepahaman antar agama bahwa memang hukuman mati bagi koruptor ini penting. Nah itu bagaimana Kiai menjawab itu juga?
7: Ya kita di Majelis Ulama itu ada kerukunan namanya.
5: Yeah.
7: Ada bidang kerukunan. Bidang kerukunan hubungan antar umat beragama. MUI tidak eksklusif. Nah tapi MUI punya kewenangan dan punya hak bicara atas nama Islam.
5: Yeah.
7: Tidak bisa mengatasnamakan yang lain meskipun kami tahu tentang ajaran yang lain. Tentu kami di dalam diskusi dengan antar umat beragama, satu pendapat yang mengeluhkan tentang bagaimana korupsi ini menghancurkan negeri ini, hak-hak anak-anak kita untuk sekolah, hak-hak anak kita untuk ya maju itu terhambat oleh korupsi ini. Ya, hanya saja kami tidak berani menyatakan dari agama lain karena bukan hak kami. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Tapi sepemahaman berdiskusi dan pentingnya bagaimana memberantas korupsi, semua agama, semua tokoh agama satu kata.
5: Yeah. Ya. Kayak mungkin sebagai penegasan, menurut MUI, kenapa memang hukuman mati ini harus segera bisa dilaksanakan agar memberikan efek jera, selain juga tadi perampasan aset atau pemiskinan. Silakan, Kai.
7: Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa korupsi sekarang ini sudah tak lagi diam-diam dan tidak lagi sedikit dan tidak lagi hanya seseorang di lembaga tertentu, tapi sudah merata di berbagai tempat yang itu kita bisa lihat. Oleh karena itu, kita melihat bahwa korupsi tidak jera dan korupsi itu tidak meredah, tetapi tambah banyak. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan tidak boleh hukuman yang sifatnya ringan, maka harus diberatkan. Maka saya mengatakan boleh ketika nanti pemerintah mempunyai ijtihad tentang koruptor yang secara sistemik mengganggu terhadap stabilitas negara, mengganggu terhadap eksistensi negara dalam kondisi tertentu, maka negara boleh memberi hukuman mati. Tujuannya agar mereka jera dan orang menjadi takut dan korupsi tidak lagi menjadi budaya. Tentu tidak hanya hukuman, nanti akan perbaikan sistem.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Dan silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai tema kita pada dini hari ini, yaitu MUI usulkan hukuman mati bagi koruptor, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Iya, yang mendengar ini perlu kita garis bawahi terlebih dahulu ya. Dari MUI ini masih sebatas usulan. Memang fatwanya tadi sudah disebutkan oleh Wakil Ketua MUI juga, itu sudah ada di 2005 ya. Udah lama banget, dan ini masih menjadi usulan sampai sekarang. Dan ini tentunya tidak langsung disahkan juga, karena tentunya ini masih melalui ini ya, tidak otomatis menjadi hukum, karena pemerintah dan DPR tetap harus membahasnya terlebih dahulu melalui proses legislasi sesuai mekanisme perundang-undangan. Dan tentunya apakah ini usulan ini realistis, ini memang ada tantangan-tantangannya sebenarnya. Kalau semisal korupsi yang layak dihukum mati kan tadi masih ambigu juga ya, batasnya itu yang merugikan negara dengan skala besar dan juga merugikan hajat orang banyak seperti itu. Tapi kita sebagai masyarakat juga susah menilainya, itu tergantung dari di peradilan juga nantinya. Itu yang menjadi tantangan, dan konsistensi penegakan hukumnya juga harus konsisten ke depannya kalau semisal ini diterapkan. Tapi bagaimana menurut Anda, apakah dengan dihukumnya mati bagi para koruptor ini sudah layak dan akan menimbulkan efek jera nantinya? Silakan kita coba sapa ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi Bung Wisnu Saputra Wardana.
0: Selamat pagi Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam merdeka. Sehat, salam tangguh merdeka. Gimana nih Pak Caswa, semangat banget nih?
1: Semangat lah, karena MUI mengusulkan bahwa koruptor akan dihukumat.
0: Oke.
1: Tapi masyarakat semuanya pasti apabila mana NOE udah usul seperti itu ditangkapi, akan ada bertindak tegas, efek jera, hukuman mati. Jadi Indonesia ini akan merdeka maupun ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau lagi-lagi dibiarkan, berarti Indonesia ini tempat sampahnya korupsi. Seperti itu. Okay. Terima kasih Bung Wisnu. Yeah. Saya seperti itu meskipun belum nyampe gelombangnya.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes. Kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi. Selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Wisnu Wardana. Selamat berhiburan baru hadir di hari. Bahagia tetap pengacara lainnya, tapi Jaran dan Irfan. Dan
0: iya.
2: Semua kru reaksi yang lagi berkutnya. Gimana Ibu Ria? Udah semangat dong?
0: Semangat. Semangat. Gitu, semangat. Ya,
2: kan?
0: Iya.
2: Inilah.
0: Gimana Ibu Ria?
2: Dini hari ini mengusulkan hukuman mati bagi korupsi, bagi koruptor
0: ya,
2: benar-benar,
0: yeah.
2: Benar-benar juga ya Bang Wisnu Wardana ya. Memang kalau kita dari pandangan kita ini, pandangan analisis usulannya, sisi positifnya adalah dukungan publik lah,
0: yeah.
2: Kira-kira maksimal

0: apa itu hukuman berat lah dianggap sepadan karena korupsi besar lah merusak kesejahteraan hidupnya orang banyak dan mengancam stabilitas negara, yeah. Benar nggak, ya kan? Terus apresiasi moral, nah seperti apa namanya usulan ini menunjukkan sikap keagamaan dan sosial apa namanya ya yang menempatkan lah, korupsi sebagai kejahatan merusak atau namanya istilah bahasanya extraordinary kalau nggak salah
1: extraordinary crime, ya.
0: Setara yang setaranya dengan kerusakan besar di muka bumi itu lagi tantangannya dan catatan krisisnya, okay. Ya kepastian hukum lah katanya itu sejak 2005 ya kalau aku baca tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga butuh aprobasi dalam undang-undang positif ya kan, mm-hmm. Terus efektif apa namanya efektivitas pres atau pemulihan aset itu sudah pasti sebagian para apa sebagian para hukum.
1: Iya.
0: Pakar hukum menilai lah perampasan asetnya hasil korupsi dan pemiskinan pelaku yang sering kali lebih efektif memulihkan kerugian negara daripada hukuman mati. Benar Bang Wisnu?
1: Iya, iya, betul.
0: Nah, jadi penerapan ketatnya harus ada batasan apa namanya? Harus ada batasan parameter ya kan yang sangat jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan tafsir membayangkan asistensi negara. Begitu Bang tadi, yeah. Bang Wisnu ingat. Yeah. Jadi usulan majelis dari ulamanya Indonesia atau MUI mengenai hukuman mati bagi koruptor dalam kasus skala besar yang membahayakan negara mencerminkan kejenuhan publik terhadap apa namanya terhadap kejahatan luar biasa ini, langkah ini dinilai wajar sebagai bentuk pencarian efek jera maksimal, namun tetap memicu perdebatan terkaitnya efek apa namanya efektivitas dan implementasi hukumannya,
1: iya,
0: itu saja.
1: Okay, baik.
0: Tanggapan saya. Makasih banyak. Salam sehat. Salam tangguh.
1: Salam sehat. Salam tangguh dari Bu Ria di Tebet. Ya, Bu Ria tadi sempat juga menyinggung mengenai undang-undang perampasan aset ya. Dan memang kalau kita bahas koruptor, pasti komentarnya atau mungkin dari pendapat masyarakat tentunya adalah hukuman mati dan juga perampasan aset. Tapi ini kan dari hukuman mati sudah ada usulannya, tapi bagaimana untuk perkembangan perampasan asetnya? Nah, menurut informasi berdasarkan perkembangan pembahasan di Komisi 3 DPR RI, RUU Perampasan Aset ini masih berada dalam proses penyusunan dan harmonisasi. Bahkan selama masa reses, Komisi 3 pun tetap melakukan penyerapan aspirasi di berbagai daerah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai publik juga harus terus mengawal bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset ini ke depannya dan sehingga nantinya bisa terbentuk atau bisa dilaksanakan RUU perampasan aset ini. Kita coba ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat pagi, selamat dini hari.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam sehat, salam tangguh. Bung Wisnu, Pak Matauli.
2: Bung Wisnu, iya. Ya. Mengenai usulan hukuman mati bagi koruptor,
1: iya, MUI. Betul.
2: Bung Wisnu ya. Iya. Apapun ini yang mau diusulkan ini sepertinya bukan hal baru.
1: Betul sekali.
2: Bung Wisnu ya.
1: Iya.
2: Karena sudah yang lainnya juga sudah pernah tentang apa demokrasi di Indonesia ya. Waktu pemilu janji kampanye itu karena sudah ada praktek-praktek buruknya ketika money politik menjelang pemilu ya.
1: Mm-hmm.
2: Itu banyak melakukan bansos-bansos ya.
1: Iya, banyaklah korupsi-korupsi yang terjadi lah.
2: Iya, andaikan sekarang 2029 dan andaikan itu, ini kita mengandai-andaikan dulu ya. Siap enggak institusi partai politik kita kehabisan kader?
1: Oke.
2: Okay. Kehabisan cara dengan cara seperti ini. Karena yang duduk sekarang Bung Wisnu itu korban-korban apa? Korban-korban money politik. Karena kan politik kita berbiaya besar katanya,
1: okay,
2: kan,
1: okay.
2: Data yang ada sampai ratusan miliar,
1: iya,
2: untuk dapat
1: itu salah satu pendorong itu untuk melakukan kejahatan itu.
2: Iya, sekarang makanya OTT KPK kepala daerah kan banyak sekarang,
1: iya,
2: kan variabelnya itu kan alasannya latar belakangnya, karena mereka mengembalikan modal,
1: iya,
2: ya,
1: iya,
2: dengan lelang proyek jabatan dan sebagainya, karena di daerah itu dia di situ nawarkan nih kamu jadi kepala dinas nggak di sini nih. Mana budgetnya sekian biar balik modalku kan gitu bahasa sederhananya.
1: Iya. Oke.
2: Ah berarti apakah mereka siap di hukuman mati? Ah ini nanti yang mengganjal ini tahu nggak Bung Wisnu siapa? Komnas Hak Asasi Manusia tidak dibenarkan bunuh diri. Apakah di Amerika, negara demokrasi sekalipun, hukuman mati bagi pelaku narkoba di sana udah biasa kok. Pembunuh massal yang berantai itu kan banyak begitu dibunuh kan, disuntik mati. Jadi kalau kita di Indonesia ini, ya katakanlah MUI sekarang mewakili kita umat Islam, bagaimana dengan lima agama lain, Bung Wisnu? Apakah bersepakat dengan ini supaya ini digugat ke MK? Karena DPR juga nggak mau, belum mau mengapakan ini. Badan undang-undang, dua undang-undang yang kita tuntut sekarang aja nggak mau. Mumpung ini sekalian momentumnya, kan, Bung Wisnu. Sekalian aja MUI mengusulkan itu tadi, hukuman mati dan dua perampasan aset dan kemudian terbalik. Karena udah itu kita dengung kemarin. Jadi supaya numpang kita di situ, supaya MUI juga udah greget dengan ini gitu. Inilah musuh negara sebenarnya, musuh agama sebenarnya itu yang inilah. Yang membuat kita makin miskin begitu. Dan ini bermula dari biang kerok institusi lembaga partai politik kita. Yang manis membudayakan manis politik. Jadi kita tetap dukung lah, tetapi lihat nanti Komnas HAM itu gimana ngomong. Pasti mereka enggak setuju itu. Karena memang mereka mau nyaman di situ.
1: Oke, baik. Salam sehat, salam tangguh dari Pak Matauli di Sibolga ya. Kita tunggu bagaimana nanti kedepannya mengenai usulan ini. Kita kawal aja pendengar. Bagaimana kedepannya dan semoga usulan ini cepat disahkan dan juga dengan perampasan asetnya karena memang saya juga sudah dengan adanya berita-berita korupsi juga udah panas juga kuping saya, telinga saya. Kita ke Lok Sumawe, ada Pak Nurlip. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Nurlip.
3: Ya, selamat pagi Insya, selamat pagi Pro 3.
1: Ya, kabar baik ya Pak Nurlip ya.
3: Ya, kabar baik.
1: Ya, oke. Gimana nih pendapat Pak Nurlip mengenai hukuman mati ya, bagi koruptor ini? Ya,
3: sekarang saya sangat menghargai pendapat keputusan MUI. Tapi apakah dengan diperlakukan eksekusi ini bisa menghapuskan korupsi?
1: Itu masih menjadi pertanyaan juga.
3: Kan?
1: Iya.
3: Tapi kalau bagi saya, enggak usah dieksekusi.
1: Ada
3: hartanya diambil semua.
1: Berarti perampasan diambil aset ya.
3: Dikembalikan ke negara. Ditinggalkan untuk dia untuk untuk dia bisa buka usaha kecil-kecilan aja. Nah, itu.
1: Jadi singkat aja. Jadi lebih ke perampasan asetnya ya daripada hukuman mati bagi koruptor itu sendiri bagi Pak Nurdin.
3: Ya, dia tidak jera itu.
1: Menurut Pak Nurlip kalau dia mati enggak jera.
3: Tidak merasa dia. Sudah mati mana merasa jera dia.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nurlip dari Lok Sumawe. Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Nurlip di Lok Sumawe kita beralih ke Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Alvin.
4: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Alvin. Selamat dini hari Bung
1: Wisnu.
4: Bang Wisnu Wardana, iya.
1: Kabar baik ya.
4: Saya gini Mas Wisnu Wardana. sebagai rakyat pasti tidak akan terwujud tentang hukuman mati itu apa sih?
1: Kok pesimis banget nih?
4: Iya, satu ya dari dulu sampai sekarang digembarkan hukuman mati ternyata tidak ada yang mati dari hukuman yang ditegakkan dari korupsi. Kedua, hukuman itu tidak ada ketegasan. Hukuman itu sebuah proyek dinamika hukum katanya. Permainan kolingkong orang-orang dihukum. Saya enggak Bang Wisnu. Contohnya ya, ada kasus hukumannya itu dikirakan di JPU 8 tahun, dikenakan jadi 2 tahun. Yang kedua, yang salah itu ya kita sudah tahu itu salah, sudah tahu itu dosa, tapi dibenarkan itu menjadi pembenaran. Itu yang merusak kita tuh kayak menerima aja ya. Yang sudah tahu itu kejahatan, merusak sistem pemerintah, merusak sistem masyarakat, merusak sistem agama. Itu sudah korupsi itu sudah merusak sistem semua. Saya lah Bang Wisnu. Tapi kalau saya, kalau misalnya memang tak bisa ya, saya apatis sih, tidak akan mungkin ada hukuman mati di Indonesia. Kalau nggak bisa hukuman mati, yang hukuman kedua aja lah Bang Wisnu yang saya minta sebagai rakyat. Apa hukuman itu? Apa ya? pengambilan aset, iya, miskinkanlah dia, okay, supaya apa, ada efek jeranya. Kalau gini begini Bang Wisnu, kita yang hancur Bang Wisnu, iya, saya lah Bang Wisnu. Nah, cobalah Bang Wisnu ya, di posisi Bang Wisnu, saya, orang lainnya, iya, orang yang sudah kaya itu akan kaya, monopoli Bang Wisnu, tidak akan pernah berubah, serakah. Saya lah Bang Wisnu.
1: Oke.
4: Karena sistem ini nih, kalau dibiarkannya beranak berinak dia berpolitik dinasti dah dari A ke B, B ke C, ke C, tidak ada hukum yang tegas, hancur, yeah, negara ini Wisnu.
1: Oke.
4: Okay. Saya lah.
1: Baik.
4: Nah, kita pahamkan maksud dari kesimpulannya, yeah, ya itu aja. Ya. Semangat Bang Wisnu. Yeah. Yang benar itu benar, yang salah itu bersalah. Jangan yang salah dibenarkan, itu aja.
1: Oke. Okay. Baik. Nah,
4: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Alvin di Pekanbaru ya. Tapi memang susah juga ya, dengan hukuman apa namanya ini, hukuman mati bagi koruptor ini. Tapi kita lihat kedepannya bagaimana, karena memang ini juga harus ada di peradilan sendiri. Ini juga harus benar-benar bersih, seperti yang dikatakan Pak Alvin tadi. Kalau dari peradilannya juga curang untuk bagaimana nanti penentuan hukumnya, itu juga menjadi masalah tersendiri. Dan solusinya juga ya perampasan aset, itu menurut Pak Alvin tadi ya. Tapi perampasan aset pun juga masih belum disahkan. Tapi terus kita kawal ya bagaimana nantinya dengan usulan-usulan yang baik ini untuk koruptor. Tapi kita sambung di sesi kedua ya, sesi Kopi Pro 3 di sesi kedua. Bagi Anda, silakan nanti bisa bergabung kembali. Kita jeda warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istihaq untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
1: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
3: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsensus wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
1: Diketahui, usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur di sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah, perbaikan jalan usaha tani, hingga percepatan pembangunan. Laporan selengkapnya oleh Afriani dari RRI Samarinda.
1: Areal 42 hektar ini baru sebagian ya. Nanti semuanya harus terairi dengan irigasi seperti ini.
2: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Balikpapan. Sidak ini difokuskan pada 3 sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah hingga perbaikan jalan usaha tani. Kunjungan lapangan ini meninjau 42 hektar area persawahan di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Tritip. Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengoptimalisasikan saluran irigasi teknis dan pembangunan sumur air dalam guna mengantisipasi kendala pengairan saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mempercepat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km di lokasi yang sama. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan akses ini dinilai vital untuk memangkas biaya logistik seperti biaya angkut pupuk dan peralatan, serta mempercepat distribusi hasil panen petani lokal.
1: Untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 96 hektar. Jadi baru bisa teroptimalisasi untuk 42 hektar. Dan ini sudah, ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu cetak revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota, ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan, kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar, kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
2: Sementara itu, apresiasi pun disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan. Ia mengatakan dengan adanya pembangunan ini, petani bisa menambah frekuensi panen yang awalnya hanya sekitar 1 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun.
3: Berita dengan adanya bangunan-bangunan ini sedikit agak gembira lah kita dengan adanya bangunan, karena tadinya kita hanya bisa menanam 1 kali satu tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami, Karya Bina Bersama.
4: Berapa banyak anggotanya?
3: Anggota ada 30, terus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
2: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk dukungan ketahanan pangan untuk program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Perluasan di sektor pertanian ini bukan hanya berpusat di wilayah Balikpapan Timur dengan luasan 96 hektar saja, tetapi juga akan meluas sampai ke wilayah Balikpapan Utara dengan luasan 240 hektar. Pemkot Balikpapan berharap dengan perluasan ini Kota Balikpapan bisa masuk dalam brigade pangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3, Radio

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai masa macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
5: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini. Dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal Majelis Ulama Indonesia yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi skala besar. Tidak hanya hukuman mati ya, tapi juga soal perampasan aset dan perbaikan sistem di Indonesia. Sanksi maksimal ini ditujukan khusus bagi koruptor kelas kakap yang merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah dan berdampak merusak hajat hidup orang banyak. Hingga saat ini kalau kita ketahui ya, memang belum ada satupun koruptor yang dihukum mati di Indonesia. Waktu itu pernah ada di 2021, Heru Hidayat terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri yang dituntut hukuman mati oleh jaksa pada 2021. Namun vonis akhirnya berupa hukuman penjara seumur hidup. Nah, sejauh mana kemudian penerapan hukuman mati ini memang bisa dilakukan di Indonesia? Karena kalau dari undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana mati dapat dijatuhi jika tindak pidana korupsinya dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi ataupun moneter, atau pengulangan tindak pidana. Namun, hingga kini memang belum ada yang dihukum mati meskipun terkait dengan tiga hal tersebut ya, dari kasus korupsi yang sudah berjalan selama ini. Nah, sejauh mana sebenarnya ini bisa diterapkan di Indonesia? Kami sudah bersama juga dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Saud Situmorang, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa nih, Pak?
1: Dengan saya ini, Pak Saud.
2: Oh, Mas Jani, apa kabar?
1: Baik, Pak. Pak, ini kan sudah berulang kali sebenarnya kan dibahas ya, atau diusulkan hukuman mati bagi para koruptor. Undang-undangnya pun ada peluang itu di Undang-Undang Tipikor. Tapi kenapa tidak bisa diterapkan di Indonesia? Kenapa, Pak Saud?
2: Ya, kompleksitasnya banyak ya.
1: Iya.
2: Pertama memang dari awal, tadi sudah disebutkan Mas Jani, menyebutkan ada beberapa instrumen yang bisa kita pakai secara materi, formil, dan seterusnya kalau memang bisa dibuktikan. Tapi menjadi pertanyaan kalau lihat dari perjalanan bangsa-bangsa lain juga sebenarnya tidak menimbulkan efek jera.
1: Yeah.
2: Ya, di Vietnam, di China gitu ya. Karena memang dia kan korupsi itu patokannya pertama pasti harus indeks persepsi korupsi. Pasti orang bosan kok indeks persepsi korupsi terus ya, karena itu gambaran dari keadaan kita yang sebenarnya. Yeah. Contohnya kita 3-4 itu yang saya selalu dalam banyak kesempatan mengatakan itu setara dengan Nepal, 3-4 itu menggambarkan penegakan hukum, dan selalu kita jadi banyak terjebak di cara mikirnya sesat gitu. Jadi diantaranya adalah ini, kalau dalam hal contoh hukuman mati ini, itu disebutnya itu cara berpikirnya salah gitu loh.
1: Yeah.
2: Jadi contohnya ya udah hukum mati aja gitu, padahal sebenarnya itu nggak akan bisa menyelesaikan. Artinya gini loh, bagaimana kita bisa memainkan emosi publik, karena kan seolah-olah kan kita dibentuknya supaya dendam tuh kan.
1: Iya.
2: Yeah. Ya karena kemarin pimpinan KPK udah jelas kok itu meres menteri itu, sampai sekarang belum ditangkap tuh. Iya kan?
1: Yeah.
2: Jadi artinya apa? Jangan-jangan nanti hukuman mati ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu aja gitu, kepada orang lain enggak. Karena indeks yang saya bilang, indeks persepsi korupsi 3-4 itu kan menunjukkan kita tidak adil, tidak jujur, tidak benar, tidak berani melawan yang katakanlah ada pemimpin yang tiran segala macam gitu ya. Jadi bukan saya mengatakan kita tidak perlu meluruskan ini, kita perlu meluruskan ini bahwa ada beberapa cara berpikir kita, contohnya mengalihkan kasus besar menjadi kasus kecil.
1: Yeah.
2: Contohnya dia bilang, loh saya kan orang-orang makan MBG gitu, kok itu kasus besar triliunan didiamin. Nah itu cara mikirnya juga sesat. Iya kan, karena ada tuh pemimpin bilang gitu tuh, ini kan MBG kan kita nolong orang, itu triliunan kok gak diadili. Gak begitu, korupsi itu adalah keadilan yang paling penting dan kepastiannya. Jadi itu banyak kesalahan-kesalahan berpikir, itu paling gak ada sampai 8 cara kita Bahkan kadang-kadang saya sering ad hominem tuh.
1: Ya.
2: Ad hominem tuh menyerang pribadi cara ini ya. Ya hukum aja. Orangnya jelek gitu. Apa hubungannya sama jelek?
1: Ya.
2: Dia jadi maksudnya kita jangan terjebak di situ. Kita perbaiki dulu secara sistemik supaya enggak kita seperti Vietnam dan Cina dihukum-hukum tapi sebenarnya enggak menimbulkan
1: tetap ada kasus korupsi jadi, begitu ya.
2: Iya, yeah. Jadi oke, ada di pasal 2 tadi sudah disebutkan dalam keadaan tertentu itu bisa dilakukan. Tetapi enggak sesederhana bagaimana itu dijalankan. Tadi kan saya sudah nyebut contoh. Iya kan? Itu kemarin aja udah jelas itu di rumah 74 kilo. Untuk memakaikan rompi sama borgol aja enggak berani gitu loh. Iya kan? Jadi jangan sampai kita nanti menghukum orang-orang yang hanya kemudian posisinya lemah.
1: Ya.
2: Jadi kita perbaiki
1: dulu. Atau ada unsur dendam, seperti dendam politik misalkan begitu, Proto Saud.
2: Iya, jadi iya betul. Jadi kita sepakat aja bahwa memang dalam keadaan tertentu itu bisa dilakukan. Ya, ekonomi sedang susah, dia masih korupsi. Tapi kan kemarin nggak bisa juga tuh, di COVID kan banyak yang korupsi itu.
1: Ya.
2: Wah, banyak ribuan orang mati tuh COVID itu. Di korupsi juga masa COVID itu. Iya kan? Bansosnya segala macam kalau nggak salah itu. Ya, obat-obatan dan sebagainya, tapi nggak dihukum juga tuh. Jadi maksud saya gini, saya tidak mengatakan bahwa kita menghindarkan perbuatan tegas dan keras. Tapi yang paling penting adalah kita harus mendidik masyarakat untuk tidak membangun hukum itu dengan dendam.
1: Ya.
2: Yeah. Nggak boleh begitu. Kita ajaklah masyarakat ini berlogika benar, tapi kemudian kita harus adil, harus jujur, harus berani. Dan harus kemudian sesederhana kita berpikir sebagai rakyat kecil gitu. Jangan berpikirannya selalu tinggi-tinggi. Tapi yang kecil kemarin coba maling ayam digebukin sampai mati. Itu yeah. Salahnya siapa tuh? Iya kan? Itu benar gak tuh? Iya kan? Jadi artinya banyak kerja besar yang harus kita perbaiki. Dan ada sejumlah instrumen harus diperbaiki. Paling nggak banyak sekali ya, undang-undang perampasan aset, tipikornya, KPK-nya tidak independen, yang itu kan yang harus dikembalikan.
1: Ya, belum sistemnya ya, jadi, Pak Saud ya.
2: Iya, jadi kalau kita mau bikin ini perlu atau tidak, itu bukan urusan kita berdua, urusan negara ini ya mas ya. Kita bisa berdebat di situ, tapi negara harus meyakinkan bahwa kita harus melakukan hukum untuk menjadi yang paling paripurna untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemudian kemanfaatannya. Nanti kalau dihukum-hukum tapi nggak bermanfaat, itu ya. Cina udah ngalamin, udah ribuan orang yang dihukum di Cina itu. Tapi masih gitu aja dia. Iya kan? Karena memang kan kita tahu sistem politik di Cina itu kayak gimana. Di Tiongkok ya, sistemnya bagaimana mereka. Begitu juga Vietnam gitu. Nah negara-negara lain yang kemudian indeks persepsi korupsinya 80 ya, tetangga kita terdekat tuh ya. Belum pernah tuh saya dengar ada dihukum mati, tetapi ada temannya presiden langsung digusur tuh, pulang dari jalan-jalan dari luar negeri langsung digusur, malah dia bunuh diri sendiri gitu. Jadi nggak sampai dihukum mati karena malu kan?
1: Yeah.
2: Malunya ada nggak gitu? Itu yang saya bilang, memberantas korupsi jangan emosi tapi pakai teori psikologi, teori sosial, teori antropologi, semua teori dibawa kemudian kita duduk para ahli perguruan tinggi menjabarkan, jangan semuanya diserahkan ke orang-orang di DPR yang kemudian jam terbangnya bikin undang-undang juga kan nggak ada tuh mereka yeah. tuh. Membaca naskah akademik aja kadang-kadang mereka, kan kita lihat dari undang-undang yang dibuatnya, undang-undang KPK yang dirubah itu kan cerminan, yang sehingga kemudian KPK jadi tidak independen. Oke, saya hanya mengatakan gini, kita jangan masuk ke pola pikir-pikir sesat yang memungkinkan kita jadi sehingga tidak tercapai sasarannya. Itu kan ada itu yang saya bilang tadi, contoh mengalihkan dari kasus besar, kasus kecil. Itu dalam logika palas itu, dalam sesat pikir itu disebutnya red herring. Ini Rocky paling suka yeah. bicara-bicara kayak gini. Terus membandingkan yang tidak setara gitu. Oh ini begini, saya ngambil dikit, dihukum. Yang ngambil gede, enggak. Nah yang kayak gitu kan harus datang dari wisdom yang benar, kira-kira gitu mas.
1: Ya. Nah kalau memang targetnya adalah soal korupsi, masalah kepastian, keadilan dan bermanfaat begitu ya Pak Saud ya. Jadi koridor ya. Aturan yang harus kita mainkan seperti apa sebaiknya kalau begitu?
2: kita kan sudah punya sejumlah instrumen, baik itu KUHP dan KUHP kita, ya kan. Tetapi bagaimana itu diimplementasi itu menjadi sangat-sangat berproblem, karena memang kita selalu yang disebutnya itu konflik kepentingan.
1: Yeah.
2: Konflik kepentingan itu datang dari, itu kan teman saya, itu kan kemarin kita khawatir kenapa si FA ini ditahan di kejaksaan, kemudian ditahan di KPK, kan itu konflik kepentingan yang kita hindari.
1: Yeah.
2: Yang ditakutkan segala macam. Selama konflik kepentingan itu belum diselesaikan dengan baik dan tidak dikemukakan dengan transparan, itu kan yang meninggal itu contohnya tuh sudah berapa hari masih belum jelas juga tuh meninggalnya kenapa. Katanya orang tuanya di kampung, dia waktu itu sebelum meninggal itu pulang kampung, dia sehat-sehat aja tuh.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Nah, itu kan jadi potongan-potongan informasi kayak gitu tuh kita belum bereskan gitu loh. Jadi yang disebutnya viral dulu baru rame gitu, itu nggak akan bisa mencapai sasarannya. Jadi bagaimana penegakan hukum yang konsisten, kemudian pengawasan internal di lembaga yang masih lemah, ya, terus kemudian aktor-aktor politik yang sering campur tangan ya gitu ya kan, ya, terus kemudian korupsi dilakukan oleh tidak hanya sendiri, ada gatekeepers, itu ada DR di situ yang disebut-sebut dalam kaitan EPA.
1: Yeah.
2: Nah itu kan harus diberesin. Kok bisa sih orang berkomunikasi, ya kan Mas Jaini bisa komunikasi dengan orang di luar sesuka-sukanya gitu, nggak pernah laporan. Mas Jaini komunikasi dengan siapa aja.
1: Yeah.
2: Kok kemudian sehingga bisa ngatur-ngatur siapa dapat apa dan berapa. Itu kan karena komunikasi kan. Nah itu kan nggak diatur. Kok ada nggak kode etiknya? Saya selalu ngilang. Ada seorang hakim itu kan ketemu di lapangan golop, dia bicara transaksi. Kok bisa sih seorang hakim pergi ke lapangan golop, nggak diawasin, nggak ada komisi etik. Anda ketemu siapa hari ini, bicara apa.
1: Yeah.
2: Jadi detail-detail kayak gitu kita nggak jalanin, Mas. Jadi agak sulit kalau kita bilang indeks persepsi korupsi beberapa periode ke depan akan naik. Karena kita nggak mampu masuk ke detail-detail itu. Orang bilang, kok detail begitu? Iya, itu komunikasi klandestin. Komunikasi klandestin itu komunikasi tertutup yang kemudian terjadi bargaining, tawar menawar. Terus sebentar lagi emasnya jadi 100 kilo itu kalau kita biarin, kan gitu kan? Ya jadi, yeah. Jadi itu maksud saya yang kompleksitasnya banyak Mas Jaini.
1: Yeah. Tapi di luar dari itu kita lihat dulu untuk tata hukum kita ya, koridor hukum kita yang ada sekarang ini. Sebenarnya sudah kuat atau belum untuk membatasi semua pergerakan-pergerakan orang yang mungkin bisa seperti ya Pak Saud katakan tadi ya, ya kong kali kong lah campur tangan politik atau lain sebagainya begitu.
2: Ya, dengan asumsi yang ada saja sekarang itu bisa. Contoh gini deh, KPK itu kan targetnya itu penyelenggara negara kan.
1: Ya.
2: Yeah. Penyelenggara dan penegak hukum. Dan kalaupun ada pihak ketiga terkait dengan penyelenggara negara dan penegak hukum, itu bisa jadi swasta gitu ya. Itu terkait, itu jadi sasarannya. Tapi ketika kemudian itu mau dijalankan, sudah ada tertulis di Undang-Undang KPK pasal 10 ayat A itu, bahwa KPK bisa ngambil alih. Boleh, berwenang, ada kata-katanya berwenang mengambil alih kasusnya EPA ini contohnya.
1: Yeah.
2: Mereka hadir di dalam konferensi pers, katanya dalam expose dalam wawancara kemarin mereka juga hadir. Tapi kan kita melihatnya sudah inefisien dalam berantas korupsi. Jangan lupa berantas korupsi itu anda harus efisien. Kalau nggak efisien ya untuk apa gitu ya, effortnya 10 juta yang kembali cuma 1 juta kan gitu. Yeah. Kan. Nah, jadi artinya efisien, efektif gitu. Kenapa nggak dari kemarin langsung aja? Ini kasus sudah lama nih. Laporannya juga ada nih, saya baca nih. Tahun 2022 gue baca nih laporannya, ada seseorang laporin ke gue nih.
1: Yeah.
2: Gue ambil alih nih, ini udah lama nih kasus ini. Seharusnya kan pimpinan KPK-nya gitu. KPK-nya begitu langsung ngomong, tapi kan dia nggak jalankan. Jadi artinya gini Mas, dengan undang-undang yang ada ini juga sejalan dengan permintaan pertanyaan Mas Jenny, dengan undang-undang yang ada aja, oke lah kita bisa kecepatan 70 km per jam lah ya, nggak mungkin 100 km per jam, kecuali KPK-nya benar-benar dikasih sampai berapa ribu orang, tambah tenaganya bisa sampai 80 km per jam, sehingga kemudian bisa naikkan indeks persepsi korupsi dari 34 menuju ke 70 lah minimal. Oke lah dengan Amerika lah dekat-dekat dikit 67 gitu ya. Kalau Singapura 80 mungkin berat ya kan gitu.
1: Yeah.
2: Jadi artinya gini, instrumennya sudah ada, undang-undangnya. Saya selalu bilang tahun 99 udah ada undang-undang tipikor yang Mas bilang tadi itu kan. Yeah. Yang ada hukuman mati itu kan itu. Yeah. Tahun 99 tuh. Tapi di tahun 71 sudah ada undang-undang yang sama. Mirip banget, tapi kan nggak bisa apa-apa sampai reformasi datang gitu loh. Jadi ini bukan soal formi, bukan soal bagaimana undang-undangnya gitu, mesti nggak bisa menciptakan formil material yang baik. Ini KUHAP udah diganti kan, diperbarui kan, dimasukkan juga pasal-pasal anti korupsi, masih kejadian juga tuh kan gitu, nggak berhenti dia.
1: Yeah.
2: Jadi banyak kompleksitasnya yang kita harus saya bilang tadi itu duduk pelan-pelan. Nah, yang duduk pelan-pelan, diam, tenang, kalem, ini kan diperlukan orkestrasi dari seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang tidak punya konflik of interest, pemimpin yang pakai nalar logikanya dengan baik, kan gitu, nggak sesat pikir. Kalau sesat pikir ya repot. Jadi membanding-bandingkan gitu. Jadi ini yang mungkin kembali ke pertanyaan Mbak Jenny tadi. Dengan yang ada aja sekarang kita bisa 60-70 km per jam.
1: Yeah.
2: Kalau kita tidak punya, saya kan udah nyebut bukti tadi itu. Ada ketua KPK meras menteri sampai hari ini masih keliaran tuh. Iya kan? Simple aja.
1: Yeah.
2: Simple as that gitu Mas.
1: Ya. Tapi Pak Saud ya, ini kan sudah lama berlangsung, bahkan aturan mainnya sudah ada sejak tahun 70-an, diperbarui lagi dengan undang-undang yang ada begitu ya. Jadi kalau harus duduk tenang diam-diam terus sampai kapan selesainya kalau begitu Pak Saud?
2: Iya, maksud saya duduk tenang diam itu adalah pakai logikanya gitu, kalem mendiskusi, panggil perguruan tinggi. Karena sekarang kalau kita hanya bicara hukuman kecukupan mati kan kelihatannya wah ya.
1: Yeah.
2: Ya saya khawatir Mas Yani juga sesat pikir juga nih lama-lama. Kelihatannya dendam banget, pokoknya kita matiin aja.
1: Yeah.
2: Nggak begitu Mas, hukum itu nggak dibangun dengan dendam kayak begitu. Dan
1: yeah,
2: negara lain, kita ambil Skandinavia, kita ambil umpamanya New Zealand, ambil Australia yang indeks persepsi korupsinya 80. Diam aja tenang, nggak ribut-ribut, pokoknya kamu menteri saya sikat kamu kan gitu kan. Jadi artinya, maksud saya tenang itu adalah di perangkat yang lebih wisdom dalam hal ini pemerintah, dia panggil orang duduk, panggil semua orang sehingga nggak punya konflik of interest.
1: Yeah.
2: Ini perguruan tinggi banyak kan ini kan orang-orang pintar di sana. Sekarang malah mikir bikin perguruan tinggi baru lagi, bingung tuh kan itu. Pasti kalau ditanya, gimana Pak Saud, kok ini ada perguruan tinggi baru? Iya, kita supaya bisa berantas korupsi. Nah, sesat pikir lagi. Padahal ahli-ahli anti korupsi ada di UI, ada di UGM, ada di UNPAD. Mereka jago-jago semua tuh, banyak tuh. Jadi maksud saya, sesat pikir ini akan datang kalau kita gerusa-gerusu. Makanya saya bilang harus tenang-tenang mikir ini. Ini loh Pak, kita mau gimana? Oh iya. Kita tahun 2050 mau gimana? Oh kita mau kalau bisa seperti Singapura.
1: Yeah.
2: Oke, ini Pak yang dibenahi.
1: Target besarnya jelas begitu ya, Pak Saud ya.
2: Iya, kita belum pernah dengar tuh. Saya mau nanti selesai memimpin, saya mau indeks persepsi korupsinya nggak mau tahu sekelas Amerika gitu. Jadi rakyat dikasih target, semua aparatur juga dikasih target. Awas lu ya. Jadi yang kasus yang masih gantung-gantung tuh lu beresin tuh. Itu nggak adil tuh, nggak benar tuh kan gitu. Jadi tetapi penindakan harus tegas dong.
1: Yeah.
2: Tadi kan saya bilang di level mikir dia mesti kalem. Jadi jangan berisik. Nah, tapi dalam penindakan harus tegas. Itu kan kemarin contohnya EPA itu kan sempat bertele-tele itu. Kasus lama tuh. Kasus tahun 2000 berapa itu. Lama banget kita nyelesainnya. Gitu Mas Jenny.
1: Yeah. Jadi ini memang masih banyaklah PR besar yang harus kita lakukan. Kalau cuma mendorong hukuman mati bagi koruptor tidaklah cukup begitu ya Pak Saud ya.
2: Iya, bukan berarti kemudian karena dihukum juga disebutkan dalam keadaan tertentu. Tapi kan kita udah pengalaman, saya bilang kemarin di COVID itu banyak ribuan kasus, orang mati.
1: Korupsi belum juga yang bansos itu Pak. Bansos kan juga tidak ada hukuman mati kan soal itu kan?
2: Iya, itu Mas Jenny masih ingat kan kasus itu. Kita stres kita di rumah tuh, cuma lihat dinding kamar, balik ke dapur, balik lagi ke kamar, hampir 3 tahun kan. Gak berani keluar rumah. Ada orang korupsi, biasa aja tuh. Jadi maksud saya, itu yang saya bilang tadi, yang tertulis pun kita itu nggak mampu menjalankannya, apalagi yang tidak tertulis-tulis seperti contoh kok ada sih seorang hakim ketemu seseorang di lapangan golok di transaksi gitu, makanya ada aturannya, kamu pergi ke sana harus ada yang dampingi, mau bicara apa, di mana kamu ketemu. Sekarang coba aja para menteri yang ada ini ada nggak aturannya dibuat presiden, awas lu ya kalau ketemu-temu makan malam kamu bahas-bahas ini, karena kalau itu udah dibatasi, mereka akan mikir. Tapi kalau dia hanya bebas begitu aja dengan alasan membina hubungan, silaturahmi, dan sehingga kemudian silaturahmi itu baik, tapi harus dikontrol. Bah, memang itu harus malah kalau silaturahmi itu kan, membina hubungan baik itu kan harus. Supaya ada in case ada terjadi sesuatu. Tapi antum bicara apa di situ? Siapa yang mengawasi? Kan itu yang paling penting.
1: Nah ini saya ingat waktu itu kan Pak Saud menyinggung ini masalah soal sistem pencatatan kegiatan para penyelenggara negara harus jelas begitu ya Pak. Ngapain saja, apa yang dibicarakan begitu ya.
2: Iya, itu yang kita lakukan di KPK selama 4 tahun. Ya makanya pimpinan KPK hanya berani dari rumah ke kantor selama 4 tahun itu.
1: Iya.
2: rumah kantor. Berani dia tegas kan, sehingga dia tidak memihak. dia terpengaruh oleh isu-isu politik. Pak Agus Raharjo dipanggil oleh presidennya, dilawan sama Pak Agus kan, suruh berhentikan kasus, kagak, nggak bisa kan gitu kan. Itu contohnya. Jadi banyak kompleksitasnya memang Mas, Mas ini.
1: Ya baik kalau begitu Pak Saud. Pak Saud, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
2: Ya.
1: Selamat pagi Pak Saud, ketemu orang.
2: Ya, have a nice weekend.
1: Terima kasih banyak Pak.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyambat Dini Hari, segmen kedua dari Kopi Pro 3. Dan kita masih membahas mengenai usulkan hukuman mati bagi koruptor. Dan bagi Anda silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, MUI usulkan hukuman mati bagi koruptor. Lalu bagaimana tanggapan dari berbagai kalangan atau yang berkepentingan? Ini dari Ketua PBNU Gus Fakhrur mengatakan bahwasanya ini korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan merusak negara dan juga merampas hak rakyat. Oleh karena itu, dengan diusulkan hukuman mati bagi koruptor ini merupakan penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Intinya setuju lah, tapi bagaimana dari HAM sendiri, seperti yang Pak Alvin atau siapa ya tadi di sesi pertama itu memang ini ya agak susah juga, karena biasanya dari Komnas HAM sendiri itu kalau hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia, karena dari aktivis HAM menilai hak hidup adalah non-derogable right atau hak yang tidak dapat dikurangi atau dicabut dalam keadaan apapun. Lalu juga menurut dari HAM sendiri ya, sistem peradilan tidak luput dari kesalahan. Jadi jika eksekusi mati sudah dilakukan pada orang yang salah, dampaknya tidak bisa diperbaiki karena hukuman mati ya, tidak bisa hidup kembali tentunya. Namun di sisi yang lain, dari MUI pandangan yang mendukung bahkan mengusulkan hal ini, korupsi ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu diusulkanlah hukuman mati bagi koruptor ini. Dan juga karena hak hidup jutaan rakyat yang sengsara akibat dari olah korupsi ini, tentunya ini juga mendukung usulan hukuman mati bagi koruptor. Tapi apakah hukuman mati ini akan lebih efektif daripada penyitaan seluruh aset? Dan jika hukuman mati diterapkan, korupsi seperti apa yang layak dikenakan sanksi? Karena memang ya ini masih abu-abu juga. Apa ya, masih dari syarat untuk korupsi sendiri yang diberlakukan hukuman mati ini tidak semuanya harus yang nominalnya besar, merugikan hajat orang banyak. Tapi cara menilainya bagaimana, itu menjadi pertanyaan juga. Silakan, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Kabar baik ya Pak Wibi ya?
1: Ya, baik sekali kamu.
0: Alhamdulillah. Gimana nih menurut Pak Wibi nih?
1: Hukuman mati.
0: Iya.
1: Dari para koruptor, saya rasa nggak mungkin deh Bang.
0: Kenapa tuh? Udah pesimis lagi nih.
1: Saya pesimis memang. Kan hukuman mati sudah lama, ada undang-undangnya.
0: Iya memang, dari MUI sendiri fatwanya juga dari 2005.
1: Tapi perasaannya kita lihat di lapangan bagaimana. Bukannya berkurang korupsi, makin bertambah. Nggak takut ya dengan ancaman. Sedangkan saya pernah usul supaya dihukum sosial. Suruh kerja di luar supaya dilihat orang, atau arah keliling kota di mana dia korupsi. Kalau korupsinya di Jakarta, arah keliling kota di Jakarta, di Makassar ya, di keliling kota Makassar. Tapi kenyataannya tidak begitu Bang, malah mereka hidup mewah. Jadi saya, jangan salahkan saya kalau saya bergerak, hidup koruptor. Terima kasih.
0: Oke, baik, dari Pak Wibi di Makassar. Ini perlu dipertanyakan juga ya, maksudnya tadi banyak juga yang pesimis ya, dari Pak Wibi juga ikut pesimis juga ya, karena melihat dari akumulasi yang sudah-sudah ini usulan-usulan seperti ini juga masih apa ya,

0: masih sulit sekali untuk diterapkan dan juga disahkan nih. Tapi bagaimana nih dari Bu Indra di Cirebon? Selamat pagi, selamat dini hari ya Bu Indra.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Sahran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hukuman mati ya Bung.
0: Iya.
1: Memang kalau kejahatan-kejahatan ekstrim itu ya. Seakan itu kalau dihukum mati sudah setimpal terpuaskan dan memenuhi rasa ingin balas dendam begitu ya Bu Wisnu.
0: Okay.
1: Iya. Nah, kalau kejahatannya seperti predator seksual atau teroris, pembunuhan yang jelas-jelas pelakunya gitu ya, kelihatan itu langsung waduh ingin dibalas, itu seperti terlihat gimana ya, memang mestinya lah begitu gitu ya. Walau dalam agama kita sendiri juga ada bahwa memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita, ya itu kalau bisa dan kita bisa mengendalikan sehingga akhirnya jadi baik, pada akhirnya itu adalah hal paling tinggi dalam bermoral, iya. Memperlihatkan kematangan emosi katanya gitu ya. Iya.
0: Tapi dan, dari Bu Indra sendiri melihatnya gimana nih dari usulan hukuman?
1: Nah, Bu Wisnu, korupsi di kita ini, waduh, sudah demikian merasuk begitu di setiap jabatan yang punya kewenangan untuk itu. Kadang ibu berpikir kalau saya jadi dia juga mungkin saya korupsi juga nih begitu.
0: Waduh.
1: Karena apa? Karena itu sudah sepertinya direncanakan dari mulai memegang jabatan.
0: Iya,
1: itu.
0: Jadi seperti yang dibilang Pak Matoli tadi ya, dari mulai kader-kadernya itu, partai politiknya untuk masuknya itu kan perlu biaya juga.
1: Itu iya, jadi secara tidak sadar digiring untuk melakukan itu. Nah, kalau dan biasanya Bung Wisnu, kalau yang tidak itu ya, yang tidak lihat malah dijebak. Kalau tidak menuruti, kalau ingin mengubah, kalau ya dijebak dalam keadaan dia sendiri tanpa penolong dituduh oleh semuanya untuk masuk, sehingga sekarang lihat fenomena akhir-akhir ini orang yang masih punya idealis tinggi gitu sekarang diberi jabatan, lihat keadaan udah rame-rame mengundurkan diri.
0: Oke, tapi susah ya ini ya.
1: Nah,
0: tapi
1: itu jadi sebaiknya mencegah itu lebih bagus daripada menjadi dari awal.
0: Dan semoga diusulkannya hukuman mati ini bisa memberikan efek jera juga ya.
1: Ya, terserah itu bagaimana caranya. Tapi itu dilakukan dari awal. Gitu. Jadi tidak, sehingga kita tidak melakukan kesalahan untuk menghukum mati setiap orang juga.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Indra di Cirebon. Jadi kita beralih ya dari Ibu Indra di Cirebon, ada Pak Aris di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Aris.
2: Selamat pagi Bung Wisnu.
0: Ya. Selamat pagi, kabar baik ya Pak Aris ya.
2: Ya, saya sebagai rakyat kecil ya Mas. Ya, mengaris bawahi emang negara kita kan negara Pancasila. Ya kan negara hukum, Mas.
0: Iya, betul.
2: Yang salah harus dihukum, kan? Ya, mungkin itu kejahatan yang paling utama itu koruptor sih, ya.
0: Iya.
2: Jadi, saya menggarisbawahi ya tengah-tengah saja, ya. Kalau memang itu sudah ditentukan oleh negara begitu, ya gimana?
0: Oke. Okay.
2: Tapi kan bingung juga, Mas. Namanya negara hukum kok bisa dihukum mati, kan? Cuma itu kan bikin efek jera atau tidaknya kan manusianya, Mas.
0: Tergantung manusianya,
2: pribadinya sendiri, ya. Itu sesungguhnya tidak koruptor saja, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Ya macam-macam itu. Kalau dituntut semua itu ntar yang salah ini dihukum mati, salah ini hukum mati, terus jadi kasusnya ntar jadi begitu gimana itu? Iya kan, Mas?
0: Iya.
2: Iya. Kan namanya kesehatan bukan koruptor saja,
0: Oke.
2: Okay. Ada pembunuhan segala macam, pemerkosaan segala macam itu bentuk kejahatan itu, Mas. Ya, pencurian juga kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak kemarin itu di program pemberantasan penjudian itu ya sampai kiamat nggak ada habisnya, namanya judi, namanya koruptor juga mungkin sama, Mas, namanya manusia di dunia.
0: Oke. Okay.
2: Sampai kiamat memberantas kejahatan itu susah.
0: Iya.
2: Nah, ya terima kasih begitu,
0: baik.
2: Ya, Mas, ya.
0: Iya, baik. Nyangkan terima kasih.
2: Dari saya orang kecil itu.
0: Iya. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Aris di Purwokerto. Dan juga ini ada argumen juga ya dari masyarakat juga, kalau semisal hukuman mati ini diterapkan, ada hilangnya juga justice kolaborator. Atau jika seorang pelaku langsung diancam hukuman mati tanpa kompromi, nah mereka ini tidak akan memiliki motivasi untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Nah akibatnya aktor atau dalang di balik kasus-kasus korupsi ini yang mendalilkan korupsi tersebut justru aman karena saksi kuncinya sudah dibungkam atau sudah dihukum mati atau sudah dieksekusi itu. Nah ini bisa jadi kesempatan juga, maksudnya bisa jadi opsi juga selain hukuman mati ini. Mungkin perampasan aset yang lebih lebih utama, dan karena selain asetnya dirampas juga bisa pelakunya itu atau tersangkanya itu bisa juga sebagai justice kolaborator, bisa melacak, maksudnya memberitahu atau menginformasikan atau memberi informasi bagaimana siapa aktor di balik kasus-kasus korupsi tersebut. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan, ada Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat pagi, selamat dini hari.
3: Pagi, Wisno.
0: Selamat pagi, Pak John.
3: Sangat setuju, Wisno. Malahan kalau saya, menurut saya tiga yang layak masukkan ke dalam hukuman mati itu. Bukan hanya koruptor saja, Wisno.
0: Siapa aja tuh?
3: Ya pertama ya koruptor itu tadi, yang kedua gembong-gembong besar narkoba itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, dan yang ketiga yang merampas masa depan hak-hak santri, pimpinan-pimpinan santren yang memperkosa, yang anak-anak mencap. Yang seperti itu.
0: Pelaku pelecehan ya.
3: Ya, yang itu kan merusak masa depan itu.
0: Oke. Okay.
3: Wah, tiga macam kesalahan besar itu menurut saya layak itu di korup. Cuman seperti kata teman-teman tadi, masalahnya di negara kita ini Komnas HAM ini yang jadi permasalahannya ini. Nanti berbicara mereka ini nanti sudah tutup semua, tutup cerita. Usulan MUI ini juga kalah nanti.
0: Oke, terus kita kawal aja ya, Pak. Pak John ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih dari Pak John di Bengkulu. Ke Pak Dalijan di Bantul. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dalijan.
4: Selamat dini hari Mas Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Dalijan. Kabar baik ya Pak Dalijan?
4: Alhamdulillah, baik sekali. Dari tadi aku dengerin terus.
0: Gimana nih?
4: Enggak. Gini Mas, kalau bagi saya itu ya, saya itu kalau sama teman-teman itu nongkrong di depan warung, ngobrolnya yaitu masalah koruptor korupsi.
0: Oke.
4: Makanya tadi aku dengerin MUI bersuara begitu ya sedikit bahagia. Cuman sayangnya apa itu MUI-nya itu kurang tegas.
0: Oke.
4: Harusnya menekan pemerintah segera itu mengesahkan perampasan aset itu. Walaupun misalnya hukuman mati itu hukuman mati itu terserah yang para elit itu yang tahu. Cuman kalau hukuman mati ya kalau saya

0: Desain kayak apa susahnya orang nggak punya itu.
1: Iya.
0: Soalnya begini mas, sekarang itu ya teman-teman tanya semua itu udah itu sehari-hari nyarinya duit itu sudah susah sekali, min terus mas.
1: Iya iya.
0: Karena apa? Karena ya masih ada tabungan, makan yang tabungan itu. Nanti suatu saat kalau jebol, mungkin kalau rakyat sudah marah, itu ya pasti suatu saat kalau nggak dibenahi benar-benar korupsi itu kan nggak diberantas. Pokoknya kami menekankan itu pemerintah harus segera mengejar untuk mengesahkan perampasan aset ini mas.
1: Iya. Oke.
0: Dan biar rakyat itu, nah ini rakyat kalau misalnya dengerin MUI itu mungkin banyak sekali yang suka, cuman yang dengerin radio kan hanya seberapa gitu mas. Karena saya itu kalau ngobrol-ngobrol mau sales mau apa itu sudah merasakan susah, benar-benar susah mas.
1: Iya.
0: Oke, okay. Assalamualaikum, salam sehat semuanya.
1: Baik, terima kasih Pak Dalijan, salam sehat, salam tangguh. Iya. Ini memang menimbulkan pro dan kontra juga ya. Banyak yang mendukung, ada juga yang pesimis juga bagaimana kedepannya ini diterapkan. Tapi terlepas dari itu, usulan ini memang mengingatkan kita bahwasanya pemberantasan korupsi ini bukan hanya soal beratnya hukuman yang diberikan, tetapi juga bagaimana kepastian penegakan hukumnya yang adil dan juga konsisten. Dan tentunya ini menarik ya untuk kita nantikan. Dan tentu saja kita harus selalu pantau bagaimana prosesnya usulan dari MUI ini. Dan juga tentunya undang-undang, rancangan undang-undang perampasan aset juga harus kita pantau. Dan apakah usulan ini akan berlanjut menjadi kebijakan? Kita tunggu saja ke depannya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda di Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan sebagai informasi juga untuk pada dini hari ini, rekan kita Bung Zahran dan juga Bung Irfan telah menyelesaikan masa magangnya ya pada dini hari ini, dan beliau berdua ini kemungkinan tidak akan bertemu lagi atau mendengar lagi, bergabung bersama kita lagi di Kopi Pro 3 dini hari ini. Tapi semoga dengan kedua teman kita tersebut masih bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Laporan selengkapnya oleh Oni Arianto.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi.

0: di ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
1: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
2: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
0: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat upaya pembenahan halte dan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang selama ini kurang terawat. Laporan selengkapnya oleh Nuriyah Novasari.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Devis, kita sudah surati sampai ke Devis di pusat untuk segera memperbaiki.
5: Fasilitas pendukung transportasi publik seperti halte dan JPO memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat perkotaan. Namun seiring berkurangnya penggunaan transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah halte dan JPO di Kota Bandar Lampung mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini mulai melakukan inventarisasi sekaligus mendorong percepatan perbaikan terhadap fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Penggodanu, mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali transportasi publik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga. Menurutnya, sebagian besar halte yang ada saat ini masih berada dalam pengelolaan pihak ketiga sehingga proses perbaikan memerlukan koordinasi dengan pengelola aset tersebut.
4: Pemilik-pemilik halte seperti Devis, kita sudah surati sampai ke Devis di pusat untuk segera memperbaiki. Untuk segera memperbaiki aset-aset mereka untuk bisa layak nanti dipakai. Dan bila mereka tidak mau memperbaiki, ya kita minta serahkan ke kita. Nanti kita perbaiki. Gitu. Jadi itu yang langkah kita ambil, termasuk JPO juga.
5: Sokrat menjelaskan pihaknya telah meminta pengelola aset untuk segera memperbaiki halte dan JPO yang mengalami kerusakan. Jika tidak dilakukan perbaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung siap mengambil alih pengelolaan agar fasilitas tersebut dapat dibenahi dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Niko, warga Bandar Lampung, yang menilai keberadaan halte dan JPO masih dibutuhkan, terutama untuk mendukung keselamatan pejalan kaki serta kemudahan akses transportasi publik.
6: Nama saya Niko dari Bandar Lampung. Menurut saya ya Mbak ya, yaitu menurut saya untuk halte itu perlu ya Mbak ya, dengan catatan halte yang dibuat itu di tempat-tempat yang strategis, maksudnya tempat yang dimana para penumpang itu memang lagi padat-padatnya gitu, di situ Mbak. Terus yang kedua itu untuk jembatan penyeberangan orang itu sangat penting sekali, apalagi kita kadang saya kan punya motor ya Mbak ya, walaupun motor butut, kadang saya lagi enak-enak ngebut direm mendadak karena ada orang yang menyeberang gitu.
5: Selain mendukung kenyamanan penggunaan jalan, revitalisasi halte dan JPO juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pejalan kaki serta memperkuat konektivitas transportasi perkotaan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

tepatnya tahun 2000, menjadi catatan sejarah saat Presiden Republik Indonesia kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya. Adapun 7 yayasan itu yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Smart, Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti atau DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Kepres ini mengimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyelidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan

0: sejak tahun 1999.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita masih bahas soal MUI ya, yang kembali mendorong hukuman mati bagi para pelaku korupsi, kemudian juga perampasan aset dan perbaikan sistem. Nah, kalau dari undang-undang yang ada ini, Undang-Undang Tipikor berdasarkan pasal 2 ayat 2, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, pidana mati dapat dijatuhi jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi dan juga moneter, atau pengulangan tindak pidananya. Nah, ini kemudian memang ketika hukuman mati ini diwacanakan kembali, selalu saja ada banyak pertimbangan, termasuk masalah HAM dan juga risiko kesalahan hukum. Nah, kita ingin tinjau lebih jauh dari perspektif berbeda ya. Tadi sudah ada dari MUI, kemudian Pak Asal Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Sekarang ini kami sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Prof, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
2: Prof.
3: Ya.
2: Prof. Pinu, ini kan kembali mengemuka soal dorongan hukuman mati bagi koruptor. Tapi kalau dari sisi pandangan hukum, sebenarnya sejauh mana ini bisa dilakukan?
3: Dari segi pandangan hukum, menurut saya sudah ada peraturan yang tegas.
2: Ya.
3: Bahkan di KUHP baru pun juga tegas. Di dalam pasal 64 itu ada pidana pokok, pidana tambahan, pidana khusus. Lah, konsep pidana mati itu masuk pidana khusus sebagai alternatif.
2: Yeah.
3: Artinya ketika dijatuhkan, lah ini Indonesia itu kompromi sekali Mas ini. Ketika dijatuhkan pidana mati, yang bersangkutan terdakwa diberi kesempatan pertobatan. Nah, kalau dia tobat dalam 10 tahun, kalau nggak salah ya, itu menjadi tidak mati. Ini jalan tengah, karena kemarin itu kita memang meletakkan pidana mati secara utuh, gitu loh. Tapi pertanyaannya di Indonesia itu kalau pidana mati, nggak mati-mati, Mas. Mas Denny, catatan saya sebagai peneliti, di Nusa Kambangan itu, Nusa Kambangan ini dekat Purwokerto ini, itu ada 240-an pidana mati. Pertanyaan nggak mati-mati loh. Indonesia ada 400-an pidana mati. Memang inilah dalam konsep hukum pidana mati, dan hukum belum selesai. Karena hukum selesai itu kalau bisa dieksekusi. Nah gitu loh. Litis finire operatif gitu. Lah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan pidana korupsi? Saya kira perlu dicoba. Inilah perlu politik hukum negara. Negara, yaitu Pak Presiden yang ASTA 7 kan pemberantasan korupsi ini.
2: Yeah.
3: Ini harus diimplementasikan. Undang-undangnya sudah jelas kok. Undang-undang jelas, dan syarat tadi Mas Yeni sudah menentukan. Memang kalau kaitannya dengan syarat khusus ini, oleh teman-teman ahli yang lain harus perlu ada keadaan situasi pernyataan Presiden, keadaan darurat, itu ini saya katakan seperti itu. Sehingga sah, seperti halnya kemarin kalau kita Mas Yeni melihat kasus COVID. Kasus COVID itu kan korupsi juga merajalela juga.
2: Ya, termasuk Bansos.
3: Iya, Bansos.
2: Ya.
3: Itu kan globally kan disampaikan bahwa aspek hukum itu kan solus populis suprema lex esto. Dalam hal ketentuan hukum, kepentingan masyarakat diutamakan. Tapi itu harus pada pernyataan politik, kan gitu loh. Pernyataan politik, ya. Jadi kalau memang hukum tidak didukung dengan politik juga agak sulit. Kira-kira itu, Mas.
2: Ya, jadi meskipun aturan hukumnya jelas, ketika dukungan politik kurang, hakim pun tidak berani mengambil keputusan itu, begitu?
3: Nggak berani. Maka harus ada pernyataan seperti itu. Ini kan syarat khusus ini terkait dengan pasal 2 tadi, Mas, ya, ini 3199 itu ada keadaan tertentu. Lah, pertanyaan, di Indonesia ada keadaan tertentu nggak? Krisis ekonomi atau tidak? Ini sekarang ini.
2: Ya.
3: Kalau pernyataan Presiden krisis ekonomi, saya kira harus berani.
2: Ya, kan tapi gitu, pertanyaan saya begini, Pak Hipnu, ya. Jika pernyataan politik itu memang tidak ada, begitu ya, tapi aturan hukumnya kan sudah jelas, begitu Pak.
3: Iya.
2: Tapi kenapa hakim juga sampai tidak berani mengambil keputusan itu? Apakah dia takut akan risikonya karena tidak ada dukungan politik itu?
3: Nah, ini sebetulnya hakim gak takut dong. Hakim itu berbicara pada objektif.
2: Nah, itu dia Pak Ibnu.
3: Perkaranya. Ya. Ya. Hakim itu adalah sebagai benteng terakhir penegak hukum dan keadilan. Nah, gitu Mas. Jadi, ini cukup disayangkan juga ketika sebagai benteng penegak hukum dan benteng keadilan. Tapi kalau kita lihat Mas Yedi, perkara-perkara yang sekarang, itu kalau diputuskan maksimal itu sudah lumayan loh. Contoh misalkan beberapa kasus dituntut 8 tahun. Diputus hanya 2 tahun. Kan gitu kan?
2: Yeah.
3: Yang di Jakarta Pusat kemarin 10 tahun, diputus hanya 4 tahun, kurang dari separuh. Ini saya kira juga kunci terakhir juga memang Mahkamah Agung. Jadi Ketua Mahkamah Agung juga bisa memberikan rekomendasi sebagai aspek penindakan yang berdimensi pada pencegahan. Artinya kalau toh memang tidak pidana mati, tapi pidana maksimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwaan, oh itu sudah luar biasa, Mas.
2: Ya. Yeah.
3: Itu.
2: Nah ini kan saya juga baca ya Pak Hipnu ya, ternyata ada pertimbangan soal risiko kesalahan hukum, di mana hukuman mati bersifat mutlak dan tidak bisa diperbaiki jika di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Oleh karena itu kemudian penegak hukum pun, hakim misalkan begitu ya, tidak berani mengambil keputusan itu. Betulkah seperti itu Pak Hipnu?
3: Ya, itu memang ala, artinya apa? Itu kalau kehati-hatian terus repot ini kalau peradilan kita seperti itu.
2: Okay.
3: Gitu kan. Yeah. Iya dong, kan sudah digaji tinggi, keberanian harus luar biasa. Kan sumpahnya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kok putusannya kan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oh, itu Allah yang tahu kan, itu harus seperti itu. Nah, keraguan-keraguan seperti itu, ini nanti ragu-ragu semua putusan.
2: Dan itu yang tidak boleh dia ambil jalannya tidak oleh hakim boleh, begitu ya?
3: Tidak boleh Mas. Pada inilah saya kira dalam hal konsep pidana mati itu memang harus sekali-sekali diterapkan gitu loh. Apalagi di dalam KUHP baru tadi ada sebagai alternatif.
2: Yeah.
3: Toh nanti alternatif kan gitu loh Mas. Tidak langsung dieksekusi wong sekarang yang ada 400-annya juga dieksekusi.
2: Jadi ini sebenarnya kalau di aturan hukum kita ada satu hukum yang menegaskan soal hukuman mati, ada satu lagi yang membuka peluang untuk lebih melenturkan begitu. Pak Hipnu.
3: Iya. Betul, melenturkan. Makanya pembuat KUHP baru kemarin itu kan memang ada beberapa negara lain itu pidana mati memang dikecualikan atau bahkan dihilangkan. Tapi Indonesia tampaknya pembuat undang kompromotif lah, ya udahlah ditetapkan tapi dengan cara sebagai alternatif ketika dalam hal waktu tertentu dia baik menjadi tidak mati. Ya itu baik juga kan gitu loh. Nah, itu saya kira itu jalan tengah antara yang pro pidana mati yang tidak pro pidana mati seperti itu.
2: Pak Ibnu, kadang-kadang kan putusan hukum itu kan tidak bisa dilepaskan dari masalah HAM, Pak Ibnu ya. Nah ini kadang-kadang kalau sudah muncul kembali aktivis HAM pasti akan protes, tidak sesuai dengan HAM. Kalau dari MUI tadi itu hamburger, karena mementingkan hukum HAM-nya pelaku korupsi tapi mengabaikan HAM-nya orang banyak yang menderita karena korupsi. Itu bagaimana menurut Pak Ibnu?
3: Ya itu kan pilihan ya di era demokrasi sekarang-sekarang ini makanya ini tergantung pilihan hukum yang dipakai. Ya semua ini pelaku kejahatan, ini dugaan pelaku korupsi yang melanggar HAM itu, bahkan menyusahkan masyarakat. Itu HAM
2: melanggar ya, HAM orang ya, banyak begitu ya.
3: HAM orang banyak yang menyebabkan krisis, yang menyebabkan mahal ya, segalanya lah. Ini suatu luar biasa, makanya dalam korupsi itu extraordinary crime. Lah kita memang sekali-kali mengacu seperti Cina, wah itu bagus langsung didor lah. Kenapa tidak mengacu seperti itu kan itu kan? Karena namanya hukum itu tidak juga tidak lepas dari politik lah. Politik hukum sebagai mendukung itu ya katakannya hanya jangan sebagai slogan, tapi juga harus diimplementatif kan gitu Mas.
2: Ya, nah kalau kita belajar dari Cina ya Pak Ibnu ya. Itu kan ada hukuman mati bagi koruptor.
3: Oh iya, langsung.
2: Kemudian kan ada pemiskinan, dia sampai 7 turunan lah dimiskinkan begitu ya, karena pelaku korupsi begitu. Tapi kan kasus korupsi terus muncul terus begitu Pak. Berarti kan tidak menimbulkan efek jera juga itu Pak Ibnu, kalau begitu Pak.
3: Ya, tapi kan sebagai satu langkah. Makanya ibarat orang mencari alternatif itu banyak alternatif yang dilakukan. Coba alternatif-alternatif itu dilakukan, kan gitu. Memang kita agak sulit ya. Dalam ini memang harus ekosistem secara keseluruhan Mas, termasuk kultur budaya, kan gitu. Kalau kita lihat katanya Indonesia orang berbudaya, wah lebih baik Jepang dong. Kita itu kan budayanya baik tapi tanda petean gitu kan. Coba kalau kita lihat Jepang, Korea itu baru dugaan sudah mundur, bahkan bunuh diri.
2: Bunuh diri di Jepang
3: kan,
2: ya, betul.
3: Kita kan melawan Mas. Nah, kita melawan kan, angel kan gitu loh. Nah, ini kan untuk sistem semua, saya kira tidak hanya pengadilan, tidak hakim juga, tapi juga politik hukum harus mendukung, masyarakat mendukung, eksekutif mendukung, legislatif mendukung, semuanya harus mendukung gitu Mas. Enggak ya, kasihan juga penegak hukum gitu loh.
2: Jadi kalau negara kita ini punya budaya seperti orang Jepang, kalau malu langsung bunuh diri mungkin lebih efektif juga begitu ya.
3: Wah itu ya. Yang ya betul gitu.
2: Jadi kalau menurut Pak Ibnu, langkah besar apa kalau begitu Pak yang bisa dilakukan oleh negara kita untuk ya paling tidak jangan lagi lah ada kasus-kasus korupsi apalagi yang merusak kepentingan orang banyak begitu Pak Ibnu?
3: Ya kalau menurut saya konsep sekarang pencegahan tidak cukup.
2: Ya.
3: Pencegahan juga masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Hasil nilai pencegahan kalau kita lihat masih ini di Jawa Tengah nih, Jawa Tengah itu nilai MCP, Monitoring Center Prevention itu tinggi semua. Tapi nggak harusnya tidak ada korupsi, malah kena OTT semua kan, 5 bupati kan kebalik-balik ini sini kan artinya nilainya pencegahan baik malah kena OTT semua. Nah, ini nggak kebalik-balik. Oleh karena itu di era sekarang tampaknya penindakan berbasis pada pencegahan itu juga efektif. Apa artinya? Yaitu usulan dari MUI tadi, meletakkan pada pidana mati atau paling tidak meletakkan pidana maksimal yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan. Oh, itu sudah cukup itu. Jadi jangan paru-paru hukumannya, bahkan sepertiganya. Ini kan akhirnya kan kalau Mas Jenny kemarin mendengar seorang mantan ya terdakwa di Jakarta Pusat, saya teriak, waduh kalau seperti ini saya korupsi yang besar sekalian, hukumannya ringan ini kan gitu. Nah, ini kan magic banget Mas Jenny. Itu. Ini yang saya kira ini ekosistem negara, politik, presiden, wapres, semua itu harus bahu-membahu meletakkan ini sebagai bentuk darurat korupsi sehingga pidana jangan pidana mati. Saya kira kok manjur itu seperti itu.
2: Ya, dan satu lagi hakim harus tegas, berpeganglah pada Tuhan begitu ya Pak. Dan hukum yang berlaku, jangan ada keraguan-raguan begitu ya Pak Ibnu ya.
3: Iya, ragu-ragu terus ya apa gunanya fungsi peradilan. Kan peradilan benteng terakhir penegak hukum dan keadilan kan gitu loh.
2: Baik,
3: ini yang sekarang.
2: Ya Pak Ibnu, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak. Selamat pagi Prof.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.
4: Kasus dugaan korupsi dana pakan satwa di kebun binatang Surabaya yang merugikan negara 10,2 miliar rupiah membuka mata publik mengenai betapa rentannya pengelolaan pakan hewan di lembaga konservasi. Selama 8 tahun, anggaran yang seharusnya memenuhi kebutuhan gizi ratusan satwa diduga disunat hingga sejumlah hewan dilaporkan kurus, sakit, bahkan mati. Setelah mantan direktur utamanya ditetapkan sebagai tersangka dan foto-foto satwa yang kurus beredar di media sosial, DPR mendesak audit nasional yang menyasar bukan hanya keuangan, tetapi juga mutu pakan dan standar kesejahteraan satwa di seluruh lembaga konservasi. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana standar pakan hewan konservasi selama ini benar-benar terjaga secara ilmiah dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh satwa saat asupan gizinya tidak terpenuhi. Kami akan berbincang bersama dengan dosen Fakultas Peternakan atau FAPET Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Dr. Insinyur Haji Afton Atabani.
1: Wawancara Pro 3.
4: Pak Afton Atabani, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Iya, ikut prihatin Pak ya yang terjadi di kebun binatang Surabaya. Tapi secara umum ya, Pak Afton, apa saja sih Pak kebutuhan dasar untuk pakan hewan-hewan di sebuah konservasi atau katakanlah kebun binatang itu Pak?
5: Ya, sebagai informasi awal, kebun binatang atau taman marga satwa atau bahasa Inggrisnya zoo itu punya tugas sebagai pembelajaran atau edukasi, kemudian sebagai rekreasi atau wisata, dan yang ketiga sebagai konservasi untuk memperbanyak kalau bisa ya. Nah, hewan-hewan yang dipelihara itu mulai dari vertebrata. Vertebratanya dari ikan, amfibi, reptil, kemudian aves atau burung, dan mamalia. Nah, tipe kebun binatang sendiri itu ada yang tipe dikandangkan, orang hanya bisa melihat, tidak bisa memegang. Ada yang dikandangkan, dia memegang. Ada yang di lahan luas, taman safari sepertinya, tapi yang di Afrika itu safari yang luas, orangnya harus ada di dalam mobil. Dan ada yang kombinasi seperti taman safari yang ada di puncak, itu kombinasi. Nah, hewan dipelihara tadi Kalau kita langsung aja ke ini ya, banyak kan ada hewan yang herbivora, ada yang karnivora ya. Jadi ada yang memakan tumbuhan, ada yang memakan makanan lain, daging atau hewan lain ya. Kalau ikan sudah jelas dia makan ikan lagi atau makan tumbuhan air. Kalau amfibi seperti katak dan salamander itu banyak kan makan serangga. Kemudian kalau reptil itu ada ular, kura-kura, penyu, kemudian ada buaya, ada komodo, itu adalah pemakan daging semua. Nah, kemudian kalau atau burung itu ada pemakan biji ya, dan pemakan daging juga dan pemakan ikan. Nah, mungkin kalau untuk sampai dengan di aves ya, ini nggak masalah nih, karena mungkin mudah pemberian makannya.
6: Oke.
5: Ya, jadi nutrisinya tercukupi. Yang jadi masalahnya adalah yang di mamalia. Nah, mamalia ada yang herbivora, ada yang karnivora. Nah, kalau yang herbivora seperti sapi dan sebagainya makan rumput itu nggak begitu kesulitan, karena hijauannya banyak tersedia. Yang jadi masalah yang karnivora ini, contohnya harimau kan harus makan daging. Nah, kebutuhannya harus terpenuhi, terutama daging. Tapi kalau dagingnya daging segar terpenuhi banget banget ya. Tapi kalau daging beku ada kemungkinan mineral sama beberapa vitaminnya tidak terpenuhi itu. Sama jumlahnya, ya mungkin pengadaan daging itu karena mahal, jangan-jangan anggarannya tidak mencapai harga daging yang mahal tadi. Kan bisa saja daging itu berfluktuasi, kadang murah, kadang sangat mahal gitu ya. Jangan-jangan anggaran yang dibuat, malah dibuat mungkin harga 100 ribu, ternyata harga daging 150 ribu. Nah ini kan kebingungan nih, akhirnya dagingnya kurang. Kalau yang lain hal itu kita tidak usah bahas, yang penting kebutuhan daging untuk hewan-hewan pemakan daging tadi, jangan kalau bisa dilebihkan. Ya, nah tidak harus daging sapi, bisa daging yang lain banyak. Jadi penting dia kenyang, itu intinya kenyang. Nah daging itu lengkap, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk sapi rumput mudah, ya. Kalau untuk buah-buahan juga mudah. Nah kalau bisa buah-buahan pada primata itu buah-buahan. Kalau bisa buah-buahannya beragam, nggak usah yang impor, yang lokal sudah cukup yang primata itu. Nah kalau untuk pemakan daging ini yang bermasalah. Sepertinya yang bermasalah ini adalah yang pemakan daging ini, Pak.
6: Yang mamalia ini ya, berarti ya, salah satunya ya, tadi ya. Baik. Ya. Nah, Pak Afton, apa sih Pak bedanya standar pakan hewan liar di alam dengan yang berada di kebun binatang, Pak?
5: Kalau yang liar kayak seperti di taman safari yang orangnya hanya naik mobil melihat, dia akan bergerak. Nah untuk bergerak dia butuh energi. Nah makanya dia jadi sehat. Jadi makannya itu akan bagus, lahap dan makanannya segar. Berikan di kandang, gerakannya aja sudah lemah lembut, artinya nggak bisa bergerak kemana-mana. Kemudian makanannya tidak fresh ya. Kadang makanan itu ada makanan daging beku kadang, atau kalau fresh pun mungkin nggak cukup. Ya karena sebenarnya mereka tuh makan tuh sepuasnya. Jadi jangan dibatasi sebenarnya hewan-hewan. Sepuasnya
6: apapun jangan itu ya dibatasi. Hewan apapun itu ya.
5: Hewan apapun sepuas, jangan dibatasi. Kalau diliarkan kan dia makan puas sepuasnya makannya. Dan bahkan bisa memilih, hari ini mungkin makan yang ini, besok yang ini. Kalau ini kan ada kebosanan, takutnya dia bosan gak mau makan, itu takutnya.
6: Apa dampaknya ketika hewan yang ada di kebun binatang itu pola makannya dibatasi tadi?
5: Kalau pola makan dibatasi, kemungkinan jumlah yang dikonsumsinya tidak cukup. Contoh paling gampang, kalau berat harimau itu 200 kilo, paling tidak 10%-nya dia harus makan.
6: Berarti 20 kilo dia harus makan.
5: 20 kilo, iya. Kalau cuma dikasih 10, kurang, Pak.
6: Apakah itu cukup sebagai standar rata-rata untuk memastikan pakan yang diberikan memang sudah sesuai dengan kebutuhan?
5: Kalau dalam peraturan sih waktu membuat proposal itu biasanya cukup, cuma pas pelaksanaannya ini yang kita nggak tahu. Kadang manajemen pegawai itu kadang kurang rajin, kurang baik, kurang ini dan sebagainya, kan banyak persoalannya. Cukup aja sih. Kira-kira sudah cukup enggak ini pemberian, terutama yang pemakan daging tadi.
6: Apakah hewan yang terlihat kurus itu salah satu indikatornya memang asupan makanannya berkurang? Dan tentu gizinya juga sedikit, begitu Pak?
5: Semua itu berawal dari makanan yang masuk. Semua itu berawal dari masuknya. Kalau makanannya cukup dan baik, gizinya cukup, ya pasti dia sehat. Ya memang kalau bisa jangan dikandangkan melulu, suruh bergerak sedikit, biar berjalan sedikit, biar ada exercise-nya, ada latihan untuk bergerak. karena berkaitan juga dengan kesehatan jantung, kesehatan paru-paru. Jadi kalau dikandangkan diem saja, kasihan ya jantungnya mungkin kurang sehat, napasnya kurang sehat gitu. Jadi kalau bisa dikandangkan itu agak luas, biar bisa bergerak.
6: Ya. Nah, itu. Ya, selain kurus tadi Pak, tanda apa lagi yang muncul kalau satwa ini kurang pakan, kalau memang pakan ini adalah penentu dari keseluruhannya tadi?
5: Yang jelas kalau kelihatan kasat mata dari jauh ya jelas kurus. Ya. Kemudian di bagian perutnya itu sebelah itu muncul apa legok ya. Itu berarti kurang makan kalau legok itu ya.
6: Belum
5: tentu karena pakannya kurang, belum tentu, tapi karena hewannya lagi nggak mau makan karena seleranya tadi. Ya, harusnya kalau biar bersemangat masukkan hewan hidup sekali-sekali, misalnya kelinci masukkan, biar dia semangat ya. Walaupun nanti dia makan kepala kelinci nggak apa-apa, makan kulitnya nggak apa-apa, atau ada proses di pencernaannya. Kalau hewan beku saja mungkin dia nggak selera makannya sedikit, akibatnya dia jadi bau, busuk, jadi ganggu. Sekali-sekali dikasih yang segar, banyak kok. Ya kalaupun daging, jangan daging sapi, kan banyak daging yang murah itu. Seperti daging kangkuru impor bisa, atau hewan-hewan yang baru mati tapi kan belum disembelih itu masih bisa untuk sapi atau untuk hewan kan. Yeah. Banyak sapi-sapi perah yang mati mendadak atau sakit, beli saja buat ternak apa-apa itu.
6: Oke. Ya, Pak Tan, apakah kematian satwa itu bisa langsung dikaitkan dengan kualitas pakan yang tidak baik atau yang buruk bahkan?
5: Tadi kembali lagi, semuanya berawal dari makanan yang masuk. Orang juga kalau sakit ya pasti anjurannya adalah makan. Nah obat itu adalah yang utama vitamin. Vitamin itu pencegahan, mineral pencegahan. Kalau bisa jangan makan obat, usahakan ada vitamin. Nah vitamin itu pada daging itu segar. Tapi kalau yang sudah dibekukan kemudian dicairkan, kan cairan keluar tuh pada saat dicair, si daging yang dicairkan, cairan yang keluar itu tuh sebenarnya vitamin mineral ada di situ. Tapi kalau yang fresh masih ada di situ, di dalam daging vitamin mineralnya.
6: Oke, siapa ini Pak Son yang seharusnya mengawasi mutu dan jumlah pakan yang sampai ke kandang satwa itu sendiri?
5: Bisa dokter hewan, bisa sarjana peternakan, atau bisa diploma yang peternakan.
6: Oke. Tapi ada Pak, standar kita atau katakanlah standar nasional soal mutu pakan untuk lembaga konservasi di Indonesia.
5: Ada, itu menggunakan National Research Council atau NRC, itu ada untuk ternak, untuk hewan-hewan, tapi banyaknya untuk ternak juga ya. Tapi bisa kita kolaborasi untuk hewan-hewan yang di kebun binatang itu.
6: Ya, dan selama ini standar itu apakah sudah diterapkan dengan baik?
5: Ya, di kita ngajar itu. Saya belum pernah lihat langsung, tapi ada standarnya, terutama untuk yang pemakan daging.
6: Oke. Nah, cara
5: memakan buah-buahan ini, buah-buahannya kalau bisa juga jangan pas-pasan. Kan buahannya kan ada yang busuk, ada yang segar.
6: Ya.
5: Dan kalau bisa buah lokal, jangan buah impor, karena kan primata kita yang di kebun binatang banyak kan dari lokal.
6: Oke. Nah, cara memastikan anggaran pakan yang sudah dianggarkan ini betul-betul sampai ke satwa yang ada. Ini seperti apa? Ya. Atau siapa pengawasnya ini?
5: Nah, itu harus ada yang namanya ya audit ya. Audit, dan itu setiap lah ini harus ditimbang itu. Kalau mau disaksikan langsung lebih baik, tapi kalau enggak ya lewat perwakilan silakan ditimbang sampai ke ternaknya atau ke hewannya itu berapa kilo. Itu harus ditimbang itu.
6: Oke.
5: Okay. Jadi ya ada anggaran berapa sampai ke hewannya berapa, itu harus diaudit itu.
6: Iya. Berarti kalau ada kondisi satwa yang tidak semestinya, entah itu kurus atau apa, itu perlu tidak ada dugaan bahwa anggaran pakan tidak sampai dengan seharusnya.
5: Jangan dulu, kalau dugaan boleh. Bisa saja menganggarkannya 100.000, ternyata pas hari tertentu 150 dagingnya.
6: Okay.
5: Jadi kan anggaran kurang. Kemudian juga harus dilihat, sapi itu nggak suka dengan yang gaji atau lemak. Jadi kalau bisa daging, memang daging bagus, jangan daging yang berlemak tinggi, jangan yang bertetelan, jangan, dia nggak suka, bukan sapi apa, harimau ya, nggak suka yang bertetelan, maksudnya daging fresh dia, maksudnya daging, emang benar-benar daging, kalau bisa yang gajinya itu atau lemaknya sedikit gitu.
6: Oke, okay. Nah, berapa lama nih Pak Afton untuk waktu yang dibutuhkan memulihkan satwa yang sempat tidak sesuai pakannya tadi, yang terlihat kurus, salah satu bagian perutnya cekung, ini gimana? Berapa lama ini?
5: Ya mau nggak mau dia jangan dulu dipamerkan, masukkan ke kandang khusus atau kandang karantina, diberi makan yang memang fresh, perlahan-lahan, dan disisipkan di situ ada vitamin dan mineral sebagai tambahan. Kalau disuntikan kayaknya kalau sudah terlalu parah ya boleh disuntikan, tapi kalau masih bisa jalan masih dimakan dikasih ke makannya aja. Okay. Tapi dipisahkan dulu di karantina, jangan diapa-apain.
6: Oke, okay. Ya. Di karantina tidak diapa-apain, tidak dipertontonkan dulu ya. Artinya apakah treatment bagi satwa yang

0: terus. Nah, dagingnya memang harus dikontrol, terutama yang berisi daging banyak, jangan ada gajinya tadi. Dan ditambah vitamin di air minumnya atau ditambahkan di dagingnya. Sebenarnya kalau daging memang daging fresh, masih sehat, itu vitamin dan mineral sudah ada di dagingnya. Ya. Okay. Jangan daging beku, bisa ya. Karena jangan daging beku tadi begitu mencair,
1: yeah,
0: itu kan ada yang ikut tuh cairannya tuh. Ya, itu vitamin dan mineralnya keluar itu jadinya.
1: Ya, ya. Jadi apa yang perlu dibenahi dari sistem pengawasan pakan di lembaga-lembaga konservasi atau kebun binatang seperti ini?
0: Nah, itu harus ada tim auditor itu, dan itu jangan 6 bulan sekali, kalau bisa sebulan sekali tim auditnya.
1: Satu bulan satu sekali?
0: Paling tidak satu kali, jangan sampai 6 bulan. Kalau memang 2 minggu sekali lebih bagus.
1: Oke. Ya, ya, artinya perlu ada audit mengenai mutu pakan, tidak hanya sisi audit keuangannya saja, begitu Pak Afton ya?
0: Betul, betul. Kalau keuangannya yang auditor yang keuangan, ini auditor ya, pakan, auditor pakan lagi beda itu.
1: Ya. Terakhir Pak Afton, langkah yang paling mendesak ya, menurut Bapak agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di tempat-tempat lainnya?
0: Ya, yang jelas karena hewan ini untuk pembelajaran, untuk wisata dan untuk konservasi, berarti butuh biaya ya. Kalau dikenakan ke masyarakat untuk tiket masuk dimahalkan, maka masyarakat akan tidak mau, berarti mau gak mau harus urusan pemerintah. Kalau swasta wajar harganya mahal karena dia swasta, tapi kan tidak semua bisa membeli tiket yang mahal. Kalau ingin pembelajaran untuk seluruh masyarakat yang menengah ke bawah, atau ya mau nggak mau pemerintah berperan memberikan anggaran di situ.
1: Oke, okay, baik. Pak Afton Attabani, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Ya. Salam sehat, ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Fakultas Peternakan atau FAPET Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Dr. Insinyur Haji Afton Attabani, MSc.
2: Wawancara Pro 3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita bahas soal gawai Dayak Sintang menjadi sarana krusial untuk menjaga warisan budaya tetap hidup melalui pelestarian tradisi, ritual adat, dan regenerasi nilai luhur kepada generasi muda. Perayaan tahunan ini bukan sekedar pesta panen, melainkan bentuk syukur sekaligus benteng pertahanan budaya Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi, gawai Dayak Sintang adalah perayaan budaya tahunan suku Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atau Jubata atas kelimpahan hasil panen padi dan berkah kehidupan selama setahun terakhir. Pemerintah daerah mengemas tradisi pasca panen ini menjadi festival besar berskala kabupaten bernama Pekan Gawai Dayak atau PGD Sintang yang berlangsung yang ke-13 ini ya, dari 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Nah, bagaimana kemudian dampak dari festival tahunan seperti ini bagi kelestarian budaya dan juga untuk pelestariannya kepada generasi muda? Kita sudah bersama dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward. Pak Jeffrey, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Jeffrey. Ya. Jadi hari ini hari terakhir, Pak, festivalnya?
2: Ya, puji Tuhan, hari ini hari terakhir. Ya.

0: kegiatan pekan gawai Dayak Kabupaten Sintang yang sudah dimulai dari tanggal 29 kemarin, Bung.
1: Oh, begitu ya.
0: Ini akan kita tutup.
1: Oke, okay. Ya. Jadi kalau hari terakhir ini kegiatannya apa saja Pak rencananya, Pak?
0: Untuk hari ini kita fokus kepada penutupan karena memang rangkaian kegiatan sudah kita mulai dari tanggal, bahkan dari tanggal 28 itu malam sudah ada kegiatan, kemudian tanggal 29 ada ritual adat dan pembukaan secara seremonial, dan juga dilanjutkan dengan perlombaan-perlombaan tradisional, lomba-lomba tradisional. Dan beberapa hari ini juga kalau siang hari ada perlombaan tradisional, dan kemarin kita juga ada kegiatan hiburan atau permainan rakyat, itu menangkap babi. Itu bagian daripada tradisi-tradisi yang ada di Kabupaten Sintang dan juga dalam kita lembakan dalam pekan gawai Dayak Kabupaten Sintang.
1: Nah ini kan pekan gawai Dayak sudah yang ke-13 kalau tidak salah ya Pak Jeffrey ya.
0: Iya benar.
1: Nah itu target besarnya apa sih Pak dari ke-13 penggalan yang kali ini berlangsung?
0: Ya seperti kita ketahui bahwa memang pekan gawai Dayak ini mempunyai makna bahwa ini merupakan wujud syukur kita bahwa kita sudah berusaha dalam satu tahun ini, ada banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam setiap usaha. Kalau dulu memang dalam rangkaian kita berladang, karena memang dulu kita berladang dan semua hasil usaha kita dalam satu tahun ini akan kita nikmati dengan pesta gawai atau gawai Dayak dengan seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu makna gawai ini ya tentu bagi kita mengingatkan kembali bahwa tradisi ini harus kita jaga. Ada banyak juga kekayaan tradisi adat istiadat yang harus kita lestarikan, dan kita memperkenalkan pekan gawai Dayak ini sebagai ajang bagaimana kita supaya anak-anak muda sekarang
1: itu yang penting ya Pak Jeffrey ya sebetulnya ya
0: melihat bagaimana tradisi adat istiadat, karena banyak masyarakat atau anak-anak muda sekarang sudah mulai tidak mengerti ya, bahkan tidak peduli. Ini harapan kita mengingatkan kembali kepada mereka supaya mereka bisa melihat langsung.
1: Ya, tapi dari pantauan Pak Jeffrey, anak-anak muda sekarang Pak, untuk memahami gawai Dayak Sintang ini seperti apa sekarang ini? Dengan serbuan berbagai macam budaya dari luar begitu Pak Jeffrey?
0: Ya memang kalau kita melihat dari perkembangan zaman dan juga secara khusus untuk di Kabupaten Sintang, kalau kita melihat kemajuan daerahnya cukup pesat. Nah oleh sebab itu ya kita berusaha melalui Dewan Adat Dayak ini, melalui event-event ini, ya terus kita mengingatkan kembali supaya anak-anak muda sekarang harus ingat akan nilai etika penghormatan kebersamaan yang memang sudah ditradisikan dari zaman dulu. Harapan kita bahwa ya anak-anak muda jangan sampai melupakan tradisi adat istiadat, karena memang kalau saya melihat ada pengaruhnya juga semakin berkurang. Secara sebagai contoh yang paling ringkas ada paling mudah adalah bahasa daerah.
1: Pengaruh
0: perubahan-perubahan ini sehingga kemajuan sekarang ini banyak yang sudah mulai berkurang anak-anak yang mengerti bahasa daerah, apalagi ada tradisi lainnya yang mungkin mereka juga semakin tidak tahu. Ada tradisi masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu ya harapan kita bahwa ini harus terus kita lestarikan.
1: Sebagai salah satu sarananya gawai Dayak Sintang begitu ya Pak Jeffrey ya?
0: Iya, bagi gawai Dayak. Karena di situ juga ada perlombaan-perlombaan seperti sastra lisan juga kita lakukan di situ supaya anak-anak muda bisa ikut. Kemudian ada menumbuk padi, bahkan kita lombakan karena memang hal itu ada maknanya juga. Kemudian ada menyumpit, ya tradisi-tradisi kebudayaan yang ada. Kemudian menganyam dan lain sebagainya. Jadi kita berharap bahwa semua bisa melihat bahwa kekayaan kebudayaan kita, masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang ini luar biasa. Dan jangan sampai punah oleh kemajuan zaman.
1: Ya, tapi selain lewat pekan gawai Dayak Sintang seperti ini dalam rangka melestarikan budaya tradisional suku Dayak ya Pak di sana, apalagi Pak yang dilakukan Pak Jeffrey?
0: Ya kita berharap dengan kemajuan perubahan-perubahan situasi sekitar sekarang ya. Tentu anak-anak muda kita harapkan juga bisa melestarikan melalui cara yang sekarang misalnya.
1: Oh, lewat sosial media misalkan begitu ya, Pak Jeffrey ya.
0: Sosial media, kemudian pelestarian budaya lainnya dengan mempelajari tari-tarian yang mungkin dikreasikan, kemudian ya pakaian juga yang mungkin dikreasikan, tetapi setidaknya bahwa nilai-nilai itu jangan sampai hilang. Itu harapan kita. Walaupun mereka mungkin tidak bisa persis seperti zaman dahulu, tetapi setidaknya bahwa mereka terus mengingat melalui media yang ada sekarang.
1: Ya, Pak Jeffrey, ini kan bukan hanya kekayaan dari budaya daerah, tapi kan juga bagian dari kekayaan nasional, budaya nasional ya Pak Jeffrey ya. Sejauh ini ya, sokongan dari pemerintah pusat juga bagaimana Pak? Kementerian Pariwisata lah paling tidak begitu Pak Jeffrey.
0: Ya, harapan kita memang kalau kita melihat sekarang ya Bung ya, di Kabupaten Cinta Pekanbaru Raya ini dihadiri oleh demikian banyak masyarakat pengunjung,
1: ya.
0: Bukan hanya dari Kabupaten Cinta, bahkan berapa hari ini kami dikunjungi oleh tamu dari tetangga kita, negara tetangga Malaysia.
1: Yeah.
0: Mereka hadir di tempat ini mengunjungi dan begitu senang sekali mereka dengan melihat budaya yang masih kita lestarikan. Nah, harapan saya bahwa pemerintah juga harus terus peduli bagaimana kita bisa melestarikan, karena ini merupakan kekayaan negara kita yang yeah. begitu luas. Begitu banyak budayanya, begitu banyak adat istiadatnya dengan berbagai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa ini merupakan modal besar bagi kita bagaimana bisa menarik juga
1: wisatawan begitu ya Pak ya.
0: Wisatawan, kemudian UMKM yang luar biasa yang kita adakan dalam event ini, ada banyak perputaran ekonomi yang luar biasa kita melihat dalam beberapa hari ini. Ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi daerah kita secara khusus kalau kami merasakan di Kabupaten Sintang. Saya rasa ini juga berlaku bagi semua daerah yang terus membudayakan, membuat event-event dalam rangka pelestarian budaya ini. Ada banyak,
1: yeah.
0: Saya kira pemerintah harus memperhatikan ini, peduli dengan apa bagaimana kita di daerah untuk melestarikan adat budaya kebudayaan yang ada di daerah masing-masing.
1: Baik, kalau begitu. Pak Jeffrey, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan kegiatan budaya dari Kabupaten Sintang, Pak Jeffrey.
0: Iya, mohon doanya supaya semua bisa berjalan
1: baik.
0: Sampai akhir. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat pagi, Pak Jeffrey.
0: Selamat pagi.
1: Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kelangkaan semen terjadi di beberapa wilayah di Aceh yang berakibat terhambatnya proses pembangunan rehab rekon pasca bencana. Laporan selengkapnya oleh Munzir Budiana.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
2: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
1: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
3: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor. Selama Juli 2026, 209 tersangka berhasil diamankan. Laporan selengkapnya oleh Faris Yarbo.
1: Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan curanmor selama periode Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 209 tersangka berhasil diamankan. Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing menjelaskan, dari total kasus yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi yang terbanyak dengan jumlah 98 kasus, diikuti curanmor 51 kasus, dan kasus curas sebanyak 29 kasus. Pengungkapan terbanyak dicatat oleh Polrestabes Surabaya, Polresta Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polres Malang. Dari pengungkapan ini, kepolisian mengamankan barang bukti kendaraan 140 unit sepeda motor dan 7 mobil. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa hewan ternak hasil ungkap dari sejumlah polres di Jawa Timur.
2: Dengan terbentuknya tim unit reaksi cepat di Reskrimum dan masing-masing jajaran Polda Jatim, kami selalu berkomitmen atau tetap berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara konsisten dalam pengungkapan kasus tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Kami juga mengharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi, dan kami akan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku-pelaku 3C tersebut agar ada efek jera para pelaku serta memberikan rasa aman di wilayah Jawa Timur.
1: Para tersangka kini dijerat pasal ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga langsung menyerahkan barang bukti kendaraan kepada sejumlah korban. Salah satu korban, Hartilinda Fitria, mengaku kendaraannya hilang saat disewa oleh orang penyewa di daerah Pandaan Pasuruan.
3: Pertamanya mobilnya itu disewain, itu selama seminggu baru dapat kabaran sama penyewanya, Mas, kalau mobilnya dicuri. Habis itu laporanlah ke SPKT Polda Jatim, disuruh ke Jatanras. Habis itu dapat sehari, dapat kabaran kalau mobilnya udah ketemu.
1: Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena dengan cepat menemukan kendaraannya.
0: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pendengaran usulan kenaikan gaji kepala daerah mengemuka usai 26 tahun, di mana DPR dan pengamat mengingatkan pelayanan publik tak boleh terus-terusan loyo. Wacana revisi gaji kepala daerah yang telah bertahan 26 tahun tanpa perubahan mulai mengemuka. Di satu sisi, aturan yang usang dianggap perlu pembaruan. Namun di sisi lain, pelayanan publik masih jadi pekerjaan rumah kepala daerah. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Pak Agustinus Subarsono. Pak Agustinus, ya. Pak Agustinus, kalau di tengah maraknya OTT KPK, kita ketahui ya di sepanjang Januari 2026 ini sudah ada belasan kepala daerah yang tertangkap atau OTT KPK. Apakah wacana kenaikan gaji berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah sedang mencari pembenaran atas perilaku korupsi pejabat? Lalu bagaimana Pak dampak terhadap kepercayaan masyarakat ini?
2: Saya berpikir bahwa dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK, itu mencederai komitmen terhadap masyarakat, karena ketika dia melakukan kampanye politik, ingin mensejahterakan masyarakat, membawa masyarakat adil, makmur, dan lain sebagainya, tetapi justru di antara mereka ada sekitar 12 kepala daerah yang tertangkap OTT itu menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan rakyat. Dan kalau gaji dinaikkan, justru lebih mencederai rakyat. Bukan merupakan alasan sebagai pembenar kurangnya gaji.
1: Tapi 26 tahun ini Pak, revisi gaji kepala daerah ini belum di ini juga, atau belum berubah di mana? Ini masih menjadi wacana ini Pak.
2: Betul bahwa sudah 26 tahun belum berubah. Tetapi kita tidak perlu melihat normatifnya, tetapi kita perlu melihat data empiris bahwa kepala daerah itu bukan hanya menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan, tetapi dia juga punya fasilitas rumah dinas dan segala fasilitasnya, termasuk pembelian inventaris rumah dinas, ada pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya pakaian dinas, penunjang operasional, termasuk pakaian, sehingga selama jadi kepala daerah itu dia tidak mengeluarkan uang satu ser pun untuk hidup. Pakaian aja sudah dijamin.
1: Ya, Pak Agustinus, kalau jika akar persoalan korupsi ini mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya biaya politik dan lemahnya pengawasan, bagaimana dengan menaikkan gaji, apakah justru beresiko salah sasaran ini Pak?
2: Ya, saya melihat memang salah satu variabel yang mempengaruhi korupsi adalah biaya politik yang terlalu tinggi. Karena untuk maju menjadi kepala daerah itu kan perlu kendaraan, dan itu sudah punya perlu biaya politik. Nah, belum nanti kampanye untuk mobilisasi massa, untuk memberikan konsumsi dan lain sebagainya. Dan biaya politik bagi kandidat kepala daerah kan bukan hanya mengeluarkan biaya politik pada level daerah, tetapi juga untuk biaya politik pada level pusat supaya nama mereka menjadi masuk nominasi
1: Di partai ya berarti ya. Iya Pak, artinya kenaikan gaji tanpa reformasi sistem pendanaan politik dan tata kelola pemerintahan hanya menjadi solusi jangka pendek, begitu ya?
2: Iya, saya pikir demikian. Jadi tidak menyentuh pada akar persoalannya. Dan kalau kita lihat dari pendekatan individu kan, korupsi itu bisa jadi karena low morality dari pejabat yang bersangkutan. Apapun alasannya, sepanjang moralitas pejabat yang bersangkutan itu rendah, ya dia akan mencari celah-celah ya, dari berbagai macam regulasi untuk memperkaya diri sendiri.
1: Bagaimana Pak dengan sistem remunerasi berbasis kinerja dan integritas? Apakah itu jauh lebih tepat dibandingkan menaikkan gaji secara merata ini Pak?
2: Saya pikir demikian. Ya, saya setuju bahwa harus ada renovasi berdasarkan kinerja. Dan saya pikir kan itu untuk ASN sudah diterapkan. Cuma persoalannya kan besar kesinya insentif itu akan tergantung dari kemampuan daerah masing-masing, sehingga mungkin ada daerah yang kaya seperti Jakarta atau Badung di Denpasar itu memberikan insentif jauh lebih tinggi daripada daerah lain yang PAD-nya begitu rendah.
1: Iya, nah ini kan agak miris ya kalau misalnya mengelola PAD yang cukup besar namun juga gajinya tadi ya bisa dibilang masih rendah.
2: Ya, terima kasih Pak Bapak-Bapak, Pak Widi, Pak Udin yang mengatakan bahwa berapapun gaji dia akan korup karena masalah individu moralitas yang rendah. Dan itu saya setuju, karena dia akan mencari berbagai macam celah dalam rangka mengembalikan investasi yang telah dia keluarkan ketika kampanye sebagai kandidat.
1: Tapi kalau gaji dinaikkan, artinya kan juga kepala daerah juga tidak harus bersusah payah juga, Pak, untuk menutupi tadi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan itu, Pak Agustinus.
2: Nah, justru kalau tidak dinaikkan, kita melakukan edukasi kepada kepala daerah bagaimana dia berjalan ke jalan yang benar, karena dia selama 5 tahun tidak mengeluarkan uang sama sekali, hidup ditanggung oleh negara. Dan saya pikir cukuplah untuk kehidupan kalau dia tidak terlalu apa bernafsu mengumpulkan dana itu.
1: Ya, kalau kita lihat kan besaran gajinya ya, gaji pokok gubernur yang hanya 3 juta, bupati atau wali kota sebesar 2,1 juta. Ini dikatakan oleh Mendagri sudah tidak relevan, Pak, dengan kondisi ekonomi saat ini.
2: Ya, memang gaji pokoknya kecil, tetapi komponen-komponen di luar gaji itu yang menjadikan itu puluhan juta, Mas.
1: Iya, besar ya.
2: Ya, jadi itu kan akal-akalan ketika pemerintah membuat regulasi supaya kelihatan bahwa kepala daerah itu mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara. Tapi di luar gaji itu yang menjadikan komponen menjadi gajinya itu tinggi. Jadi kita harus waspada terhadap komponen-komponen yang menyertai gaji.
1: Kalau memang gaji ini harus dinaikkan atau ada penyesuaian, Pak Agustinus, bagaimana dengan pertimbangan untuk capaian kinerja kepada kepala daerah terkait dengan kinerja dan PAD-nya ini?
2: Nah, ya dia harus dituntut untuk bukan hanya meningkatkan PAD, tetapi harus program-program yang perwaya itu betul-betul tercapai. Bisa misalnya program pengurangan kemiskinan, program pengurangan kelaparan, kemudian kesehatan, pendidikan, itu memang harus ditekan. Dan kita akan mengandalkan tingkat pengawasan dari DPRD. Dan tentu saja saya juga tidak yakin betul bahwa DPRD akan mampu mengawasi secara lugas. Karena mereka itu kan dua sahabat yang kungkang lingkong yang saling bagaimana dua-duanya itu saling untung. Yang barangkali yang perlu diedukasi adalah bagaimana masyarakat atau publik, NGO, dan lembaga-lembaga seperti universitas termasuk Corruption Watch mengawasi terhadap kinerja kepala daerah.
1: Ya, Pak, tapi kalau bicara tadi ya ketentuan mengenai hak keuangan kepala dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat, Pak Agus. Bagaimana Pak Agus Sinus melihat?
2: Baik. Yang beban kerja tidak sebanding sekali itu bukan hanya persoalan kepala daerah. Persoalan mereka yang bekerja sebagai nakes, para dokter, mereka yang bekerja di daerah pedalaman, para guru P3K itu jauh lebih mengenaskan honor mereka. Sehingga kalau kepala daerah itu mau dinaikkan, ya bareng-bareng dinaikkan. Karena ketika kita mendirikan negara ini, filosofinya kan negara itu merupakan institusi yang dibentuk oleh rakyat untuk kepentingan bersama. Sehingga kalau kue yang akan diterima kepala daerah itu bertambah besar, maka kue yang akan diterima elemen masyarakat lain juga harus tambah besar.
1: Iya. Lalu bagaimana?
2: Lagi kami tidak menuntut, tidak menolak mereka dinaikkan gajinya, tetapi tolong bahwa masyarakat yang lain, termasuk para guru, nakes, dan seterusnya juga dipikirkan di seluruh kebijakan. Jangan sampai Kemendagri hanya memikirkan para elit. Dan itu akan menimbulkan gap yang terlalu besar antara elit dan masyarakat.
1: Ya, karena kalau bicara beban kerja, semua juga meningkat ya, beban kerjanya ya.
2: Betul.
1: Pak Agustinus ya. Jadi solusinya apa, Pak Agustinus, kalau memang untuk menekan angka korupsi kepala daerah ya? Karena tadi ya, udah ada 12 kepala daerah sepanjang 2026 ini, ada 12 yang terjaring OTT KPK ini, Pak.
2: Pertama adalah bagaimana meningkatkan pengawasan, bukan hanya pengawasan oleh institusi tetapi oleh publik. Dan pemerintah harus terbuka menerima bentuk kritik dari masyarakat. Jangan sampai bentuk kritik itu justru kemudian dilabeli dengan label-label yang kurang baik. Itu akan menyakitkan masyarakat. Itu.
1: Baik.
2: Yang kedua adalah bagaimana law enforcement itu dijalankan secara konsisten.
1: Oke. Baik, Pak Agustinus, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro TV ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
2: Sama-sama, Mas. Sukses.
1: Pendengar pakar kebijakan publik dari Universitas Gajah Mada atau UGM, Agustinus Subarsono.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terkait dengan wacana kenaikan gaji kepala daerah di tengah maraknya operasi tangkap tangan kepala daerah ya, di mana memang sepanjang 2026 ini ada 12 kepala daerah yang terjaring OTT sejak awal 2026. Sejauh ini sudah ada 12 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan KPK sejak awal tahun 2026 hingga akhir Juli 2026 ini. Dan kami akan membahasnya terkait dengan hal ini bersama dengan pimpinan KPK masa bakti 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Saud.
3: Halo, siapa nih?
1: Dengan Lukman, Pak Saud.
3: Mas Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Saud sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Kepala daerah kita yang mungkin agak kurang sehat ini, ada 12 kepala daerah ini Pak, sepanjang 2026 terjaring OTT KPK, dan di tengah OTT KPK ini mengemuka kembali ini Pak, terkait dengan wacana revisi atau wacana kenaikan gaji. Bagaimana Pak Saud nilainya?
3: Ya, dalam pikiran saya sih, kalau memang itu sesuatu yang periodik ya, sesuai dengan laju inflasi dan seterusnya, memang sekian tahun tidak naik atau apapun, itu masih wajar-wajar aja. Tapi kalau itu dikaitkan dengan karena ada OTT, karena kurang ini dan seterusnya, itu nggak akan tercapai itu. Nah, dinaikin mau dinaikin 5-10 kali lipat, dia tetap aja akan korup. Iya kan, karena persoalannya bukan di situ. Persoalannya kan di sini kan state captured corruption, political corruption, biaya politik yang tinggi. Saya berulang-ulang mengatakan beberapa di antaranya itu kan tim sukses yang ikut kan, operator di lapangannya kan, gatekeepernya itu kan, yang tukang nadah-nadahnya itu ya kan. Jadi makanya saya anggap tidak akan memenuhi. Dan lagian kalau dihitung-hitung, kalau dibandingkan dengan negara ASEAN memang hitung gajinya itu dia
1: masih rendah ya,
3: kecil dibandingkan dia. Tapi kalau dihitung dari
1: tunjangan,
3: take home pay-nya dia, take home pay-nya itu gede banget kan, itu kompor gasnya di dapur aja tuh ada yang bayar kan.
1: Iya.
3: Ya enggak, bensinnya, bajunya, segala macam itu ada.
1: Iya.
3: Jadi gede juga kalau hitung-hitung itu. Coba jujur aja, coba dihitung itu. Ya, ya kan, bensinnya.
1: Iya, artinya setuju, tapi kalau dikaitkan untuk menekan angka korupsi itu tidak akan berhasil begitu ya?
3: Enggak, kita udah punya pengalaman kok.
1: Oke.
3: Udah pengalaman kita naik, coba deh lihat aja, indeks persepsi korupsinya kan turun malah, dinaikin gaji.
1: Iya.
3: Ya, enggak relevan itu, jadi artinya gini loh. Kan tidak relevan maksud saya itu enggak banyak pengaruh, enggak signifikan kalau di riset itu. Jadi maksud saya gini, kan kita udah pengalaman di masa lalu beberapa kali kenaikan, terus kemudian ternyata tidak menurunkan juga, ya kan, baik itu di tingkat di luar kepala daerah juga ya, katakanlah staff PNS biasa gitu ya, eselon terbawah sampai eselon 1, itu kan gajinya juga naik, bahkan ada bulan ke-12, bulan ke-13 kan gitu kan, ya sama aja, jadi maksudnya gini loh. Itu mungkin yang kita harus hati-hati untuk mengatakan, karena korupsi itu by definition itu karena greedy, ya kan?
1: Yeah.
3: Greedy memang tamak lah gitu, karena memang opportunity, karena memang kebutuhan, memang betul. Jadi dari, dan karena lingkungan. Jadi dari empat penyebab itu, kebutuhan itu cuma satu, ada tiga penyebab yang lain kan gitu kan?
1: Iya, iya.
3: Ya, jadi kalau memang greedy, ya malah gimana kontrolnya itu?
1: Iya.
3: Ya kan?
1: Iya.
3: Ya tadi yang dari mana ya? Ibu tadi?
1: Bu Yanti di Toli-Toli.
3: Wah ini bisa jadi menteri itu dia tuh. Iya, dia kan dia bilang tadi memang yang kurang kan itu kan wawasan sama apa tadi itu, integritas.
1: Wawasan, ya.
3: Nah, ini itu problem kita gitu. Dikaitkan itu wawasan tadi kan, kalau wawasannya luas tadi itu nanti menjawab pertanyaan Pak Lukman tadi ya. Sebarusan, nah, Pak Lukman tadi itu bahwa kalau dia wawasannya naik, integritasnya naik, negara sangat kejam kalau kemudian dia nggak dikasih reward yang disebutnya tukin itu, tunjangan kinerja. Ya iyalah, orang D3 datang duduk dengar gitu kan, terus kemudian dinaikin tuh nggak adil juga kan. Makanya kan di situ disebutnya setiap orang itu harus punya KPI, Key Performance Indicator. Jadi setiap kepala daerah tuh ditanya tuh di DPR-nya atau oleh menteri dalam negerinya atau presidennya, gue pengen tahu KPI lu apa. Dia bilang, apa itu Pak KPI? Bubar aja lu, nanya KPI aja lu gak tahu. Gue mau, lu di jembatan lu, jembatan gantung ada berapa sekarang? 3, tahun depan gue mau jembatan gantungnya ganti dengan jembatan benar. Terus yang angka yang namanya kemiskinan, itu kan KPI itu. Dia bisa nurunkan, bisa diukur kok itu. Ya kan, ya, terus kemudian PAD, terus kemudian WTP. Memang kalau yang WTP udah ada kan ya, kalau nggak dapat WTP, kalau dia dapat WTP itu dapat bonus dari pemerintah pusat gitu, dibandingkan kalau dia wajar dengan pengecualian dan sebagainya. Itu sudah ada. Jadi maksudnya saya setuju dengan Mas Lukman tadi, bahwa memang harus ada KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, kemudian baru ada tukin-nya. Tapi itu tukin sama kinerja itu nggak naik gitu, kalau wawasannya kata ibu tadi itu. Itu benar, ini persoalan wawasan kok ini. Artinya wawasan itu kan termasuk nilai. Kita udah bersyukur masih banyak orang pengangguran. Kita bangun pagi itu masih ada yang dituju ya kan. Kalau pegawai negeri sama gubernur-gubernur wali kota ini kan bangun pagi lihat ada yang dituju ke kantor nih. Masih banyak orang yang bangun tadi bingung dia kemana, padahal ngeliatin ayam aja di kandang di belakang gitu kan.
1: Ya kan?
3: Artinya itu kan harusnya bersyukur kalau punya wawasan yang baik gitu loh. Itu yang saya bilang, kembali lagi saya setuju dengan yang disebutnya sebagai integritas yang paling depan. Kalau itu udah ada, yang lain yang tentu beres. Nggak dinaikin gajinya juga bersyukur. Ya kan, tadinya dia anaknya mau libur, Pak, Bapak kan udah gubernur tuh, jalan kayak ke Singapura. Oh, nggak bisa, kita harus begini, begini, begini. Dia jelasin kepada anaknya kan gitu kan. Jadi artinya itu wawasan. kawasan itu yang namanya kebahagiaan tuh nggak mesti jalan-jalan ke luar negeri juga kan, nggak mesti pakai pakaian bermerek juga kan. Ya itu makanya kalau otaknya salah ya, wawasannya nggak ada ya, mau dinaikin berapapun ya gini aja negeri ini.
1: Iya. Pak Saud, yang jadi pertanyaan kan sistem, bagaimana sistem pengawasan internal pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum mampu mencegah praktik korupsi sejak dini nih, Pak?
3: Iya, dari awal itu kan kita selalu minta supaya inspektorat itu mampu memarahi gubernurnya, tanda kutip ya. Pak, ini gimana Pak? Ini Pak, saya dengar dari surat pembaca nih kayak gini-gini ini. Kok kamu baca surat pembaca? Enggak Pak, TikTok juga tonton juga. Kemarin itu ada warga kita digebukin gara-gara maling ayam, gitu kan. Misalnya, semuanya harus ditonton Pak, itu kan sumber informasi. Itu kamu nonton tuh banyak hoax-hoax. Saya juga pakai akal saya Pak, pakai integritas saya Pak, saya pakai wawasan saya, wawasan lagi kan. Iya, jadi artinya pengawas-pengawas itu pun wawasannya harus ditingkatin. Jangan takut sama gubernurnya gitu. Dulu kan kita udah nyoba tuh kalau pengawas internal di tingkat gubernur, kalau bisa itu dia dibawa Mendagri langsung, gitu kan, supaya kemudian dia nggak takut
1: ya,
3: gitu,
1: kalau tidak terancam ya.
3: Nah, ada surat pembaca atau apalah itu, keluhan atau TikTok atau kayak kita gini lah ngobrol kan. Kan ini kan semuanya harus didengerin oleh semua presidennya juga nih kita ngomong ini kan.
1: Iya.
3: Walaupun ini kan kita ngomong ke omongan rakyat gitu.
1: Iya,
3: suara kita juga rakyat. Ngomong gak digaji nih, ya kan. Pulsa data kan ada nih kan.
1: Iya.
3: jadi maksud saya gini loh Mas. Ketika kita kemudian jadi wisdom semua.
1: Iya.
3: Sama-sama kita bangun. Nah, pemerintahnya nggak wisdom, pemerintahnya hanya nuntut-nuntut aja, nggak bersyukur segala macam. Kita tadi harus sepakat di bagian depan, harus ada tunjangan kinerja, ada KPI ya, itu kita setuju. Tetapi kalau kemudian hanya business as usual, ya yang penting ya panen padi setahun, ya segitulah. Oh nggak bisa Pak Saud, panen kita turun, karena sekarang sawah-sawah udah menjadi pabrik, sawah-sawah sekarang jadi rumah, jadi per hektarnya nurun. Kami nggak punya inisiatif yang lain. Inisiatif bagaimana caranya, ya kan? Kalau kita katakan oke lah, kamu dimaafin KPI hasil tani kamu menurun karena semua apa namanya sawah udah jadi industri, jadi perumahan gitu. Nah, tapi kan ada nggak usaha lain yang bisa diukur kinerja dia? Ada Pak Saud. Sekarang kami di sini demam berdarah udah nggak ada lagi. Oh gimana caranya? Saya mewajibkan sampah dibuang tidak sembarangan. Jadi demam berdarahnya berkurang, yang meninggal berkurang gitu. Jadi ada target yang diukur gitu loh Mas. Itu maksudnya.
1: Nah Pak Saud, kalau kita lihat ini maraknya OTT kepala daerah gitu ya, sepanjang 2026 ini sudah ada 12 gitu. Apakah ini menunjukkan kegagalan sistem pencegahan korupsi atau justru bukti bahwa menegakkan hukum ini berjalan efektif ini Pak?
3: Ya yang susah kan indikator ya. Indikator itu kan saya selalu bilang tuh ada tiga kebohongan di dunia ini. Itu disebutnya lies, dem lies, statistik. Kadang-kadang statistik kita ini juga cenderung bisa bernilai seperti bohong gitu. Jadi nggak sesuai. Jadi artinya gini loh. Oh nggak macet kok. Oh nggak ada yang sakit kok gitu. Tapi sebenarnya di bawah itu banyak problem gitu. Jadi makanya disebutnya selalu sering angka itu bisa nipu juga. Ya jadi artinya gini, hati-hati dengan kemudian sistem-sistem yang bersifatnya jumlah gitu. Ini kan 12 ya?
1: Iya, 12.
3: Ya, kepala daerah kan 430 berapa lebih kan
1: Iya,
3: gitu?
1: Iya.
3: Nah, Bapak yakin itu yang 400 lagi enggak berpotensi kayak yang 12 orang ini?
1: Hah? Apa tinggal nunggu giliran?
3: Itu banyakin aja orang KPK tuh, tiap hari dia OTT itu. Banyakin ya. Iya kan? Kan kemarin waktu expose kan direkturnya udah ngomong tuh. Saya dengerin tuh. Dia ngomong ini terkait dengan jumlah kita, ya udah jumlah orang lagi yang kurang kan gitu kan. Jadi ini juga problem keropor tahun kemarin gitu ya. Jadi maksud saya gini loh, kita melihat itu yang di permukaan, yang selalu saya bilang gunung es. Di bawah permukaan itu lebih cek Sunda nama, lebih rujit cuman gitu kan. Lebih ruwet itu di bawahnya itu gitu loh. jadi ini yang maksud saya, kita harus jangan juga terpaku pada baru 12. 12 sudah kebanyakan kok, baru 12 ya Pak Saud. Enggak, kalau kita benar-benar, karena ini tetap adalah karena biaya politik yang tinggi dan itu harus dibenahi di undang-undang pemilu kita. Selama itu belum diperbaiki, ini akan terjadi terus gitu Mas. Ya sama ya dengan disampaikan sebelumnya. kita ini sekarang kalau dibagi dua nih, antara setuju dengan nggak setuju.
1: Iya.
3: Kalau saya bilang yang setuju ngacung, kayaknya lebih banyak yang ngacung yang nggak setuju kayaknya.
1: Iya.
3: Kalaupun ngacung, yang nggak ngacung, nggak setuju tapi dengan tanda kutip, dengan sejumlah syarat kan gitu.
1: Iya. Iya.
3: Tapi sebenarnya, kalau kita mau berpikir gini loh, kalau kita lihat ya bagaimana mereka mau jadi kepala daerah itu kan kita harus menghargai mereka.
1: Iya.
3: Nggak gampang juga lah mas, yeah. Orang yang mau jadi kepala daerah ini kan paling nggak di organisasi dia itu di atas rata-rata kan. Pastilah nggak ada orang paling malas di organisasi dicalonin oleh partainya.
1: Di atas rata-rata secara finansial atau secara apa?
3: Segala macam sih mas, paling nggak dari cara ngomong aja pasti beda lah. Nggak ada orang yang ngomong aja susah, mengumpulkan jalan pikirannya aja susah mau jadi nggak. Kan itu ada seleksi kan ya.
1: Iya.
3: Pastilah dia, artinya gini loh, itu adalah orang-orang terbaik di daerah itu.
1: Iya.
3: Iya kan? Kecuali kalau kemarin pilpres lah ada anak nggak cukup umur ya kan, karena MK 90 ya kan, itu lainlah ceritanya gitu. Tapi intinya selalu dia orang yang terbaik. Nah orang terbaik ini kalau nggak dijaga ya dia akan kecebur, karena tadi itu korupsi itu karena lingkungan, karena situasi, karena dan seterusnya gitu ya. Dan makanya masuklah program pencegahan di KPK, dijagalah mereka, ketemulah itu orang-orang KPK sama bupati itu, semua kepala daerah di Indonesia ini pasti udah pernah ketemu lah sama orang KPK itu udah pasti. Kalau belum pernah tuh malah saya salahkan tuh KPK. Mereka udah ketemu kok.
1: Iya, bedanya yang dibocorin sama yang enggak ya, Pak ya.
3: Iya, artinya mereka udah ketemu waktu pencegahan. Waktu program pencegahan.
1: Oh, program ya, pencegahan.
3: Harus gini. Tapi kemudian kan dia kecebur juga kan?
1: Iya.
3: Karena orang KPK enggak 24 jam dijagain dia di situ gitu. Iya. Jadi tugasannya kecebur ya kecebur. Yang menurut saya karena lingkungan. Jadi sekali lagi soal kemarin tadi disampaikan, kembali lagi soal ya apa namanya disebutnya wawasan dan integritas itu, memang itu persoalan yang kelihatannya sangat utopis ya.
1: Iya.
3: Kelihatannya nggak mungkin gitu.
1: Iya.
3: Tapi bisa dibuat instrumennya. Saya bilang tadi itu paling utama adalah buat undang-undang pemilu. Siapa yang menyogok dan menerima suapan, event itu umpamanya satu kotak kue itu nggak boleh gitu. Nggak ada di negara lain juga nggak kayak gitu-gitu amat lah. Kampanye kasih kaos, kasih kue, kasih apa.
1: Yeah.
3: Nah, kaosnya dari mana ngambilnya? Dari bohir kan? Ya nggak?
1: Ya, nah ini kan kaitannya gini, jika untuk menekan angka korupsi dengan menekan biaya politik yang tinggi, lalu pertanyaannya bagaimana dengan operasional partai yang tidak sedikit yang Pak Saud? Karena kita ketahui bantuan APBN atau APBD ini kan cuma Rp1.000 per suara.
3: Itu kajian kita sebelumnya tuh Mas Lukman, naikin itu. Itu kan penyeludupan barang di Priok tuh masih banyak tuh.
1: Iya.
3: Ya kan, coba penyeludupannya dibenerin. Kemarin kan presidennya udah bilang tuh dia nyita-nyita kebun sawit yang ilegal tuh berapa triliun. Kasih aja satu partai 10 triliun cukup itu.
1: Oke.
3: Iya kan? Tapi dia kemudian harus akuntabel. Nanti kalau tahun depan juga nggak ada yang milih, jangan dikasih 10 triliun.
1: Iya.
3: Enak aja lo nggak ada yang milih lo.
1: Iya.
3: Coba 10 triliun kan.
1: Iya.
3: Jadi itu soal ini mas. Iya. Kita udah belajar kok. Itu kita udah studi banding ke banyak negara. Banyak yang dibiayai oleh negara supaya dia fokus ngurus negara. Jangan lupa partai politik ini juga kembali lagi orang-orang yang punya waktu untuk mikirin negara selain dia mikirin keluarganya. Benar nggak mas?
1: Iya.
3: Iya dong, jangan disalahin, enak aja. Kalau nggak ada orang partai politik, negara bubar, sistem demokrasi kita nggak jalan. Iya.
1: Jadi Pak RT aja pusing ya Pak ya?
3: Ya itu yang saya bilang, nggak boleh kita dendam membangun hukum dan demokrasi di negeri ini.
1: Iya.
3: Gitu. Ya makanya untuk wisdom-wisdom gini kayaknya tahun 2029 gue nyalon deh jadi presiden.
1: Baik.
3: Ayo nih Yogyakarta, salam ya. Saya juga tinggal di Bantul mas, tapi saat ini lagi di Jakarta. Ya jadi benar itu tadi, Pak Joni udah benar. Coba kita suruh ngacung deh, kadang-kadang kayaknya RRI perlu juga nih bikin survei dimasukin di website gitu. Ya nggak ada urusan politik lah, kalau kemudian orang bilang 99% untuk undang-undang diganti terus RRI dibubarin gitu, ya nggak juga kan, itu kan suara rakyat. suara rakyat suara Tuhan juga kan. Jadi maksudnya saya setuju dengan itu. Jadi jalan pikiran kita pendapat, bukan hanya karena logika saya, karena saya pernah mengalami atau menjalani dan melaksanakan gitu ya. Jadi logika-logika dari masyarakat kita, bagaimana kemudian

0: itu kan partai milik rakyat gitu. Oh nggak bisa, kan saya mendirikan. Ya kan di ADRT nggak ada disebut kamu mimpin seumur hidup, misalnya kayak gitu-gitu loh. Hmm. Jadi artinya gini, banyak hal yang memang harus diperbaiki dalam pengertian egalitarian itu yang disebutnya sebagai bagaimana semua orang itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Hmm. Tapi ketika kemudian syarat dibentuk, umpamanya kalau pimpinan partai bidang luar negeri, kamu harus bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa Inggris, tapi saya bisa bahasa Itali, nggak apa-apa, ya kan? Kayak gitu. Jadi maksudnya gini loh, ada syarat-syarat tertulis yang kemudian itu disepakati. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kan pemerintah nggak bisa campur tangan di urusan partai.
1: Iya, ya dan kan? Partai juga punya kalkulasi loh, Pak, ya kan?
0: Iya, iya, itu udah benar. Kita nggak bisa masuk di situ, tapi kemudian kita bisa masuk dengan sejumlah syarat. Iya kan, umpamanya bagaimana di undang-undang pemilunya tadi kan udah dibahas oleh Pak Joni tadi. Itu jadi sekali lagi ini menjadi bagian yang kemudian kalau nggak kita ubah, jangan lupa pemilu dimulai berapa bulan lagi proses pemilu loh ya, karena bulan tahun 2027 harus sudah dimulai prosesnya. Kita belum melihat tuh undang-undang pemilunya udah bener nggak tuh, iya kan? Kan kita maunya itu kalau bisa yang disebutkan Mas Luman tadi itu, Pak Joni tadi itu. Itu harus mulai disebut, diubah. Pokoknya nggak boleh kamu nerima-nerima, nggak bisa.
1: Iya.
0: Pokoknya bila perlu bikin yang progresif lah, kayak Australia gitu ya. Pemilih itu wajib, bagi yang nggak datang ke bilik suara, dimarahin aja atau didenda aja atau diapain gitu.
1: Baik.
0: Iya. Karena kalau terlalu bebas, nggak bisa juga gitu. Rakyat kita ini masih belum seperti itu gitu. Iya. Jadi diwajibin pemilu harus datang, jadi dia nggak mesti dikasih kaos dulu baru datang ke bilik suara gitu loh Mas.
1: Baik. Ya. Mas Alsi Tamarang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Ini sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama.
1: Pendengar, pimpinan KPK periode 2015-2019 Alsi Tamarang.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Kementerian Pariwisata mulai menggalakkan pengembangan wisata wellness sebagai salah satu strategi baru untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Jadi pengembangan ini mencakup peningkatan kualitas destinasi, kemudian standar layanan, inovasi produk, investasi, promosi, hingga peningkatan kapasitas daya dari sumber daya manusia yang ada ya untuk mendukung program tersebut. Jadi menurut Global Wellness Institute, wellness tourism merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk menjaga ataupun meningkatkan kesehatan fisik, mental maupun juga emosional. Bentuknya bukan sekedar berlibur, tapi juga mengikuti aktivitas seperti yoga, meditasi, spa, terapi air panas, konsumsi makanan sehat, hingga menikmati alam sebagai bagian dari proses pemulihan diri. Nah, sejauh mana kemudian berbagai daerah juga memiliki potensi ini? Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF, Andi MT Marfaung. Pak Andi, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Andi. Jadi kalau potensi wisata wellness di Labuan Bajo Flores bagaimana, Pak?
5: Oh, baik Pak Jenny, jadi potensi wellness tourism di Labuan Bajo dan Flores saat ini sangat besar karena kawasan ini menawarkan kekuatan yang tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik,

0: jiwa, kesehatan mental dan spiritual.
1: Yeah.
0: Karena didukung oleh keindahan alam, suasana yang tenang serta kain budaya lokal juga tentu akan menjadi modal yang kuat untuk mengembangkan pengalaman wisata kebugaran yang otentik di Ulen.
1: Yeah.
0: Jadi salah satu produk wellness yang berkembang saat ini adalah yoga. Jadi di Labuan
1: Yoga.
0: Jadi di Labuan Bajo saat ini telah tersedia cukup banyak kelas yoga yang diminati wisatawan. BPLBF sendiri juga sejak tahun 2025 lalu juga menginisiasi kegiatan Flow and Glow Event Wellness Tourism di alam terbuka, yakni di kawasan Otorita Kane di Parapuar. Dan antusiasme peserta juga sangat tinggi untuk event ini dan juga mendorong munculnya berbagai kegiatan serupa di pelaku industri pariwisata lainnya di Labuan Bajo seperti di Golomori, di Mawatu, seperti itu.
1: Ya, intinya kalau Indonesia termasuk Flores tidak kehilangan peluang inilah sebenarnya untuk dikembangkan begitu ya, Pak Andi ya?
0: Sangat besar.
1: Sangat besar peluangnya begitu ya, ya.
0: Sangat plan yoga, layanan spa juga menunjukkan prospek yang menjanjikan kalau di Labuan Bajo, karena kan banyak turis yang habis capek ke Taman Nasional Komodo,
1: yeah,
0: pulang mereka dari kapal LOB, mereka banyak mencari spa. Jadi karena ini cariin juga layanan spa di Labuan Bajo sangat banyak muncul karena banyak wisatawan yang pengen setelah udah 3 hari di kapal mereka ingin merelaksasi kembali tubuhnya. Jadi ini berbagai ulasan positif dari wisatawan juga menunjukkan tingginya kepuasan terhadap layanan spa di Labuan Bajo.
1: Nah, tapi kan ini perlu juga promosi, misal kemudian juga standar layanan yang maksimal begitu ya, Pak Andi, termasuk juga peningkatan kapasitas SDM yang mengelolanya. Nah, itu bagaimana program soal itu, Pak?
0: Untuk peningkatan kapasitas SDM, kami memang melakukan beberapa pelatihan juga bersama kerjasama dengan Kemenpar. Jadi melihat potensi tersebut, Kementerian Pariwisata juga memberikan perhatian besar ya terhadap pengembangan wisata kuburan wellness ini. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk para terapi spa ini, termasuk juga sertifikasinya.
1: Yeah.
0: Terus kita juga untuk mengenalkan produk-produk wellness ini apa aja sih istilahnya, supaya mereka juga paham. Jadi selama ini kan orang melihat kalau spa itu kayak cuman seperti hanya kayak seperti pijat atau
1: itu
0: kan banyak berbagai jenisnya gitu. Jadi ini yang kita dorong, termasuk juga iklim investasinya gitu. Jadi bagaimana mendorong para pelaku-pelaku usaha juga menginvestasi di industri wellness ini, karena beberapa dari Bali juga udah masuk juga para pelaku usaha dari Bali untuk mengembangkan spa di
1: minat investasinya adalah begitu ya, Pak Andi ya.
0: Ya betul, betul,
1: okay,
0: betul sekali Pak Jenny.
1: Nah kalau untuk standar layanan juga promosi bagaimana Pak?
0: Untuk promosi sendiri kita sudah melakukan juga. Jadi bagaimana istilahnya, kita mendorong agar wisatawan mengetahui bahwa untuk wellness di Labuan Bajo itu sangat sudah mulai berkembang. Dan kita juga mempromosikan terkait dengan ekosistem ini,
1: yeah,
0: sehingga dari sisi ini akan juga akan mendorong dari sisi penguatan pelaku usahanya, terus pengembangan destinasinya, termasuk juga penerapan standar layanannya, dan ekosistem ini berjalan nanti akan menciptakan sinergi antara industri wellness tourism yang ada di sekitar Labuan Bajo Flores.
1: Ya. Yeah. Nah, kalau untuk potensi ekonominya ya, Pak Andi ya, baik itu untuk daerah maupun juga masyarakat sekitar, bagaimana Pak sekarang ini Pak perkembangannya?
0: Untuk keterlibatan masyarakat lokal memang ini merupakan kunci ya dalam pengembangan wellness tourism di Labuan Bajo dan Flores.
1: Yeah.
0: Jadi bagi BPLBF, wisata wellness ini bukan hanya mengadakan layanan seperti yoga atau spa, tapi juga memanfaatkan kekayaan alam, budaya dan kearifan pengelolaan wisata. Jadi kami mendorong agar masyarakat lokal ini tidak hanya sebagai penonton, mereka harus menjadi pelaku dan harus juga penerima manfaat. Termasuk juga peluang-peluang mereka nanti akan menjadi terapi spa, bisa menjadi instruktur yoga, bisa pemandu meditasi, dan termasuk juga produsen makanan sehat, penyedia penginapan yang nanti akan menawarkan keheningan.
1: Yeah.
0: Terlebih lagi secara karakter juga masyarakat Flores kan sangat ramah, sehingga itu jadi nilai plus dalam pelayanan ke wisatawan.
1: Ya, nah Pak Andi mungkin bisa sampaikan lagi kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI Net, ada potensi apa saja di Labuan Bajo Flores yang bisa didatangi wisatawan untuk wisata wellness ini, Pak? Silakan, Pak.
0: Nah, untuk potensinya itu sangat banyak, Pak, ya. Jadi ini yang jadi kita juga lagi mendorong bahwa untuk Labuan Bajo Flores ini tidak hanya wisata bahari, tapi bisa juga akan menikmati keren alam budayanya dan juga kekayaan makanannya intinya. Dari sehingga kami wellness ini akan berpadu dengan gastronomi, ya. Artinya yeah. kita akan mengangkat bagaimana muncul makanan-makanan tradisional dari Labuan Bajo Flores ini bisa terangkat dan wisatawan juga bisa menikmatinya.
1: Pak Andi,
0: jadi selain Taman Nasional Komodo, saat ini juga

0: Depo, terus Mawatu, kami juga menawarkan kawasan Pariseta Parapuar. Ketika misal nanti karena kita lagi mendorong wisata di darat ya, artinya saya menambah lama tinggal, dan saat ini juga wisatawan juga banyak menikmati menuju ke wisata Werbu, ke Muka Molas, dan nanti juga sampai nanti ke arah ke Ngada maupun ke Bajawa.
1: Baik, kalau begitu Pak Andi, kami nantikan perkembangan dari Labuan Bajo Forest. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Andi. Demikian tadi pelaksana tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otoritas.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini yaitu hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, di pagi hari ini tentunya kita sama-sama ya di acara kita. Kita di Depart pagi ini bakal ditemenin sama Dina dan juga Alif Dolu. Dan yang pastinya di Depart pagi ini kita bakal mulai dengan Mutiara Pagi Agama Katolik. Setelah itu kita akan bersama-sama masuk di acara berikutnya, yaitu di Warta Berita NTT Pagi dan Rote Pagi ini. Setelah itu juga bakal sama-sama lagi ya di acara kita berikutnya di Rote Menyapa dan Halo RRI di pukul 10 hingga pukul 11 nantinya. Dan di siang hari ini bakal ditemani sama Yona dan Mitra, dan malam harinya bakal ditemenin sama Nerleolede yang bakal temenin pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti. Dan pastikan pendengar ya, Anda bakal dengerin kami di berbagai acara kami, karena kami hadir untuk menemani pendengar semua di hari ini. Dan seperti biasa, informasi-informasi yang kami berikan adalah informasi-informasi terbaru yang spesial kami berikan untuk pendengar semua, sehingga bisa memberikan informasi terbaru untuk Anda di setiap harinya pastinya ya. Baiklah pendengar semua, tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti? Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah leka kak, supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Katolik, kita bicara tentang Tuhan itu setia. Dihadirkan untuk Anda bersama Pak Zacharias Postola Espil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Linda.
1: Ya, baik, kita akan mengawali hari dengan Mutiara Pagi untuk hari ini. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Zacharias untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengawali Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kasihmu yang tiada batas bagi kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menciptakan kami, dan Engkau pula lah yang membebaskan kami dari dosa. Kami mohon, bantulah kami untuk selalu bernaung padamu, untuk selalu mencari kehendakmu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Di awal hari yang Engkau berikan ini, kami ingin merenungkan sabdamu. Kami mohon, pandanglah kelemahan kami, ketidakmampuan kami, dan berkenanlah mengutus rohmu yang kudus ke dalam diri kami masing-masing, agar kami mampu memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami semakin lebih dekat dengan Dikau, Allah yang mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang kita dengarkan hari ini merupakan kelanjutan kisah setelah Tuhan Yesus menggandakan roti dan ikan untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Tuhan Yesus yang jalan belakangan karena harus berdoa kepada Bapanya, mendatangi murid-muridnya dengan cara yang tidak mereka sangka-sangka. Para murid yang saat itu sedang dilanda angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka, merasakan ketakutan yang luar biasa. Kegelapan malam dan keganasan gelombang membuat mereka panik. Sekalipun didominasi oleh para nelayan dan pelaut hebat, para murid tetap ketakutan berhadapan dengan angin dan gelombang yang dahsyat itu. Tidak disebutkan di dalam kisah tadi bahwa para murid berdoa kepada Allah atau berteriak memanggil nama Yesus. Sekalipun beberapa saat sebelumnya, mereka baru saja menyaksikan sebuah mujizat besar, yaitu Yesus memberi makan ribuan orang. Sebuah mujizat yang dalam pemahaman iman mereka hanya dapat dilakukan oleh Allah saja. Namun ketakutan mereka menutupi semua pengalaman iman mereka itu. Mereka tidak memanggil nama Allah dan memilih untuk bertahan dan berjuang dengan kekuatan mereka sendiri. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi dengan para murid juga menjadi gambaran keberimanan kita sendiri. Seberapa banyak dan seberapa sering Tuhan menyelenggarai hidup kita dan menolong kita melewati masa-masa sulit di masa lalu, namun tetap saja kita panik dan kalang kabut ketika masalah datang mendera kita saat ini. Kita berseru, namun tidak berpasrah. Kita berdoa, namun sulit percaya. Seperti para murid, kita berusaha dengan tenaga kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Sekalipun Yesus baru saja melakukan tanda heran yang besar dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan, mereka bersorak dan berbangga dengan apa yang Yesus lakukan, bahkan memujinya sebagai anak Allah. Namun ketika badai dan gelombang datang, mereka kembali ragu dan kehilangan kepercayaan akan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Kita pun sering berada di dalam situasi yang sama, memuji Tuhan ketika mengalami mujizat, namun takut dan kehilangan iman akan Allah ketika persoalan mulai datang dalam hidup seperti gelombang dan badai yang menimpa para murid dalam bacaan Injil tadi. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus tidak meninggalkan para muridnya sendiri menghadapi gelombang dan badai itu. Tuhan datang di saat mereka paling butuh dengan caranya sendiri. Mungkin itu alasan mengapa Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. Bukan untuk menunjukkan kehebatannya, tetapi agar dapat menolong para murid tepat pada waktunya. Namun alih-alih bersuka cita, para murid malah ketakutan. Mereka mengira Yesus adalah hantu. Dari sini kita dapat belajar bahwa penderitaan dan persoalan yang kita hadapi seringkali membutakan mata hati kita akan kehadiran Tuhan. Kita berdoa mohon campur tangan dan bantuan Tuhan. Namun ketika Tuhan datang menawarkan bantuan dengan caranya sendiri, kita menolak dan menganggap itu bukan datang dari Tuhan. Kita berharap Tuhan datang menolong kita sesuai dengan standar dan pemikiran serta perencanaan kita sendiri. Sama seperti para rasul yang mengira Tuhan adalah hantu karena berjalan di atas air, kita pun sering menolak cara Tuhan menolong kita. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita menyadari betapa kecil dan lemahnya iman kita ketika kita berada dalam masalah dan cobaan. Kita semua yang ketika semua yang kita rencanakan dan harapkan hancur berkeping-keping, iman kita mulai goyah. Kita kehilangan pegangan. Semua hal baik dan karya agung Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita serta-merta hilang dari ingatan kita dan diganti dengan kecemasan dan kekalutan kita. Kelemahan manusiawi kita ini diketahui dengan sangat baik oleh iblis. Iblis sering datang ketika kita sedang terpuruk, menawarkan berbagai godaannya yang manis namun mematikan. Dan ketika kita sadar, kita sudah terlanjur jatuh dan hancur. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyuruh Petrus, Yakobus dan Yohanes yang mengikutinya di Taman Getsemani untuk berdoa agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Namun karena ketidakpahaman mereka, mereka pun lebih memilih tidur. Dan akhirnya mereka pun lari ketakutan meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Bahkan Petrus yang mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang akan mengikuti Yesus, bahkan jika harus mati itu, menyangkal Yesus 3 kali. Kita pun sering melakukan hal yang sama. Ketika kita dalam kondisi baik-baik saja, kita berjanji akan setia kepada Tuhan. Namun ketika masalah datang silih berganti, kita mulai goyah, mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan, dan mulai mengikuti jalan iblis dengan mempercayai hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Kita harus akui, kelemahan kita ini seringkali menjadi titik kejatuhan kita yang paling sering terjadi. Kita harus menerima kelemahan ini agar kita mau membiarkan Tuhan berkarya dan menguatkan kita. Hanya dengan cara itu, maka kita mampu mengalahkan godaan dan kelemahan kita itu. Tuhan sanggup melepaskan kita dari kelemahan kita dan mengangkat kita ketika kita jatuh dan tenggelam, sama seperti Ia menyelamatkan Petrus yang hampir tenggelam. Bersama Kristus, kita mampu menghadapi kerasnya dunia ini dengan cara yang luar biasa, seperti Petrus yang sanggup berjalan di atas air mengikuti Yesus. Namun karena kelemahan kita, maka ketika ketakutan dan kecemasan yang berasal dari pertimbangan manusiawi kita itu datang, kita lantas mengalihkan pandangan kita dari Kristus dan kembali tenggelam dalam kelemahan kita. Mengikuti Kristus berarti percaya kepadanya, bahkan dalam kondisi yang paling sulit, paling gelap, paling berat, dan paling hancur. Karena Kristus Tuhan kita adalah setia. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Zacharias untuk perenungannya di pagi hari ini. Bicara tentang Tuhan itu setia. Dan ya tadi sempat dalam pembacaan tentang Tuhan yang Yesus yang berjalan di atas air dan juga tentang penyembuhan gitu ya. Nah ini kenapa kita itu seringkali mengalami keraguan ketika kita menghadapi dengan masalah begitu. Tadi sempat disinggung bahwa ini peristiwa besar begitu ataupun mujizat yang barusan Tuhan Yesus lakukan begitu ya. Barusan selesai begitu ya, tapi Tuhan menyuruh mereka jalannya duluan, murid-murid itu jalannya duluan, nanti baru diikuti. Tapi ketika hadapi sesuatu kayak lupa begitu, apa yang baru saja selesai dilakukan begitu. Jadi sepertinya kayak apa ya, keraguan ini membuat semua yang pernah kita alami itu kerasa hilang gitu, tidak ada tidak ada bekasnya sama sekali begitu. Kenapa kita sering sekali mengalami hal-hal yang seperti itu?
2: Baik, terima kasih Bu Linda. Kita harus mengakui dengan sering bahwa kita adalah makhluk hidup yang penuh dengan ketakutan. Dan ketakutan kita itu terjadi dalam berbagai lini kehidupan. Sehingga seringkali yang kita sebut dengan banyak istilah dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini, itu merupakan lahir dari ketakutan-ketakutan kita akan ketidakmampuan kita untuk menebak masa depan. Kita melakukan banyak hal dan banyak usaha untuk menjamin bahwa hari depan kita aman, seperti itu. Dan ketika semuanya sudah berada dalam jalur dan alurnya, kita lantas lebih tenang. Namun, ketika semuanya terjadi di luar dugaan kita, kita kemudian menjadi panik, mengalami ketakutan, dan kemudian hal pertama yang kita lakukan tentu saja adalah berusaha dengan cara kita sendiri. Karena kita dianugerahi oleh Tuhan dengan akal budi, kemampuan untuk berpikir dan bertindak. Dan ketika semuanya itu tidak terjadi, barulah kemudian kita datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya untuk menyelesaikan masalah kita. Dan ketika Tuhan telah menyelesaikan itu di beberapa waktu kemudian, ketika kita mengalami masalah yang sama, kita kembali mengalami kekalutan yang sama. Kita seolah-olah atau bahkan seringkali tidak percaya bahwa Tuhan yang sama itu pernah menyelesaikan persoalan yang sama dalam hidup kita. Nah, dalam pemahaman kita sebagai manusia, kita harus sadar bahwa ini adalah kelemahan. Kelemahan yang lahir dari ketidakmampuan kita untuk melihat masa depan. Ketidakmampuan kita untuk memahami keseluruhan jalan hidup kita. Jadi kita ada semacam keinginan untuk semuanya baik-baik saja, namun kita tidak bisa memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kita begitu ragu, adalah kita tidak mudah percaya. Bahkan dengan Tuhan kita sendiri pun, kita sering ragu. Bahkan ketika kita berdoa pun, kita masih ada semacam tanda tanya yang

ke toko atau ke tempat perbelanjaan untuk beli kau punya mainan misalnya. Sampai di jalan dia akan tanya lagi, mama mainan yang ini ya? Iya, mama bilang, mamanya bilang iya. Nanti sampai di jalan lagi dia tanya lagi, yang itu mama ingat toh beli yang itu. Jadi ada semacam keraguan, tidak percaya bahwa janji Tuhan itu benar-benar akan terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk mengatasi hal ini, memang cara yang terbaik dan yang paling utama adalah ketika kita mampu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan berarti kita mau mengenal Dia, memahami rencananya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau benar-benar mengikuti alur atau jalan proses kita diselamatkan melalui berbagai persoalan itu, kita akan menemukan bahwa ternyata sebelum kita diselamatkan, Tuhan selalu membantu kita untuk melewati jalan-jalan yang sulit itu untuk memberikan kita pelajaran. Tuhan selalu berorientasi pada proses untuk membantu kita melewati masalah itu dengan membantu kita menjadi lebih dewasa atau mungkin menyelamatkan kita dari beberapa hal lain yang turut serta di dalam permasalahan itu. Namun, kita manusia lebih cenderung pada hasil, berorientasi pada hasil. Kita mau semuanya selesai cepat. Tapi Tuhan mau agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan cara yang lebih mendewasakan iman, mendewasakan diri, dan juga memampukan kita untuk lebih kuat ketika berhadapan dengan masalah yang sama atau masalah yang lebih berat di masa-masa yang akan datang. Nah, inilah yang kemudian membedakan cara pendekatan kita berhadapan dengan masalah dengan cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Kita sering ingin cepat selesai, namun Tuhan ingin kita untuk lebih mampu untuk memeluk salib kita itu atau persoalan hidup kita itu, mendewasakan kita, membuat kita lebih tenang untuk bisa mengenal persoalan apa yang sebenarnya terjadi. Sama seperti para murid di dalam kisah Injil tadi, kita tahu kebanyakan dari mereka adalah nelayan dan pelaut. Tetapi justru berteriak paling besar untuk ketika berhadapan.

0: bahwa ini Tuhan. Sudah diberikan mujizat penggandaan roti, masih juga mereka kalut berhadapan dengan gelombang.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian Tuhan Yesus jalan di atas air, masih juga mereka takut, mereka pikir itu hantu.

0: sesamanya atau bahkan kita yang kemudian mencibir dan mengatakan sesuatu yang buruk-buruk tentang pencapaian orang-orang itu. Dan ini yang kemudian membuat kita jauh dari karya penyelenggaraan Tuhan ketika kita tidak melihat mujizat sebagai mujizat, tetapi kita melihat mujizat itu sebagai sebuah perbuatan atau hal-hal lain yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan.
1: Iya. Keraguan yang sebenarnya apa ya, kalau mau dibilang dari Injil tadi, bahwa sebenarnya tidak perlu ada keraguan sih gitu ya. Kalau mau dibilang ya, mereka baru saja mengalami mujizat yang Tuhan kasih, yang Tuhan tunjukkan begitu. Mengalaminya sendiri, bukan karena cerita.
0: Iya, bukan karena cerita.
1: Bukan karena dengar cerita gitu kan. Di waktu itu kan banyak cerita yang bermunculan, atau orang mendengarkan tahu Tuhan Yesus karena dari cerita begitu. Tapi mereka mengalaminya sendiri. Dan bicara tentang yang mereka hadapi itu kan di tadi sempat dikatakan bahwa mereka itu nelayan gitu ya. Harusnya gitu mereka bisa tahu dan bisa lebih tenang untuk hadapi gelombang yang mereka hadapi begitu. Harusnya mereka lebih tenang, lebih tahu apa yang kayaknya ini kita harus buat apa ini gitu ya.
0: Betul,
1: tanpa harus berteriak-teriak dan panik yang luar biasa dibandingkan dengan orang awam yang cuma sekedar sebagai penumpang
0: di dalam
1: gitu
0: kapal.
1: Ya. Itu harusnya kan kalau mau dibilang dipikir menurut kita ya, harusnya kan tidak perlu ada keraguan begitu ya.
0: Iya. Karena sebenarnya mereka bisa mengatasi hal itu.
1: Harusnya.
0: Namun karena kelemahan mereka, dan juga mungkin saya yakin juga kalau di dalam eksegese kitab suci, angin sakal dan gelombang yang dialami oleh para rasul segera sesudah mereka mengalami mujizat penggandaan roti itu adalah sebuah analogi atau sebuah perumpamaan yang digunakan oleh penginjil Matius untuk menggambarkan bahwa ada gelombang dalam iman mereka. Mereka mau percaya Yesus betul dia Mesias atau bukan. Seperti itu ada semacam keraguan. Seperti yang tadi kita katakan bahwa ketika hal-hal baru dan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup, ada semacam keraguan dalam diri kita, ini nih Tuhan betul ataukah ada kekuatan lain di luar itu.
1: Seperti mau kayak penegasan begitukah?
0: Iya, semacam ada mau usaha untuk mencari jawaban, sekalipun jawaban sudah ada di depan mata, tetapi ada semacam keraguan. Itu adalah bagian dari kelemahan kita sebagai manusia. Sudah jelas di depan mata bahwa ini adalah karya Tuhan, tapi kita masih mau bilang, sabar dulu, ini betul dari Tuhan atau bukan.
1: Betul
0: kesonde ini. Sama seperti kalau kita lihat dalam bacaan Injil tadi, ketika Tuhan katakan, tenanglah, jangan takut, ini aku. Petrus jawab begini, Tuhan, jika benar itu adalah engkau, suruhlah aku jalan di atas perahu. Dia katakan, Tuhan, jika benar itu engkau. Dia sudah panggil Tuhan ini. Tapi dia tidak percaya, Tuhan, jika engkau itu benar engkau, suruhlah aku jalan di atas air seperti engkau. Jadi ada semacam, kita panggil Tuhan, tetapi iman kita berkontradiksi dengan apa sebutan yang kita katakan. Mungkin itulah mengapa Tuhan sering berulang kali dalam pengajarannya mengatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melaksanakan perintah-perintahku, orang yang benar-benar percaya. Nah, kita pun demikian, sudah sering mengalami itu. Bahkan kalau kita katakan kita adalah orang-orang istimewa yang pernah mengalami mujizat dari Tuhan dalam hidup kita. Tuhan katakan kepada para murid, banyak raja-raja dan nabi-nabi yang ingin melihat apa yang kalian lihat dan mendengar apa yang kalian dengar. Tapi mereka tidak mendengar dan tidak melihatnya. Kita pun seperti itu, kita dekat dengan Tuhan. Banyak orang di luar sana yang tidak memiliki Tuhan seperti kita. Kemudian tidak pernah mengalami Allah yang begitu mengasihi mereka. Kita mengalami itu, kita adalah orang-orang yang dibaptis dan memiliki kemampuan untuk merasakan kasih Tuhan secara langsung. Tetapi di akhir hari, kita tetap harus akui bahwa kita tidak mudah ditaklukkan oleh mujizat-mujizat Tuhan. Kita begitu sering kita ragu dan kemudian kita bertanya lagi, Tuhan ini bagaimana? Kalau kita mau berdiskusi dengan Tuhan, Tuhan bilang, kemarin saya sudah menyelesaikan kau persoalan.

0: Tuhan. Iya Tuhan, terima kasih. Tapi bagaimana dengan yang itu? Bagaimana nanti saya punya anak? Atau bagaimana nanti kampung keluarga ini? Kami ada rencana begini. Tuhan bilang, kemarin saya sudah selesaikan kau punya persoalan. Iya Tuhan. Jadi kita selalu ada usaha kita untuk meyakinkan jalan kita ke depan supaya lebih aman. Sulit sekali untuk kita percaya bahwa Tuhan yang sama itu, yang kita percaya ini adalah Tuhan yang sama yang membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, yang membelah laut, yang membelah batu, yang kemudian membuat 10 tulah di Mesir dan melindungi Israel, orang-orang Yahudi begitu beribu-ribu tahun, yang turun ke dalam dunia, lahir dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus dan wafat dan kemudian bangkit dan seterusnya. Tuhan yang sama itu yang kita percaya sekarang. Tapi belum. Kita masih tetap selalu ada kekurangan atau ada keraguan dalam iman kita.
1: Saya ketika Pak Sakarias menyampaikan Tuhan yang sama yang akan menolong, itu kata-kata yang sering yang sering kita dengar ataupun sering kita baca dalam setiap kalimat-kalimat peneguhan begitu ya, ataupun kalimat-kalimat yang untuk menguatkan seseorang begitu, atau kita bahkan bukan seseorang, orang lain, atau kita sendiri juga mengatakan hal yang sama gitu, Tuhan yang sama yang mungkin dulu menolong, dan Tuhan yang sama yang akan menyertai, yang akan menolong dan lain sebagainya. Dan apakah itu dengan pengucapan atau meyakinkan diri seperti itu merupakan cara kita untuk bisa tetap teguh begitu ya, untuk bisa menguatkan kita, meneguhkan kita ketika kita mengalami persoalan.
0: Baik, terima kasih Bu Linda. Saya teringat akan pertanyaan seorang sahabat beberapa waktu lalu. Dia katakan begini, kira-kira apa yang membuat Yesus itu kuat ketika berdoa di Taman Getsemani? Sehingga dia bisa mengeluarkan kalimat, Bapa, jika engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Kemudian saya setelah berpikir cukup lama, saya katakan begini, sepertinya kekuatan itu tidak datang semalam, tetapi datang setiap malam, atau merupakan hasil dari pergulatan dan pergumulan yang sama yang Tuhan lakukan setiap malam ketika dia mengasingkan diri dan berdoa. Puncaknya ada pada Getsemani itu. Dan cukup relate juga dengan apa yang terjadi dengan keluarga saya, keluarga kami beberapa waktu lalu, anak kami mengalami kecelakaan dan pada saat itu segala ketika berhadapan dengan situasi yang serba kalut dan problematik itu, tidak ada, bahkan saya sulit untuk berdoa karena harus berhadapan dengan situasi anak yang cukup parah dan kritis, sehingga di situ kemudian saya berefleksi bahwa ternyata doa-doa kita yang kita lantunkan secara teratur ketika kita dalam situasi yang baik-baik saja, itulah penguat kita ketika kita berada dalam situasi yang buruk atau terpuruk. Karena kita harus akui bahwa ketika kita berada dalam situasi yang lemah, sulit kita untuk berdoa, sulit kita untuk mencari kata-kata yang tepat untuk menguatkan diri kita. Kita butuh orang lain.

0: bisa melewati masa-masa sulit itu. Itulah yang kemudian meneguhkan kita untuk tidak berpaling dari Tuhan dan tetap percaya. Mungkin ketika kita berada dalam situasi yang kalut, kita tidak berdoa. Kita kehabisan kata-kata. Kesedihan kita sudah begitu memuncak sehingga kita tidak tahu mau berkata apa. Tetapi pada saat itu, lantunan doa kita selama ini menjadi seperti penyanggah dan penopang kita untuk melewati masa-masa sulit itu. Nah, inilah yang kemudian mengapa Tuhan sering menunjukkan atau para penginjil menulis di dalam kisah-kisah Yesus. Setelah dia mengajar sepanjang hari, dia akan mengasingkan diri dan berbicara semalam-malaman kepada Bapanya. Kalau Tuhan saja demikian, kita pun harusnya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, itulah kemudian mengapa ketika tadi di dalam renungan yang saya buat, saya katakan ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes berada bersama dengan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan katakan berdoalah supaya kalian jangan jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu mereka tidak mengerti karena situasi dalam keadaan baik-baik saja. Sampai ketika algojo para petugas Bait Allah dan juga imam-imam kepala datang, mereka panik dan lari. Semuanya panik dan hilang meninggalkan Yesus seorang diri. Nah, disinilah kemudian kita harus belajar bahwa apa yang Yesus hadapi di Taman Getsemani itu bukan kesalahan dia, tapi kesalahan kita. Apa yang dia hadapi seorang diri di Taman Getsemani itu adalah persoalan-persoalan kita. Seringkali ketika kita berada dalam persoalan, kita lari dan membiarkan Tuhan yang berhadapan sendiri dengan itu. Kita bersembunyi di balik air mata, kita bersembunyi di balik kekalutan kita, kita bersembunyi di balik tuduhan-tuduhan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian kita bersembunyi di balik cara kita untuk yang katanya coping management itu, kemudian kita bersembunyi di balik amarah-amarah kita dan membiarkan Tuhan sendiri yang berhadapan dengan persoalan itu. Sampai kemudian seperti Petrus, kita sadar bahwa kita sudah meninggalkan dia dan kemudian kita kembali. Dan Tuhan itu ada di sana untuk kemudian meneguhkan kita. Dan inilah yang saya sadar bahwa apa yang kemudian meneguhkan Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani, sehingga dia mampu mengucapkan doa yang indah itu, dan kemudian menjadi kata-kata yang sering kita ucapkan, walaupun dengan berat hati kita ucapkan itu, bahkan dengan setengah iman, atau mungkin bahkan seperempat, atau bahkan sedikit sekali iman di dalam kata-kata kita itu. Kita mengucapkan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, atau jika engkau berkenan terjadilah, atau dalam doa Bapa kami kita katakan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kata-kata yang mudah diucapkan tetapi begitu sulit untuk kemudian kita imani.
1: Iya, kadang sulit juga untuk kita terima gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Zakarias. Satu pertanyaan terakhir, boleh semenit? Like a silly question gitu ya. Apa cobaan itu semuanya dari Tuhan?
0: Memang pertanyaan ini sangat dalam dan membantu kita untuk kemudian bisa melihat cobaan yang kita alami, seberapa dalam atau seberapa bagus analisis kita atau argumentasi yang kita bangun di balik setiap cobaan yang kita alami, tidak akan bisa menemukan jawaban yang tepat untuk bisa mengobati rasa ingin tahu kita. Tuhan mengajak kita untuk ketika berhadapan dengan cobaan, kita mencari mengapanya kemudian, tetapi mencari cara untuk mengatasinya lebih dahulu. Dan itulah mengapa Tuhan sering berorientasi pada membantu kita proses untuk keluar dari persoalan itu. Kadang-kadang mencari tahu mengapa tidak menyelesaikan persoalan. Karena penyebab terjadinya cobaan dalam hidup kita tuh mungkin jauh lebih besar dari kita.

0: atau jauh lebih hebat. Sehingga yang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita bisa keluar dari persoalan itu. Misalnya saja untuk mereka yang menjadi korban peperangan atau bencana alam, mencari tahu alasan mengapa itu lebih besar dari pemahaman mereka atau pemahaman kita. Kenapa sampai terjadi perang ini, banyak yang meninggal, banyak yang menjadi korban. Untuk mencari alasan ini dari mana, apakah ini dari Tuhan, jauh lebih besar dari pemahaman kita. Karena itu Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana cara untuk bisa keluar dari persoalan itu. Tentu tidak menutup kemungkinan bahwa seringkali kita pun diberikan keleluasaan untuk bisa menganalisis, oh ini terjadi karena ini terjadi karena itu, ada yang terjadi karena perbuatan kita sendiri, ataupun karena ujian iman dari Tuhan, ataupun juga kita alami untuk keselamatan orang lain. Tetapi apapun itu, kita harus memiliki semangat yang sama seperti Yesus ketika memikul salib ke Bukit Kalvari. Dia berorientasi pada menyelesaikan misinya. Atau Bunda Maria ketika dia mengikuti Yesus dalam jalan salibnya, tidak bertanya kenapa kau mau pikul salib ini atau kenapa kau buat ini semua, tetapi berorientasi bilang, apapun hasilnya, saya harus tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Jadi ketika berhadapan dengan cobaan dari Tuhan, mungkin kita bisa bertanya dalam diri, sanggupkah kita setia melewati cobaan ini dengan tetap setia kepada Tuhan?
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Zacharias untuk sharingnya di pagi hari ini. Kita akan mengakhiri Mutiara Pagi. Saya kembali memberikan kesempatan kepada Pak Zacharias untuk menyampaikan simpulannya dan menutup dengan doa. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat dan percaya kembali kepada-Mu. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaharuan bagi hidup kami. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Pak Zacharias.
0: Terima kasih Bu Linda.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Tema perayaan kita adalah Allah memulihkan umat dan bangsa yang berbalik kepadanya. Di balik tema itu ada ajakan untuk kita mengevaluasi diri, menjadi bangsa yang rendah hati, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, mau mendengar untuk kebaikan masyarakat.
2: Sebenarnya kegiatan Pekan Alkitab ini skalanya nasional, diadakan di setiap provinsi, dan puji Tuhan tahun ini tuh jatahnya untuk NTT.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Senin 3 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Gemit ajak jemaat jadi agen perubahan di Bulan Kebangsaan. Kota Kupang, Provinsi NTT, ditetapkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat perdana pelaksanaan Pekan Alkitab 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Gereja Masih Injil di Timor atau GEMIT menetapkan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan melalui suara gembala. Ketua Majelis Sinode Gemit mengajak seluruh warga Gemit menjadi agen perubahan dengan membangun kerendahan hati, menjaga persatuan, serta mengambil tindakan nyata demi pemulihan bangsa Indonesia. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
3: Memasuki bulan kebangsaan tahun 2026, Ketua Majelis Sinode Gemit Pendeta Samuel Benyamin Pandi SDH menyampaikan suara gembara dalam langkah memasuki bulan kebangsaan tahun 2026. Samuel Pandi mengatakan bahwa tema perayaan bulan kebangsaan tahun ini adalah Allah memulihkan umat dan bangsa yang berbalik. Tema tersebut mengandung ajakan agar seluruh warga Gemit terus membangun karakter sebagai bangsa yang rendah hati, memiliki pemimpin yang bijaksana, serta mau mendengar demi kepentingan masyarakat.
1: Tahun 2026, tema perayaan kita adalah Allah memulihkan umat dan bangsa yang berbalik kepadanya. Di balik tema itu ada ajakan untuk kita mengevaluasi diri, menjadi bangsa yang rendah hati, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, mau mendengar untuk kebaikan masyarakat.
3: Selain perubahan karakter, warga Gemit juga diajak menghadirkan tindakan nyata yang memberi harapan bagi masyarakat. Gereja menegaskan bahwa pemulihan bangsa membutuhkan iman yang kokoh kepada Tuhan, disertai komitmen mengubah berbagai bentuk kejahatan menjadi karya-karya pembaruan yang membawa kebaikan bagi banyak orang.
1: Warga Gemit adalah agen perubahan. Kita tidak lagi berpikir tentang egoisme diri, kelompok, suku, atau agama. Kita berbicara tentang Indonesia. Karena itu, kita harus belajar menghargai perbedaan, selalu tampil sebagai agen-agen kebaikan dengan memperhatikan persoalan-persoalan di sekitar kita. Kemiskinan, stunting, persoalan ekonomi, politik, berbagai persoalan multidimensi yang kita alami. Kami percaya bahwa dengan tindakan kebaikan bersama dan dalam ketaatan kepada Tuhan, pemulihan pasti terjadi.
3: Di akhir suara gembala, Ketua Majelis Sinode Gemit mengucapkan selamat merayakan bulan kebangsaan di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ia berharap seluruh warga Gemit terus menjadi pembawa damai, menjaga persatuan, serta menghadirkan kasih dan pengharapan bagi bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tumpukan sampah yang selama ini mengotori kawasan sekitar Lanut Eltari perlahan menghilang. Lewat kerja bakti rutin yang melibatkan TNI, pemerintah, dan warga, tumbuh harapan baru bahwa lingkungan bersih dapat dimulai dari kepedulian bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Sejak 8 bulan terakhir, setiap Jumat pada Minggu Ganjil, personel Lanut Eltari bersama masyarakat turun langsung membersihkan lingkungan. Bagi mereka, kegiatan ini bukan sekedar menyangkut sampah, tetapi membangun kebiasaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Semangat gotong royong itu juga dirasakan pemerintah Kecamatan Taibeno. Camat Taibeno, Rolanda Pelondou, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya kegiatan sesaat. Ia mengatakan, keberhasilan menjaga lingkungan hanya dapat diwujudkan jika semua pihak terus bergotong royong.
5: Tindak lanjut dari kami sendiri bersama pemerintah desa dari Bomata Barat maupun Weltua, kami telah mencanangkan peraturan desa. Kewenangan dalam hal ini untuk pengaturan tentang sampah, dan di dalam peraturan desa tersebut telah kami cantumkan punishment atau pelanggaran. Bagi masyarakat yang melanggar, kita akan kenakan sanksi sesuai dengan perdes kewenangan yang berlaku pada dua desa tersebut. Pengawasannya untuk sementara kami melakukan, setelah ini kami akan memasang patok untuk sebagai larangan pembuangan sampah, dan di dalam patok itu juga telah kami sampaikan tentang peraturan desa yang berlaku di situ, dan ke depan kami juga akan kerjasama, mungkin kami akan bisa memasang CCTV di salah satu area. Kalau tidak salah nanti kita rencananya kolaborasi dulu, kita koordinasi dulu dengan SMP yang terdekat di situ untuk supaya kita bisa memantau agar masyarakat yang sering membuang sampah sembarang bisa kita berikan punishment atau mereka juga bisa sadar.
4: Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Eltari Kupang, Marsma TNI Somad, berharap gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi inspirasi bagi desa maupun instansi lain untuk ikut berkolaborasi.
6: Semuanya sudah punya semangat yang sama, memiliki kepedulian yang sangat tinggi, sehingga program ini kita laksanakan mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah buat kita semua. Syukur-syukur nanti dari desa-desa yang lain atau instansi yang lain mempunyai inisiasi yang sama, nanti kita bantu. Nanti kita ikut berkolaborasi juga sebatas kemampuan yang kita miliki, namun kita harus tetap mendharma baktikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
4: Bagi warga sekitar Lanut Eltari, kerja bakti bukan lagi sekedar kegiatan rutin. Setiap kantong sampah yang diangkut menjadi simbol kepedulian bahwa lingkungan yang bersih lahir dari kebersamaan dan komitmen seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Mendukung program kesejahteraan masyarakat, Brimopolda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di NTT. Informasi disampaikan Vence Sakarias.
7: Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh personil Kompi 2 Yon B Pelopor Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan adalah wujud kepedulian dan pengabdian Polda Nusa Tenggara Timur. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan pelayanan masyarakat.
8: Menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan kamtibmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman, guna mendukung pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
7: Lebih lanjut disampaikan Kabitumas bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur tidak hanya sigap dalam tugas operasional, tetapi juga peduli tanggap terhadap kebutuhan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kota Kupang, Provinsi NTT ditetapkan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat perdana pelaksanaan Pekan Alkitab 2026. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
2: Kegiatan Pekan Alkitab ini skalanya nasional, diadakan di setiap provinsi, dan puji Tuhan tahun ini tuh jatahnya untuk NTT, karena mereka juga mengingat NTT ini suatu provinsi yang paling terbanyak ya populasi Kristen dan Katoliknya se-Indonesia.
9: Untuk menumbuhkan kecintaan umat terhadap Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia siap menggelar pameran koleksi museum, seminar rohani, dan kegiatan perlombaan rohani lainnya di Jemaat Kota Baru, Kota Kupang. Koordinator Seksi Acara Pekan Alkitab, Lydia Fangidai di Kupang, mengatakan Pekan Alkitab Nasional akan menampilkan pameran koleksi museum seperti Alkitab, Kabut Perjanjian, dan Jubah, serta seminar rohani Alkitab edisi terjemahan baru 2, serta berbagai perlombaan kreatif masyarakat dengan tema Family Christian.
2: Dan yang paling menjadi ikonik dari kegiatan ini adalah pameran koleksi museum Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi untuk pertama kali mereka tuh datangkan hampir 80% itu koleksi museum LAI yang di Jakarta. Biasanya itu mereka hanya bawa kayak Alkitab-Alkitab, naskah-naskah kuno. Tapi kali ini benda-benda Alkitab seperti Tabut Perjanjian, Jubah, dan masih banyak lagi itu dibawa semuanya.
9: Wakil Ketua 1 KKPD Mitra Kupang, Yoram Bang, mengatakan kelompok kerja penggalang dana Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Kupang hadir untuk menyampaikan kepada seluruh umat Kristiani di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, bahwa pameran koleksi museum dan seminar rohani merupakan bukti nyata mujizat Tuhan itu ada dan nyata.
10: Inilah kesempatan untuk masyarakat Kota Kupang khususnya untuk ayo pergi ke rumah jabatan wali kota Kupang, ke gereja Kota Baru Kupang untuk menyaksikan kegiatan. Ada 3 dari tim pelayanan. Gunakan kesempatan ini secara baik untuk melihat hal-hal yang selama ini kita dengar, tetapi saat ini kesempatan datang untuk kita bisa melihatnya sendiri.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Pekan Alkitab 2026 Kupang, Pendeta Phoebe Mesak France, menegaskan Alkitab merupakan warisan generasi ke generasi, termasuk isi firman Tuhan, sehingga melalui Pekan Alkitab ini mengajak umat, termasuk anak-anak usia 4 tahun hingga dewasa, untuk hadir dan menyaksikan berbagai kegiatan yang bernuansa rohani.
11: 4 tahun sampai 8 tahun ada juga untuk remaja dan taruna, lalu ada seminar untuk pemuda. Remaja taruna itu ada lomba baca Mazmur Indah sama lomba cerdas cermat Alkitab nih. Hari-hari ini kan lomba-lomba kita udah pada lomba nyanyi, lomba TikTok di gereja. Nah, yang mulai hilang-hilang nih lomba cerdas cermat Alkitab nih. Ini sengaja dipilih secara sengaja karena berharap bahwa tim-tim yang ada ini akan siap dengan baik.
9: Pekan Alkitab Nasional yang digelar Lembaga Alkitab Indonesia, selain melakukan kegiatan pameran, seminar, panitia juga akan melakukan lomba cerdas cermat membaca Alkitab, lomba mewarnai untuk anak usia 4-8 tahun yang ditandai dengan cerita panggung boneka dan terbuka untuk umum. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemuda Katolik Komda NTT bersama GAMKI, Beni Foundation, Simpul Indonesia, dan Tenun Talenta NTT menggelar program 100 Champion AI dan Bioteknologi NTT di Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
12: AI itu bukan barang haram, bukan sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang ditakuti.
13: tetapi itu adalah kekuatan yang memungkinkan kemajuan itu cepat.
14: Membangun generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, Pemuda Katolik Nusa Tenggara Timur bersama GAMKI, Benih Foundation, Simpul Indonesia, dan Tenun Talenta Nusa Tenggara Timur menggelar program 100 Champion AI dan Bioteknologi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Program ini bertujuan mencetak talenta muda yang tidak hanya mampu memanfaatkan artificial intelligence, tetapi juga menjadi kreator teknologi bagi pembangunan daerah. Pelatihan yang berlangsung di Sahid Hotel Kupang ini menghadirkan para praktisi dan pakar teknologi dengan literasi digital, pemanfaatan artificial intelligence secara etis, serta pengembangan inovasi berbasis AI bioteknologi untuk membekali para peserta yang berasal dari berbagai unsur kepemudaan, mulai dari pemuda Katolik, OMK, GAMKI, dan pemuda gereja di Nusa Tenggara Timur.
15: Adanya kegiatan hari ini kita bersyukur karena apa? Karena kita sudah mulai dikasih tahu nih, kalau kita tidak mau tertinggal oleh zaman, maka kita juga harus berjalan beriringan dengan zaman. Proses AI berkembang pada saat ini kita juga perlu ketahui sehingga apa? Sehingga tidak mengancam kita. Seperti tadi juga ada pertanyaan, apakah AI ini akan menggantikan kita, menggantikan pekerjaan kita di dunia pendidikan, di dunia apapun itu, dalam sektor manapun. Tapi di sini yang saya tangkap adalah AI itu hadir untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan kita secara sepenuhnya.
14: Kalangan pendidik menilai kehadiran AI telah mengubah pola belajar di lingkungan pendidikan. Karena itu, penggunaan AI harus tetap diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, integritas akademik, dan etika dalam menghasilkan karya.
16: Tentu AI itu bukan menjadi sarana satu-satunya, tetapi menjadi alat bantu untuk membantu pemikiran manusia, pemikiran kita. Bukan sebaliknya AI yang mengerjakan semua dan menggantikan peran manusia itu sendiri.
14: Sementara itu, Andreas Tadon Bota, Perwakilan Pemuda Katolik Cabang Kota Kupang, menegaskan bahwa AI bukan ancaman apabila digunakan secara bertanggung jawab. Tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia untuk terus belajar dan berinovasi.
17: Kembali lagi ke diri masing-masing, bagaimana manajemen penggunaan AI. Tentunya AI sangat membantu, tergantung kembali kepada pengguna masing-masing.
18: Apa yang kakak sarankan bagi generasi di era digitalisasi ini?
17: Untuk saran saya, generasi digital sekarang ini, manfaatkan teknologi yang sebaik mungkin. Jangan lagi menjadi pengguna, harus bisa menjadi pelopor.
14: Melalui program 100 Champion AI dan Bioteknologi Nusa Tenggara Timur dengan 4 pemateri handal, diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang menguasai teknologi, mampu menjawab berbagai persoalan daerah, serta memperkuat daya saing Nusa Tenggara Timur di era transformasi digital. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Informasi olahraga.
0: Pengurus dan pelatih cabang olahraga modern pentathlon Indonesia Nusa Tenggara Timur menargetkan medali emas di multi-event Pekan Olahraga Nasional ke-22 NTT NTB tahun 2028. Selengkapnya Alotani melaporkan.
20: Targetnya adalah emas. Kebetulan anaknya coach pelatih ini adalah salah satu atlet nasional potensi Nusa Tenggara Timur. Sudah melalang buana ada kejuaraan internasional.
21: Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan raih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Ketua Umum MPI NTT, Kolonel ADM Burhanuddin mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda kompetisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam program Dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat pagi 31 Juli 2026.
20: Kami ini kan membuat suatu program kerja. Program kerja kami jangka pendek adalah melaksanakan pembinaan dan latihan yang ada di pangkalan teknik kami udara Eltarius, Kupang. Komandan kami juga mensupport semua kegiatan yang seperti itu. Bahkan Lanut Eltari itu sekarang tidak seartinya mungkin militer tidak seram. Itu open base. Kemudian untuk jangka sedangnya ya kami melaksanakan untuk kegiatan tinitas seperti kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya di sini. Kemudian untuk tahun depan mulai adalah kan seleksi prapon bagi rekan-rekan yang di luar dari itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan yang kontinu.
21: Sementara pelatih atlet MPI NTT Antonius Valo menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di Kompleks Stadion OEP Kupang dan Pangkalan TNI Lanut Eltari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028.
1: latihan intinya di Angkatan Udara itu. Itu yang kita buat. Semua kita sudah siap untuk bisa ini. Karena anak-anak juga mereka senang untuk bisa mempersiapkan diri untuk ke mau masuk PON. Dengan seleksi nanti dalam bulan ini, kita akan melihat lagi dan menambah lagi nomor-nomor itu.
21: Pengurus MPI NTT Bidang Organisasi, Letkol Tek Indra, mengatakan untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain yang akan dilakukan pengurus MPI adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target yang telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gemit ajak jemaat jadi agen perubahan di bulan kebangsaan. Kota Kupang, Provinsi NTT ditetapkan sebagai atau Lembaga Alkitab Indonesia sebagai tempat perdana pelaksanaan Pekan Alkitab 2026. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan sekian dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanjaku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, Sa.
2: Sudah Lek Kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi hari ini? Selamat datang di acara kita, yaitu di
9: Rote pagi ini.
4: Dan di Rote pagi ini di edisi 3 Agustus 2026 ada Dina di sini
9: dan saya Alif dulu.
4: Yes. Kami ya, berdua bakal menemani pendengar semua hingga di pukul
9: 8 pagi nanti
4: dengan berbagai informasi-informasi terbaru dari ya, portal kami
9: rri.co.id.
4: Baiklah, dan sebagai lagu pembuka kita di acara kita yang satu ini, Dina bakal puterin lagu yang spesial sekali untuk pendengar semua di pagi hari ini. Semoga bisa bikin lebih semangat lagi ya. Ada siapa ya kira-kira ya? Dina bakal puterin lagu yang satu ini dari Taylor Swift with The Fate of Ophelia untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita ke informasi dan pendengar, saya hadirkan satu informasi bagi para penikmat kopi. Dan pagi ini ada yang sudah ngopi atau sarapan belum? Saya hadirkan kopi tanpa gula, pilihan sehat dengan manfaat yang beragam. Kopi merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Selain dikenal karena cita rasanya yang khas dan aromanya yang menggugah selera, kopi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Namun seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, semakin banyak orang mulai memilih menikmati kopi tanpa tambahan gula. Kebiasaan sederhana ini ternyata memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan, sekaligus memungkinkan penikmat kopi merasakan karakter asli dari setiap biji kopi yang diseduh. Kopi tanpa gula mengandung berbagai senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satu kandungan utamanya adalah antioksidan berupa polifenol yang berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, kopi juga mengandung kafein yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, serta mengurangi rasa lelah ketika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Mengonsumsi kopi tanpa gula juga membantu mengurangi asupan gula harian. Dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan agar konsumsi gula tambah, atau maksud saya konsumsi gula tambahan, dibatasi kurang dari 10% dari total kebutuhan energi harian. Bahkan lebih baik jika di bawah 5%. Mengurangi penggunaan gula pada minuman seperti kopi menjadi salah satu langkah sederhana untuk mendukung pola makan yang lebih sehat dan menurunkan risiko berbagai penyakit tidak menular. Selain membantu mengontrol konsumsi gula, kopi hitam tanpa pemanis juga relatif rendah kalori. Satu cangkir kopi hitam yang diseduh tanpa tambahan gula maupun creamer hanya mengandung sekitar 2-5 kalori. Hal ini menjadikannya pilihan minuman yang sesuai bagi masyarakat yang sedang menjaga berat badan atau menjalani program pengaturan pola makan. Dan tidak hanya dari sisi kesehatan, menikmati kopi tanpa gula juga memberikan pengalaman rasa yang berbeda. Tanpa adanya rasa manis, karakter asli kopi menjadi lebih mudah dikenali. Mulai dari tingkat keasaman, rasa pahit yang seimbang, hingga aroma khas yang berasal dari jenis biji kopi, daerah asal dan proses pengolahannya. Penikmat kopi dapat merasakan berbagai cita rasa alami seperti coklat, kacang-kacangan, karamel alami, buah-buahan, hingga rempah-rempah. Tergantung pada varietas kopi yang digunakan. Bagi sebagian orang yang mulai mengurangi konsumsi gula, rasa

0: kini semakin berkembang di berbagai kalangan. Selain dianggap lebih sehat, kebiasaan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih menghargai kualitas biji kopi lokal yang memiliki cita rasa yang unik. Indonesia salah satu produsen kopi terbesar di dunia, memiliki beragam jenis kopi unggulan, mulai dari Gayo, Mandaling, Toraja, Kintamani, hingga Java Coffee, yang dapat dinikmati dalam bentuk kopi hitam tanpa gula, untuk menghadirkan pengalaman rasa yang autentik. Nah, pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.
1: Nah, jadi untuk pendengar semua nih, apakah Anda suka minum kopi tanpa gula atau gulanya harus 2 sendok ayo? Jadi agak luar biasa juga ya. Ada yang suka harus manis, ada yang sedang. Ya sekarang manis-manisnya udah dikurangin, tapi diganti gula pengganti gitu. Jadi ada yang stevia, ada juga yang tropika. Banyaklah, banyak banget yang pencinta kopi tapi udah lumayan wise gitu dalam penggunaan gulanya sendiri ya. Oke, baiklah pendengar semua, kita akan kembali juga dengan berbagai informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tetap di sini ya, di era di Prosatu Rote. Dina bakal putarin ada Roni Parolian, Tak Ada Yang Sepertimu.

Terakhir di hari ini ya, tentunya kita bakal ada di acara kita yang satu ini. Dina, bagikan dulu kali ya, tentunya informasi untuk pendengar semua di hari ini yang sayang sekali jika pendengar lewatkan di edisi kali ini 3 Agustus 2026 ya. Dan well, kita bakal ada dalam informasi mengenai gizi ya. Jadi edukasi gizi dan susu untuk anak itu harus dilakukan secara berkelanjutan agar balita itu tidak lagi mengkonsumsi susu kental manis sebagai minuman atau pengganti susu pertumbuhan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kesehatan PP Muslimat NU Erna Yulia Sofi Hara saat melakukan pertemuan yang tentunya dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat ya. Dan dalam kesempatan itu Erna menegaskan komitmen Muslimat NU untuk memperkuat edukasi gizi melalui kader-kader yang tersebar sehingga tingkat ranting gitu ya, dengan jaringan organisasi hingga tingkat ranting tersebut di seluruh Indonesia. Muslimat NU berharap kader-kadernya dapat menjadi ujung tombak edukasi gizi di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Kekhawatiran praktik salah satu susu untuk anak ini bukan tanpa sebab. Pasalnya susu kental manis hingga kini masih dikenal sebagai susu untuk anak. Jadi persepsi yang keliru ya. Ini berpotensi mendorong orang tua untuk memberikan kental manis sebagai minuman atau pengganti susu pertumbuhan. Meski pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menegaskan bahwa susu kental manis tidak diperuntukkan bagi kebutuhan gizi dan pertumbuhan anak. Salah satu yang diungkapkan Ani Mariani, warga desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, yang mengaku pernah memberikan susu kental manis kepada anak karena mengira produk tersebut dapat menjadi sumber nutrisi gitu ya. Dikatakan juga bahwa sedari dulu keluarganya mengira kental manis adalah susu untuk pelengkap gizi anak. Namun Ani juga menyadari bahwa perubahan perilaku anak merupakan indikator adanya kebiasaan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kesulitan makan. Ani mengungkapkan bahwa anaknya itu kerap menolak makanan utama dan lebih memilih makanan dengan cita rasa yang gurih atau manis. Nah, selain itu juga dari sisi pertumbuhan, perkembangan fisik sang anak juga tidak menunjukkan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan usianya. Jadi pengakuan Ani menunjukkan persoalan yang ternyata masih banyak terjadi di masyarakat. Di balik kecemasan identik dengan susu kemasan ya, yang identik dengan susu, masih banyak orang tua yang memahami bahwa SKM bukan diperuntukkan sebagai susu pertumbuhan anak. Sementara itu hasil survei National Universitas Islam Bandung baru-baru ini menunjukkan bahwa pemberian kental manis sebagai susu untuk anak itu masih tinggi. Jadi dalam survei UNISBA ditemukan 67,6% masyarakat masih mengkonsumsi susu kental manis sebagai pengganti susu pertumbuhan anak. Lebih spesifik lagi nih, di Jawa Barat sebanyak 25,8% responden yang mengaku memberikan kental manis sebagai pengganti susu, sementara 57,90% menyatakan anak mereka masih mengkonsumsi kental manis hingga saat ini. Jadi temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kental manis pada anak-anak itu masih menjadi praktik yang cukup umum begitu ya di masyarakat. Wah, jangan sampai ya, untuk kita juga Bapak Ibu ya yang di sini juga masih berpikiran yang sama gitu ya. Sekali lagi, susu kental manis itu bukan susu. Jadi ya kita jangan kasih ke anak-anak ya.

Mendingan ada day-day. Indina emang kangen lagi sama Piala Dunia gitu ya. Jadi ini spesial untuk pendengar semua yang kemarin tuh sempat abis-abisan gitu ya untuk mendukung tentunya Piala Dunia. Jadi yang kita idolakan gitu ya. Dan ini spesial untuk pendengar semua. Dina masih bagikan dulu informasi-informasi untuk pendengar semua bahwa ada beberapa fakta nih buat stroberi untuk kesehatan kita ya. Jadi stroberi ini kan salah satu buah yang digemari banyak orang karena dia memiliki rasa yang manis dengan sedikit asam yang menyegarkan. Selain nikmat dikonsumsi langsung, stroberi juga sering nih diolah menjadi jus, selai, terus jus ya, terus selai stroberi, yogurt, hingga berbagai hidangan penutup. Nah, di balik tampilannya yang menarik itu, dengan warna-warna cerah itu, stroberi menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh berkat kandungan vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang melimpah. Fakta pertama, stroberi merupakan sumber vitamin C yang sangat tinggi Bapak Ibu ya. Dan apalagi dalam satu porsi stroberi terkandung vitamin C yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan harian orang dewasa. Vitamin C berperan penting nih dalam meningkatkan daya tahan tubuh, membantu pembentukan kolagen dan menjaga kesehatan kulit serta mempercepat proses penyembuhan kulit. Jadi kalau kita mengkonsumsi stroberi secara rutin ya, ini juga dapat membantu tubuh melawan infeksi dan juga radikal bebas. Fakta kedua, stroberi kaya akan antioksidan yang bermanfaat melindungi sel-sel tubuh. Senyawa seperti antosianin, flavonoid, dan juga asam elagic ini membantu menangkal radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit kronis termasuk penyakit jantung dan juga beberapa jenis kanker. Kandungan antioksidannya inilah yang memberikan warna merah alami pada buah stroberi. Fakta ketiga, stroberi baik untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi kandungan serat, kalium dan juga antioksidan di dalamnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, menjaga tekanan darah tetap stabil serta meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Dengan pola makan yang seimbang, memasukkan stroberi ke dalam menu harian itu dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk mendukung kesehatan sistem kardiovaskular di tubuh kita gitu ya. Fakta berikutnya adalah fakta keempat ya, stroberi dapat membantu menjaga kadar gula darah kita tetap stabil. Meskipun memiliki rasa manis ya, stroberi termasuk nih dalam buah dengan indeks glikemik yang rendah ya, sehingga tidak menyebabkan gula darah itu secara drastis naiknya. Jadi serat yang terkandung dalamnya juga membantu memperlambat penyerapan gula dalam tubuh kita. Oleh karena itu, stroberi dapat menjadi pilihan cemilan yang sehat nih bagi banyak orang jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Fakta kelima, stroberi baik untuk menjaga kesehatan kulit, membantu proses penuaan yang sehat, dan kandungan vitamin C berperan dalam produksi kolagen, yaitu protein yang menjaga elastisitas dan juga kekencangan kulit kita. Nah, tunggu apa lagi Bapak Ibu ya? Kayaknya pas banget nih untuk kita bisa mencobanya ya.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, membangun semangat sejak pagi melalui gaya hidup sehat, yakni semangat selalu dibangun sejak pagi harinya, bukan hanya berasal dari motivasi diri, namun juga dari kondisi tubuh. Staf Humas Palang Merah Indonesia, Asvan Togo, mengingatkan, sering kita mengatakan lagi tidak semangat bekerja, padahal belum tentu penyebabnya karena pekerjaan menumpuk. Asvan Togo mengajak atau mengoreksi diri berkaitan dengan pola hidup yang sehat. Dan ketika mendapatkan istirahat yang cukup serta asupan gizi seimbang, tubuh menjadi lebih produktif. Hal tersebut memacu timbulnya semangat serta membuat kita setiap menghadapi tantangan sepanjang harinya. Oleh karena itu, ia menghimbau melakukan kebiasaan sederhana untuk membangun semangat sepanjang hari, yaitu tidur lebih awal dan sarapan sebelum beraktivitas, dan cukup minum air putih. Tak lupa, Asvan mengajak penyemangat bergerak meski hanya berjalan kaki atau melakukan peregangan beberapa menit. Mengutip dari laman Yurtango, ya, beberapa kebiasaan dapat membangun semangat sepanjang hari. Kebiasaan-kebiasaan tersebut membuat atau merupakan kegiatan sederhana sehari-hari. Dan mungkin beberapa kebiasaan sederhana, yakni melakukan olahraga ringan. Itu dapat dilakukan dengan peregangan ringan maupun dikombinasi dengan latihan kardio serta angkat beban, yaitu olahraga membantu tubuh lebih optimal serta memperbaiki konsentrasi. Yang berikutnya yaitu tidak melewatkan sarapan. Menyiapkan sarapan sendiri dapat meningkatkan suasana hati serta memberi energi yang atau energi untuk tubuh. Sarapan tidak harus menu yang rumit, tapi menu yang praktis dapat menjadi pilihan Anda. Dan berikutnya yaitu bisa juga dengan memutar musik favorit. Saat bangun pagi, hindari langsung membuka handphone atau scrolling media sosial. Ubahlah dengan mendengarkan musik favorit Anda. Sambil mendengarkan musik, Anda dapat melakukan kegiatan ringan lainnya seperti merapikan tempat tidur maupun melakukan olahraga ringan seperti peregangan otot. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Pagi-pagi biasanya kita mulai rada selalu mengatakan hal tersebut ya. Ini kayaknya paginya bakal malas banget. Padahal kan kita belum mencoba ya. Apalagi kalau kita berolahraga, sebenarnya bukan berolahraga. Kita pemanasan aja deh di pagi hari udah bisa bikin kita makin lebih bersemangat lagi.
0: Kayak jalan keliling, jalan-jalan ringan lah.
1: Tidak harus yang berat angkat beban pagi-pagi banget ya.
0: Menambah semangat.
1: Menambah semangat kita, apalagi dengan sarapan yang tepat, yang sehat itu. Makan sesuatu yang kita suka banget di pagi hari itu bisa membuat kita happy. Saya begitu. Baiklah, dan ini juga lagunya bisa bikin kita happy karena nobody drag you down gitu ya. Tidak ada yang bisa membuat atau merendahkan kamu ataupun juga bisa membuatmu jatuh kalau kamu tidak membiarkan hal itu terjadi. Kayak lagu yang satu ini dari One Direction with Drag Me Down.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, ya pendengar.
0: Masih bareng nih.
1: Masih bareng kita di Rote Pagi ini.
0: Yes, dan Dina bakal bagikan juga informasi. Dina suka banget nih ngasih informasi-informasi spesial untuk pendengar semua di hari ini ya. Salah satunya ini nih, Kalip ya. Kalau tadi sempat Dina bagikan juga ada beberapa fakta buat stroberi. Kalau sekarang, emang kita sebenarnya di panas gak sih cuacanya sekarang nih musim ya?
1: Iya musim
0: tapi kan
1: panas,
0: lagi tapi bener-bener dingin ya.
1: Di kita memang cerah ini tapi dingin.
0: Iya, hawanya dingin.
1: Hawanya dingin.
0: Tapi kalau di siang hari plus sudah mau ke sore pas kita lagi olahraga kan panas banget tuh.
1: Iya.
0: Jadi cuaca panas itu dapat membuat kulit kita itu terasa gerah, berminyak dan lebih mudah mengalami yang namanya iritasi. Paparan sinar matahari yang berlebih juga ini dapat menyebabkan kulit kita kehilangan kelembaban. Jadi seperti tampak kusam misalnya, hingga mengalami yang namanya kemerahan. Karena itu perawatan kulit dengan efek menyegarkan atau cooling skincare ini menjadi salah satu cara yang dapat membuat untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan kulit selama musim panas. Tuh Kalip, jadi kulit pun juga kita harus jaga.
1: Betul.
0: Nih. Jadi kenyamanannya, kalau kita dia nyaman berarti bagus gitu ya. Moodnya bagus juga, jadi kita cerah ceria. Oke, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membersihkan wajah secara teratur menggunakan pembersih yang lembut dan membersihkan wajah kita itu 2 kali sehari. Jadi membantu mengangkat keringat kita, minyak dan juga debu yang menempel di permukaan kulit ya. Hindari mencuci wajah terlalu sering karena dapat menghilangkan minyak alami kulit dan justru memicu produksi minyak berlebih. Selanjutnya gunakan pelembab yang memiliki teksturnya seperti gel atau water based moisturizer. Dan jika pelembab itu dia kan mudah menyerap ya ke dalam kulit tanpa memberikan rasa lengket, kenapa kita harus pilih yang water based dan juga gel gitu ya. Nah, kandungan seperti lidah buaya, mentimun atau hyaluronic acid juga dapat memberikan tentunya sensasi sejuk sekaligus membantu menjaga kulit, kelembaban kulit kita sepanjang hari. Agar kulit terasa segar, simpan produk seperti face mist, masker wajah atau pelembab di dalam lemari pendingin. Kayaknya benar-benar dingin banget itu ya. Seru tuh. Jadi suhu dingin ini dapat memberikan efek menenangkan pada kulit dengan tentunya juga yang untuk kita nih yang dari siangnya itu di bawah matahari. Jadi bisa langsung cooling sensation gitu ya. Face mist juga dapat digunakan nih kapan saja untuk membantu mengurangi rasa gerah terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa juga menggunakan tabir surya atau sunscreen begitu kali ya setiap hari. Bahkan saat cuaca tampak mendung dan pilih sunscreen dengan minimal SPF 30 dan aplikasi kembali ke kulit kita hingga 3 jam gitu ya. Kalau kita banyak beraktivitas di luar ruangan gitu. Jadi perlindungan di sinar ultraviolet ini sangat penting sekali ya untuk mencegah kulit terbakar, penuaan dini dan juga munculnya flek hitam. Selain perawatan di luar, dalam juga perlu nih, seperti kita harus minum air yang cukup, air putih yang cukup gitu ya. Konsumsi buah-buahan yang kaya air seperti semangka dan tentunya juga melon ya. Jadi ada jeruk, mentimun dan juga melon gitu. Jadi ya paling tidak itu yang perlu, patut banget kita coba ya.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sudah puas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau bepeli mana dika? Nah, kau bepeli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori

0: dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

pendengar, ya kita ke informasi dan saya hadirkan satu informasi yaitu tips memilih buku bacaan yang sesuai untuk remaja. Membaca adalah kebiasaan berharga yang dapat membuka wawasan dan memperkaya pengetahuan seseorang. Bagi remaja, memilih buku yang tepat sangat penting agar manfaat membaca dapat dirasakan secara maksimal dan tidak membuang waktu. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memperhatikan tema dan isi buku tersebut. Pastikan topik yang diangkat sesuai dengan usia, tingkat pemahaman, serta perkembangan emosi dan pola pikir remaja. Selanjutnya, periksa nilai-nilai yang terkandung dalam cerita atau tulisan buku itu. Buku yang baik sebaiknya menyampaikan pesan positif, mengajarkan kebaikan, dan memberikan pandangan hidup yang membangun. Kemudian, sesuaikan dengan minat dan hobi pribadi agar proses membaca terasa menyenangkan. Ketika topiknya disukai, remaja akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan dan tidak merasa terbebani.

Yang berikutnya, perhatikan juga gaya bahasa dan tingkat kesulitan tulisan yang digunakan. Hindari buku yang bahasanya terlalu rumit hingga sulit dipahami, atau terlalu sederhana sehingga tidak menambah pengetahuan baru. Selanjutnya, mencari tahu alasan atau ulasan pendapat dari pembaca lain yang bisa menjadi panduan yang berguna. Dan ulasan tersebut dapat memberikan gambaran umum tentang kualitas isi dan kesesuaian buku sebelum memutuskan untuk membacanya. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana ini, remaja dapat menemukan buku bacaan yang benar-benar bermanfaat, dan pemilihan buku yang tepat akan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri. Ya, informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Lagu dari siapa ya? Bruno Mars tentunya dengan Risky the Doll. Risky Doll untuk mendengar semua, dan sekaligus kita bisa sudah harus mengakhiri acara kita di pagi hari ini.
1: Ya, roti pagi ini edisi Senin 3 Agustus 2026.
0: Dan baiklah, berikutnya kita bakal bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk kuarta berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Dan juga Harry Bailo, operator yang bertugas.
1: Ya, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda.
0: Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: Mendengar tepat pukul 8, saatnya kita bersama-sama mendengarkan berita dari Pro3 Jakarta.
1: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pep di Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
2: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
3: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
2: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi malah terus berkurang terus. Dia